busuk atau bisa jadi membakar bajunya. Maka tentunya dalam memilih teman ini perlu, wajib bagi kita untuk sangat selektif. Karena di antara penyesalan terbesar penduduk neraka, mereka mengatakan, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya sungguh, aduhai seandainya saya tidak menjadikan fulan sebagai teman. Sangat berbahaya, karena teman itu mengajak kepada kebiasaannya. Sehingga anil mar'i la tas'al wa sal an qarib, seorang jangan tanya siapa dia, tapi siapa teman. Karena seorang teman itu akan menuruti dan mengikuti kawannya. Beliau juga mengatakan, wa idza sami'ta ar-rajul la ya'tihi bil athar. Ya, jika engkau mendatangi seorang, engkau membawakan hadis, ya, riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolaknya. Ya. Dia tidak mau terima hadis-hadis tersebut. Dan dia mengatakan, wa yuridul Qur'an, dan dia hanya mengatakan, saya hanya mengambil dari Al-Qur'an. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, saya tidak mau terima. Maka fala tashukka annahu rajulun qad ihtawa ala zandaqah. Berarti tidak perlu diragukan, dia itu adalah zindiq. Faqum min indihi wada'ahu. Tinggalkan dia, jangan bersama dia. Ini adalah kelompok Qur'aniun, orang-orang yang mengaku hanya mengikuti Al-Qur'an. Adapun hadis, mereka menolak semuanya. Bahkan sebagian mereka mengatakan, kalau engkau membawa satu karung hadis bertentangan dengan Al-Qur'an, maka saya tolak. Padahal tidak mungkin. Jika itu hadis sahih, maka tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Kecuali kalau pemahaman dia yang tidak beres, tidak paham. Karena semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita semua dalam Al-Quran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkan. Maka tidak mungkin ya perintah Nabi bertentangan dengan perintah Al-Quran. Jika hadis itu sahih, maka tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran yang belum dihapus hukumnya. Karena sebagian ayat Al-Quran mungkin ada yang sudah dihapus tapi masih ada ayatnya. Ada juga yang dihapus ayatnya tapi hukumnya masih berlaku, seperti hukum rajam. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran ya wajib untuk kita terima, dan semua hadis yang sahih wajib untuk kita ambil. Karena termasuk ayat Al-Quran adalah perintah untuk mengambil dari hadis-hadis yang salam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ala inni umutitul Qur'an wa mithlahu ma'am. Aku diberikan Al-Quran dan sepertinya itu wahyu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita mengetahui perkara-perkara detail dalam agama ini kecuali dari hadis Nabi sallam. Kita mengetahui tata cara salat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji, ya umrah. Dan banyak perkara-perkara agama yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu az-zikr, peringatan, wahyu, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi tugasnya menjelaskan kepada manusia Al-Qur'anul Karim. Karena banyak tidak didetailkan dalam Al-Qur'an, tapi didetailkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wa'lam annal ahwa kullaha radiyah tad'u kullaha ila sayf. Semua ya, ahlu bid'ah, pengikut hawa nafsu, kesesatan ujung-ujungnya adalah pembunuhan. Ujung-ujungnya adalah pemberontakan kepada penguasa. Ujung-ujungnya ya adalah menghabisi nyawa kaum muslimin. Karena mereka bermudah-mudahan dalam darah kaum muslimin dan mudah untuk mengkafirkan sesama kaum muslimin. Wa ardauha wa akfaruha rawafid, dan yang paling parah adalah sekte Rafidhah. Karena jika sekelas sahabat Abu Bakar, Umar mereka kafirkan, maka tidak ada lagi yang baik selain lebih baik daripada mereka berdua dalam di agama ini. Wal Mu'tazilah, mereka juga adalah kelompok yang sangat berbahaya. Wal Jahmiyah, ya, Khawarij, ini adalah kelompok-kelompok yang sangat jauh kesesatannya, bahkan banyak ulama mengeluarkan mereka dari Islam. Fa innahum yarudduna an-nasa 'ala at-ta'til wa zandaq. Karena mereka menggiring manusia untuk menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan menjadikan mereka sindik, ya, seperti Jahmiyah yang mengatakan
bahwasanya iman itu sekedar

0: ma'rifah, benar mengetahui, dan manusia ini semua digerakkan. Mereka juga punya pendapat Jabariyah. Juga mereka mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Mereka menolak adanya timbangan, adanya mizan, ya. Dan banyak kesesatan-kesesatan yang parah yang dibawa oleh Jaham bin Safwan dan pengikutnya. Dan kemudian beliau mengingatkan juga, wa'alam anna man tanawala ahada min ashabi Muhammad fa'alam annahu innama arada Muhammad waqad adahu fi qabri. Beliau ingatkan kembali, barang siapa yang mencela satu pun ya, dari sahabat Nabi SAW, maka sebenarnya yang dia maksud adalah Nabi Muhammad. Karena mencela sahabatnya seorang, sama saja mencela orang tersebut. Tidak mungkin Nabi memilih orang-orang buruk, ya. Tapi karena mereka tidak berani langsung mencela Nabi, mereka mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka ini tanda dan ciri ahlu bid'ah ahlul ahwa, yaitu mereka mencela dan membenci para sahabat. Beliau juga ingatkan, wa idza dhahara laka minal insani syai'un minal bid'ah, jika engkau melihat seorang yang punya kebid'ahan ya, besar ataupun kecil, fahdharhu, waspada ya, hati-hati, jangan ikut-ikutan, jangan mendengarkan, jangan terpengaruh. Fa innal ladzi akhfa anka akthar mimma adhhara, kan biasanya yang dia sembunyikan itu jauh lebih banyak daripada yang dia tampakkan ya. Tentunya ini jika dia orang yang berpengaruh, penuntut ilmu. Tapi orang awam yang sebenarnya hanya ikut-ikutan, maka kita tentu perlu untuk mengajak dia untuk ke majelis ilmu ya, agar syubhat-syubhat yang ada di kepala dia hilang. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang yang mudah dan bisa mempengaruhi orang lain. Ada orang awam yang hanya ikut-ikutan, maka kewajiban kita adalah mengajak mereka belajar ya, mengajak mereka untuk menuntut ilmu. Beliau ya, juga melanjutkan, wa idza ra'aita ar-rajula radi'at tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahiban ma'asin zaliman wa huwa min ahli sunnah fashabuhu. Kalau engkau melihat orang yang jalannya keliru ya, dia fasik, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, zalim, tapi dia akidahnya masih lurus, maka itu lebih mending ya. Fashabu di sini maksudnya bukan temani, ya jadikan dia teman, karena berteman dengan pelaku maksiat juga berbahaya sama atau sama dengan berbahaya berteman dengan ahli bid'ah. Meskipun berteman dengan ahli bid'ah lebih berbahaya, tapi berteman dengan pelaku maksiat juga dilarang ya. Sehingga kalau kita secara letter leg, ya bisa saya tidak setuju dengan perkataan beliau fashabuhu, teman. Tapi para ulama kita ketika menjelaskan ya, perkataan Imam Al-Barbahari di sini maksudnya ingin membandingkan antara berkawan dengan ahli bid'ah dengan berkawan dengan ahli maksiat. Itu lebih ringan berkawan dengan ahli maksiat, karena tidak ada ahli maksiat yang menyandarkan itu kepada agamanya. Ya. Pelaku maksiat ketika dia minum khamar, ketika dia berzina, ketika dia melakukan dosa besar, dia tidak mengadakan ini bagian dari agama. Kecuali orang memang yang sudah ya kesesatannya sangat parah ya. Sehingga itu lebih ringan daripada ahli bid'ah yang menyandarkan sesuatu yang tidak pernah dianjarkan, dicontohkan oleh Nabi kepada agama. Ini berbahaya karena iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Karena ahli bid'ah sangat sulit untuk bertaubat. Apa yang dia lakukan, dia rasa itu berbuat kebaikan. Ya. Adapun ahli maksiat, dia sadar dia sedang melakukan dosa, sehingga lebih mudah baginya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau juga mengingatkan bahwasanya jika ada seorang yang zuhud, yang mujtahid, bersemangat dalam beribadah, muhtarikan bil ibadah, semangat ya, dalam beribadah, tapi dia pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah, pengikut kesesatan, maka jangan duduk bersamanya, jangan mendengar ucapannya, jangan berjalan bersamanya, karena aku tidak merasa aman, antas tahliya tariqahu fatahlaka ma'am. Jangan-jangan nanti engkau kagum dengannya ya, karena dia ahli ibadah, semangat beribadah, semangat bersedekah ya. Tapi dia punya penyimpangan dalam akidah, maka berbahaya ya. Jangan temani dia, jangan berjalan bersama mereka, jangan mendengar ucapannya, karena bisa jadi engkau kagum dengannya sehingga engkau pun mengikuti jalannya. Beliau menyebutkan juga ya bahwasanya dalam satu riwayat Yunus bin Ubaid pernah melihat anaknya ya, keluar dari pengikut hawa nafsu, maka dia marah kepada anaknya dan mengatakan, ya bunayya min aina kharajta, dari mana engkau keluar? Qala min indi Amr bin Ubaid, ya, dari Amr bin Ubaid, yaitu yang mendirikan sekte Mu'tazilah, ya. Qala ya bunayya la an araka kharajta min baiti kunta ahabu ilayya min an araka takhruja min baiti fulan wa fulan, sungguh aku melihat engkau keluar dari rumah pelaku maksiat lebih aku sukai daripada, lebih ringan bagiku daripada aku melihatmu keluar dari rumah Fulan bin Fulan dari ahli bid'ah. Wala antal qallaha ya bunayya zaniyan fasiqan sariqan khaina, engkau berjumpa dengan Allah membawa dosa-dosa besar, ahabu ilayya min antalqahu biqawli ahli hawa, lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah tapi membawa bid'ah-bid'ah yang besar, ya, kesesatan-kesesatan, karena ini sangat berbahaya bagimu. Allah bisa jadi mudah untuk mengampuni dosa besar karena biasanya pelaku dosa besar merasa hina, merasa bersalah, tapi pelaku bid'ah merasa bangga, merasa menolong Islam padahal dia sedang merusak agamanya. Maka beliau mengatakan, Allah taro anna Yunus bin Ubaid qad alima anna al-khunsa la yudillu ibnahu an dini. Dia mengatakan bahwasanya Yunus bin Ubaid mengetahui bahwasanya pelaku dosa itu tidak sampai bisa mengeluarkan seorang dari agamanya, tapi pelaku bid'ah, ya, bisa mengantarkan seorang kufur atau keluar dari agamanya. Intinya, ya, tentunya tidak boleh kita berteman dengan pelaku maksiat atau pelaku bid'ah. Ini semua berbahaya, kita harus menjauhi. Kita harus berteman dengan orang-orang soleh dari ahlu sunnah wal jamaah. Tapi jika dibandingkan yang mana keburukannya lebih besar, maka keburukan bergaul, berteman, bergabung, ya, bersama ahlu bid'ah itu lebih berbahaya daripada pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat tidak menyandarkan maksiatnya kepada agama, ya, sebaliknya pelaku bid'ah mereka menyandarkan kebid'ahannya kepada agama. Wahdhar thumma hadhar ahla zamanika khas, waspadalah dan waspadalah, ya, dari ahli zamanmu, orang-orang yang hidup di zaman engkau, padahal beliau hidup di zaman yang tentu masih lebih minim daripada zaman kita yang jauh lebih parah. Wanggur man tujalis, benar-benar selektiflah dalam memilih teman duduk. Wa mimman tasma wa man tashab, dari mana engkau belajar, dengan engkau, dengan siapa engkau bergaul. Fa inna khalqa ka'annahum fi riddatin illa man 'asamahu, karena sungguh manusia, ya, sangat buruk, ya, di zaman ini. Dan sekali lagi dia berbicara atau beliau berbicara di zaman beliau, bagaimana dengan di zaman kita yang tentunya, ya, sangat banyak sekali kerusakan, sehingga kita harus benar-benar pandai dalam memilih pertemanan. Wa idza ra'aita ar-rajula yadhkuru ibn Abi Du'ad wa Bishran al-Mirrisi wa Thumamah wa Aba Hudzail wa Hisham al-Kufi aw wahida min atba'ihim wa sya'ihim fahdharhu. Walau menyebutkan beberapa nama-nama tokoh-tokoh ahli bid'ah, barang siapa yang mencintai, memuji, mengikuti jalan mereka, maka waspadalah. Waspadalah, fa inna ha'ula kanu 'ala ar-riddah. Mereka sudah melakukan perbuatan yang dapat mengeluarkan mereka dari Islam. Watruk hadzal rajul alladzi dzakarahum bi khair wa man dzakara min. Siapa saja yang memuji mereka, ya, menghiasi jalan-jalan mereka, ya, metode mereka, maka tinggalkan, jauhi, ya. Karena orang yang memuji ahlu bid'ah, memuji tokoh-tokoh kesesatan, menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang mengikuti kesesatan tersebut. Tentu, ya, di akhir-akhir kitab Syarhus Sunan beliau banyak memberikan nasihat kepada kita semua agar kita waspada dari pengikut-pengikut atau tokoh-tokoh kesesatan, karena kita berada di zaman yang sangat sulit, ya, bagi kita untuk berpegang teguh dengan agama ini, sehingga kita harus banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mendengarkan kecuali dari orang-orang terpercaya, dari para ustadz, para da'i, dan orang-orang yang berbicara tentang agama. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, dan saya kembalikan kepada MC yang ada di studio.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema ciri-ciri ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, bila telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara menasehati teman yang masih mengamalkan bid'ah? Kalau dinasehatin katanya urus aja dirimu sendiri, gak usah ikut campur dengan urusan orang lain, karena kita akan dihisab sesuai dengan amalan kita masing-masing. Saya sangat ingin teman saya bisa ikut kajian sunnah, tapi sering ajakan itu ditolaknya mentah-mentah. Mohon nasihatnya Ustaz, syukron.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya berdakwah itu butuh ilmu. Ilmu tentang konten yang akan kita sampaikan, ilmu tentang cara kita menyampaikan, dan ilmu tentang kondisi orang yang kita dakwahi. Sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa hikmah dalam berdakwah. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal ma'idhatil hasan wajadilhum billati hiyas. Kita bisa memilih kata yang terbaik, memilih cara yang terbaik, memilih waktu yang terbaik, dan mendoakan ya orang yang kita dakwahi. Dan tentunya dakwah juga wajib untuk kita bersabar dalam berdakwah. Dan contoh yang terbaik dalam kesabaran adalah Nabi Nuh ya alaihi salam. Bagaimana beliau berdakwah 950 tahun. Tidak ada yang pernah berdakwah lebih lama daripada Nabi Nuh alaihi salam. Dengan segala cara, metode, usaha yang beliau lakukan, yang mengikutinya hanya sedikit. Sehingga kalau ada di antara kita baru sekali, dua kali, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, 10 tahun, ya, kalau perlu 20 tahun, 30 tahun, ya, kemudian merasa sudah putus asa, maka kita belum mencontoh ya para anbiya, para rasul yang mereka sangat sabar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat paman beliau, beliau mengatakan ya abul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, maka tidak ada kata putus asa. Kita terus berusaha mencari cara yang terbaik, kata-kata yang terbaik, dengan cara hikmah, ya, jangan sampai dia bosan, ya, dengan merubah metode, ya, mengajak dia makan, mengajak dia jalan-jalan, memberi dia hadiah, mendoakan. Terus kita berusaha untuk mengajak orang lain, karena seorang itu tidak akan selamat kecuali dia juga berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia semuanya benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi ayatnya belum selesai. Tidak cukup kita menjadi orang yang saleh, orang yang beriman. Harus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran dan mengajak orang lain untuk terus bersabar. Sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjadi orang yang beriman dengan keimanan yang benar, beramal soleh sesuai dengan petunjuk Nabi dan ikhlas mengharap pahala dari Allah. Kemudian dia mengajak orang lain. Tidak cukup dia baik sendiri. Terutama orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Istrinya, ya, suaminya, anaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya, tetangganya, temannya di kantor, bawahannya, orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan harus meyakini bahwasanya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk siapa yang engkau inginkan, siapa yang engkau cintai, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nabi Ibrahim tidak berhasil mengajak ayahnya untuk beriman, bertauhid. Nabi Nuh tidak berhasil mengajak istri dan anaknya untuk bertauhid. Nabi Muhammad tidak berhasil mengajak pamannya, Abu Lahab dan Abu Talib. Dan banyak dari para anbiya, mereka keluarga dekatnya tidak mendapatkan hidayah. Padahal mereka sudah berusaha maksimal untuk mendakwahi mereka. Apalagi kita tentunya tidak dibimbing wahyu, ya. Tidak mendapatkan wahyu. Kita banyak kekurangan, sehingga kita harus banyak berdoa agar diberi taufik oleh Allah dalam berdakwah dan juga bersabar. Dan kalau hasilnya belum nampak, maka kita terus sampai kita mati baru kita berhenti berdakwah. Tapi cara berdakwah kita juga harus hikmah, ya, dengan mau'izah hasan, dengan nasihat yang baik, ya. Walaupun harus berdebat dengan cara yang terbaik, kita harus terus menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, menambah, ya, kemampuan kita untuk berdakwah dengan cara yang terbaik, agar manfaat kita kepada manusia bisa lebih banyak dan lebih luas. Barakallah.
1: Wafiq barakallah. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Yuni, Ustaz, di Batam.
1: Ibu Yuni di Batam, Kepulauan Riau, ya?
2: Bukan, ya, Yuni di Padang.
1: Di Padang, Sumatera Barat, baik. Silakan Ibu Yuni.
2: Ini Ustaz, mungkin di tema. Saya mau minta nasihatnya Ustaz. Orang perempuan itu kan sholat yang terbaiknya itu kan di rumah, ya Ustaz. Jadi kalau jadi saya itu lebih memilih ke situ, Ustaz.
1: Memilih karena, apa Ibu?
2: Kan orang perempuan itu kan sholatnya ya, baiknya di rumah, ya Ustaz, ya.
1: Mm-hmm.
2: Ya, jadi kalau di tempat saya ini kan ya, di kampung itu, Ustaz.
1: Yeah.
2: Jadi orang itu beranggapan kok saya itu tak ada pernah ke masjid gitu, sehingga ada fitnah-fitnah gitu, Ustaz. Sementara di masjid itu, Ustaz, ada yang mengatakan di situ ada kuburannya, tapi nggak diangkat atau dibangun aja gitu. Ada juga yang mengatakan kalau kuburan itu dikeluarkan mayatnya itu, Ustaz, terus dibangun. Jadi saya takut, Ustaz, dalam untuk masjid di sana gitu. Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, jadi betul ya apa yang diketahui oleh Ibu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengatakan bahwasanya la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang wanita-wanita untuk salat ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Tapi sholat mereka di rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada ke masjid. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ. Wahai para wanita, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jadi para wanita, ya, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah, terutama para ibu-ibu dan akhwat yang mendengarkan kajian ini, ketahui bahwasanya seorang wanita tinggal saja di rumahnya, itu sudah mendapat pahala. Ya. Mengalir pahala, argo pahalanya. Kenapa? Ya. Karena dia mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla, wa qarna fi buyutikum. Ya, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan banyak keluar. Jangan banyak, ya, meninggalkan rumah-rumah kalian. Karena rumah adalah benteng bagi kalian, tempat kalian berkhidmat kepada suami, tempat kalian mendidik anak-anak kalian. Dan wanita apabila keluar rumah maka istasrafah syaitan. Ya, wanita yang tidak cantik pun akan dihiasi oleh syaitan. Sehingga ketika keluar rumah, tidak berhias pun akan membuat laki-laki bisa tergoda. Karena memang ujian terberat bagi laki-laki adalah para wanita. Sehingga sebisa mungkin wanita, jika tidak penting, untuk tidak keluar rumah. Kalau dia safar, maka wajib bersama mahram. Apalagi wanita muda, ya. Maka tentunya endemik. Tapi juga tidak dilarang ketika wanita ingin sholat di masjid, ya, dan masjidnya juga ada kajian, ada manfaat yang bisa didapatkan. Maka selama dia tidak bersolek dengan yang berlebihan atau dia memakai wangi-wangian, dia tidak memakai wangi-wangian, maka silahkan dia ke masjid, tidak ada fitnah di sana. Tapi kalau dikhawatirkan apalagi masjidnya ada kuburan di dalamnya, maka tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya. Kecuali kalau kuburannya berada di luar pagar masjid, maka tidak ada masalah sholat di masjid tersebut selama kuburannya sudah tidak ada atau sudah dikeluarkan. Dan jangan pedulikan ucapan manusia, karena kita tidak mungkin bisa menjalani kehidupan ini kalau kita hanya selalu memikirkan ucapan-ucapan manusia. Setiap kita berbuat apapun, kalau kita memikirkan ucapan orang lain, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Karena setiap perbuatan pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi yang paling penting kita pikirkan bagaimana Allah Azza wa Jalla ridha atau tidak kepada kita. Siapa yang membuat Allah ridha, maka Allah akan menjadikan manusia ridha kepada kita. Dan siapa yang membuat Allah murka karena mencari keridhaan manusia, maka Allah akan menjadikan manusia murka kepada kita. Jadi yang paling penting dalam berbuat, apakah itu untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan apakah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau itu sudah benar, maka kerjakan. Kalau salah, maka tinggalkan. Ya, jangan malu untuk berbuat ketaatan hanya karena ucapan manusia. Dan jangan berbuat ketaatan agar dipuji oleh manusia. Kita hanya memikirkan bagaimana Allah ridha kepada kita. Memang ada beberapa perkara-perkara yang penting untuk kita perhatikan. Ya, jika itu berkaitan dengan uruf kebiasaan, tidak ada dosa di situ, tapi ya, bertentangan dengan kebiasaan yang baik, maka ini perlu untuk kita perhatikan, tidak kita lakukan juga kalau itu adalah uruf yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, tidak pantas dilakukan, ini perlu kita ikuti, ya. Tapi kalau itu bertentangan dengan syariat, maka syariat Allah Subhanahu wa Taala di atas segalanya. Jadi usahakan untuk tetap meskipun tidak ke masjid, tetap berbuat baik kepada tetangga. Nabi SAW berpesan khusus kepada para wanita ibu-ibu, la tahqiran najaratun li jaratiha walau firsina syah. Janganlah seorang wanita menganggap remeh hadiah kepada tetangganya meskipun daging atau tulang yang ada sedikit daging menempel di tulang tersebut. Bahasa kita meskipun hanya satu mangkok kecil, ya, hadiah atau masakan atau apa saja yang bisa kita hadiahkan kepada tetangga kita, maka kita berusaha untuk menjaga hubungan, membantu mereka, sehingga meskipun kita tidak ke masjid, ya, tetap hubungan dengan tetangga itu baik, ya, karena kita memang berusaha untuk menolong mereka, ya, menjenguk ketika mereka sakit, menolong ketika mereka membutuhkan, sehingga pergaulan kita di masyarakat tetap terjaga dengan baik. Barakallahu.
1: Wafik barakallahu. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu yang bertanya, Ibu Yuni yang ada di Padang, Sumatera Barat. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali di kesempatan ini dari Ibu Heni Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, sampai sejauh mana batasan seseorang disebut sebagai ahlu bid'ah? Atau sebatas mengikuti saja atau terjerumus dalam kebid'ahan saja atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaidah umum, ya. Barang siapa yang menyelisih Al-Qur'an yang jelas, ayat yang jelas atau hadis yang sahih yang jelas juga maknanya, karena tentu ada hadis yang diperselisihkan maknanya, ada yang diperselisihkan kesahihannya. Atau menyelisih ijma', ya. Jadi menyelisih ayat yang jelas, atau menyelisih hadis yang jelas, atau menyelisih ijma', kesepakatan para ulama, maka dia keluar dari ahlus sunnah wal jama'. Seperti, ya, yang tadi kita sebutkan Jahmiyah, menolak semua nama dan sifat-sifat Allah. Padahal Al-Quran penuh dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Rafidah, yang membenci sahabat Nabi, padahal jelas-jelas dalam Al-Quran Allah memuji para sahabat, ya. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin ansarul ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum radwan. Banyak sekali pujian Allah kepada para sahabat, tapi justru mereka mengkafirkan para sahabat. Mu'tazilah, yang mereka menolak takdir, ya, mewajibkan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Ya, ini bertentangan dengan banyak hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang masih punya iman akan dikeluarkan dari neraka, ya. Selama dia masih punya iman, meskipun dia melakukan banyak dosa besar. Maka orang-orang yang menyelisihi seperti ini, menyelisihi ayat yang jelas, hadis yang jelas, ijma', kesepakatan para ulama yang jelas, maka dia adalah ahlul bid'ah, ya. Khawarij yang terang-terangan mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan negara Arab Saudi, negara Indonesia, mengkafirkan semua pejabat negeri, mengkafirkan polisi dan tentara, menghalalkan darah kaum muslimin, ya jelas ini adalah kesesatan ahlu bid'ah, ya, khawarij. Maka yang seperti-seperti ini tentunya wajib bagi kita untuk pelajari yang benar dulu, ya, pelajari tentang akidah Ahlussunnah, iman kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, pelajari tentang keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk, agar kita mengetahui, ya, penyelewengan ahlu bid'ah. Ketika kita pelajari yang baik ini, ternyata datang ahlu bid'ah yang mereka berakidah berbeda dengan keyakinan kita. Ya, kita mengatakan takdir itu punya 4 tingkatan. Ya, Allah mengetahui, Allah menulis, Allah kehendaki, Allah ciptakan. Tapi datang ahli bid'ah mengatakan Allah tidak menghendaki perbuatan hamba, maka dia qadariyah. Atau datang ahli bid'ah yang mengatakan bahwasanya manusia tidak punya pilihan, maka dia jabriyah. Terserah dalam bab takdir. Nah, ini perlu juga setelah kita belajar yang benar, pelajari juga yang buruk. Ya, makanya para ulama kita menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Ya, dalam tauhid uluhiyah dijelaskan mana tawassul yang benar, mana tawassul yang bid'ah, mana tawassul yang syirik. Kemudian dijelaskan tentang mana perkara yang benar kepada malaikat dan mana yang sesat dalam bab iman kepada malaikat. Pada hari akhir dijelaskan tentang adanya azab kubur, nikmat kubur. Tapi ketika muncul, ya, kelompok yang mengatakan tidak ada azab kubur, nikmat kubur, ya, maka ini jelas-jelas menyisihi ayat dan hadis yang sahih. Ya, ini. Jadi ahli bid'ah itu yang menyelisih Al-Quran yang jelas, menyelisih ayat hadis yang jelas, sahih, dan juga menyelisih ijma', kesepakatan para ulama. Ini ciri ahli bid'ah yang wajib untuk kita waspadai. Adapun ya orang-orang awam, mereka hanya ikut-ikutan. Tentu mereka bukan divonis, tapi mereka itu diajak untuk belajar dengan benar. Ya. Kita ajak mereka belajar benar. Nah, ketika kita dapati para da'i yang menolak sifat-sifat Allah, mengatakan Allah tidak beristiwa di atas ars, Allah tidak punya tangan. Padahal dalam Al-Quran jelas, ma manaka antas jidha lima khalaq tu biyadaya. Apa yang menghalangi wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tangan? Ya. Muncul orang mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya kaki, Allah tidak punya wajah, Allah tidak beristiwa, Allah tidak datang. Padahal Allah mengatakan wajah rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Ya. Maka ini ciri ya ahlu bid'ah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, membenci sahabat, membolehkan memberontak kepada pemimpin yang sah, kaum muslimin yang sah, ya, menghalalkan darah kaum muslimin, menolak takdir. Ah, ini ciri-ciri ahlu bid'ah yang wajib untuk kita waspadai. Barakallah.
1: Wafiq barakallah. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah derajat hadis tentang Islam yang murni itu akan kembali asing di dalam Islam itu sendiri di akhir zaman nantinya? Apa hadis tersebut sahih, dan kalau sahih bagaimana sebenarnya syarah terhadap hadis itu? Kapan akhir zaman itu datang dan di tahun berapa Ustaz? Saya kurang paham, mohon pencerahannya. Terima kasih Ustaz.
0: Ya, hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Man humil ghuraba alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Jadi Islam itu mulai dengan keterasingan, ya, Nabi sendiri, kemudian beriman Khadijah, beriman Abu Bakar, beriman Ali bin Abi Thalib, beriman, ya, kemudian orang-orang yang dekat dengan sahabat Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, ya. Kemudian beriman Bilal, beriman hanya berapa orang, ya, segelintir dari manusia beriman, Ammar bin Yasir, ya, Yasir dan istrinya Sumayyah beriman. Sedikit, dan mereka terasing, ya, dianggap orang-orang yang baru menyelisihi agama nenek moyang. Tapi terus Islam itu berkembang di zaman sahabat, ya, di zaman Khulafaur Rasyidin, Islam menguasai timur dan barat, meruntuhkan Persia dan Romawi. Kemudian Islam berkembang di zaman Khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Tapi kemudian Islam itu mulai terasing lagi, mulai berkurang, mulai lemah. Ya, sampai akhir zaman nanti tidak ada lagi yang mengenal Islam. Tidak ada yang mengetahui siapa Allah, apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu haji. Bahkan di zaman kita ini masih ada orang yang menisbahkan diri kepada Islam, ditanya apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, berapa rakaat sholat duhur. Bahkan ada yang tidak tahu karena tidak pernah sholat sama sekali. sehingga Islam ini sudah mulai terasing dan sudah lama kejadian ini ya terjadi, sehingga tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa mereka yang berusaha memperbaiki ketika manusia sudah rusak ya. Ketika kita berjalan di jalan, istri kita, anak kita memakai hijab yang sempurna, yang kebanyakan manusia ya memakai terserah mereka ya, terbuka, ketat, tipis ya. Maka ini bentuk keterasingan yang tentunya sudah sangat terlihat ya di zaman ini dan sebelum zaman kita. Dan tentu juga setiap daerah berbeda-beda. Ada mungkin yang Islam dan Sunnah lebih kuat di daerah ini, tapi daerah lain juga lemah. Ya. Sehingga kita berusaha untuk terus memperbanyak orang-orang yang mengikuti kebaikan, tapi ketahuilah bahwasanya memang semakin dekat hari kiamat, maka semakin buruk keadaan, karena hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali ala syirorin nas, manusia-manusia terburuk. Dan pada akhir zaman nanti akan ada angin yang bertiup yang siapapun yang menghirupnya punya iman pasti dia mati. Dan juga kita harus meyakini bahwasanya akan terus ada ya firqah najiyah ahlus sunnah wal jamaah sampai menjelang hari kiamat. Meskipun tidak ada jaminan itu ada di setiap negara, di setiap tempat, tapi tak akan pernah ada, karena Nabi SAW mengatakan la tazalu ta'ifa min ummati dhahirin al-haq la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan terus ada kelompok ahlus sunnah wal jamaah, firqah najiyah, ta'ifah mansurah sampai menjelang hari kiamat. Ya. Karena ketika hari kiamat terjadi, maka tidak ada lagi orang yang beriman. Tapi masalahnya tidak mesti ada di kampung kita, di negeri kita. Ya. Bisa jadi ada di satu negeri, tidak ada di negeri lain. Kewajiban kita bagaimana berusaha itu tetap ada di tempat kita dengan cara kita berusaha mempelajari akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah firqah najiyah, dan kita wafat di atasnya. Ya, dan kita juga wasiatkan kepada keturunan-keturunan kita untuk jangan sampai mati kecuali di atas tauhid dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak mungkin bisa ya merubah keadaan, tapi kita bisa berusaha merubah diri kita sendiri. Ya. Itu sudah takdir Allah Azza wa Jalla bahwasanya keburukan itu akan terus bertambah dan bertambah. Karena di antara tanda-tanda kiamat, yaitu dimatikannya para ulama, tersebarnya kebodohan, ya, diangkatnya ilmu, tersebarnya zina, khamar, musik, ya, buruk kepada tetangga. Sehingga memang ya kewajiban kita bersabar dan berdoa kepada Allah agar ditetapkan di atas keimanan sampai ajal menjemput kita. Barakallahu.
1: Wafiq barakallah, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pemirsa Roja yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah ya, kita tentunya telah mendengarkan tadi beberapa nasihat dari Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah, penulis kitab ini. Kewajiban kita untuk mengenal ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mengagungkan para sahabat, memuliakan ulama ahlus sunnah wal jamaah yang bahkan disebutkan satu persatu namanya, dan juga ciri-ciri ahlu bid'ah yang membenci para sahabat, kemudian mengagungkan tokoh-tokoh kesesatan, ya. Dan beliau menasihati kita untuk selalu mencari teman yang terbaik ahlus sunnah wal jamaah dan meninggalkan orang-orang yang mengajak kepada kesesatan berbicara tentang bid'ah. Dan agar kita bisa menjaga agama kita terus harus belajar ya, sehingga kita bisa membedakan mana yang berbicara tentang ayat Al-Quran, hadis ya, yang sahih, dan mana yang berbicara dari hawa nafsu mereka yang menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan wajib untuk kita selalu berdoa, minta pertolongan kepada Allah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya sebagaimana Nabi SAW, doa yang paling banyak diucapkan oleh beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA fidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata silam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan marilah kita terus memperbaiki diri dengan menuntut ilmu syar'i, menghadiri majelis ilmu, membaca kitab-kitab para ulama ahlus sunnah, serta senantiasa berdoa agar diberikan keteguhan hati sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون para pendahulu yang pertama kali masuk Islam minal muhajirin wal ansar dari kalangan muhajirin dan ansar walladzina taba'uuhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka mengikuti para sahabat Allah berfirman radhiyallahu anhum waridwan Allah meridhai mereka mereka ridha kepada Allah Allah meridhai mereka mereka pun ridha kepada Allah ini kan rekomendasi bahkan kita tidak diridhai oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka mengikuti para sahabat mengikuti kaum muhajirin mengikuti kaum ansar mengikuti dalam beragama mengikuti dalam memahami Al-Quran mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: كَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni, dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
2: Hal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya pembunuh diri.
3: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
1: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukannya tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita nggak salah? Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
2: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
1: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
2: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
7: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا

0: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
1: Ayo ya no akhir anu auk tiluna.

الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. أحيي

0: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
1: نور من القرآن.

Kali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhan mula pada hari itu kamu dihalau.

0: kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: حقيقة التوبة أيها الأخوة المستمعون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما يحب وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إلى محبوب، فيتتضمن أمرين: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة.
2: راديو رجا بندون 104.3 FM منبر cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhahullahu taala dalam pembahasan rutin kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ra'iq fi Zuhdi Raqa'iq karya Syekh Dr. Ahmad Farid Hafidhahullahu taala. Dan di kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan Qiyamul Lail. Dan kami mohon maaf untuk pertanyaan di kesempatan kali ini belum bisa kami angkat dikarenakan ada kendala teknis di studio kami. Mari kita simak dan dengarkan bersama, siapkan catatan Anda dan juga hati kita untuk menerima ilmu dari guru kita. Kita simak dan dengarkan bersama. Kepada Al-Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Falyatafadhal. Masykuro.

Aspetta. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوانا في الدين أعزنا الله وإياكم، pada bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah sekalian, para pendengar Radio Roja di 104.3 FM Bandung, yang semoga Allah rahmati kita semua. Di kesempatan kajian kita di pagi hari ini, kita lanjutkan kembali di antara amalan yang dapat membersihkan hati adalah Qiyamul Lail. Dan para ulama menjelaskan ada empat perkara yang dapat membantu seseorang untuk bisa bangun malam, ya, untuk melaksanakan qiyamul lail, ya, yang pada dasarnya bangun malam ini perkara yang tidak mudah. Namun orang yang Allah berikan taufik, insyaallah Allah mudahkan dirinya untuk bangun malam, untuk melaksanakan sholat malam. Dan di antara sebab-sebab yang memudahkan seseorang untuk sholat malam adalah apa? Yaitu tidak memperbanyak makan dan minum. Ya, diawali dengan tidak terlalu banyak makan dulu. Sebab kalau makannya banyak, minumnya juga banyak. Dan sejatinya terlalu banyak makan dan minum ini akan menghantarkan, umumnya akan banyak tidur, ya. Sehingga sebagian ulama memberikan nasihat: la ta'kulu katsiran wa tashrabu katsiran wa tarqudu katsira. Janganlah kalian terlalu banyak makan yang membuat hanya kalian banyak minum, dan itu membuat kalian hanya banyak tidur. Ya, ya, malam tidur hanya susah untuk bangun dan sholat malam. Jadi perut ini jangan terlalu kenyang, ya, seperti itu. Sebab yang kedua itu tidak terlalu keletihan, ya, di siang hari karena melakukan berbagai macam aktivitas yang melelahkan, ya, membuat yang melelahkan organ tubuh dan otot-otot, ya, pada badan. Karena terlalu lelah ini juga, ya, bisa mengundang tidur yang apa, nyenyak, dan akhirnya susah sholat malam. Jadi beraktivitas yang tidak terlalu melelah. Yang ketiga adalah jangan pernah meninggalkan failulah, ya, innahar, yaitu tidur sebentar pada siang hari, ya, untuk memudahkan sholat malam. Jadi seseorang yang siang harinya tidur, ya, maka insya Allah dia, ya, mudah sholat malam, mudah bangun malam untuk sholat malam.
Ya mungkin dengan istirahat sebentar siang itu badannya jadi nggak terlalu lelah dan akhirnya ya malam itu tidak apa labas gitu semalaman tidur karena terlalu lelah ya seperti itu. Yang keempat yang terakhir adalah la yuksiru minal auzar bin rahab. Itu jangan banyak melakukan dosa di siang hari. Karena perbuatan dosa itu dapat mengeraskan hati ya, dan menghalangi ya, dirinya antara dirinya dengan sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapati saja para raja saja tidak mengizinkan orang-orang itu ya, adanya orang-orang yang mendekat kepada dirinya dan mengajukan kebutuhan-kebutuhan mereka dekat dengan dirinya kecuali bagi orang-orang yang taat dan setia dengan diri dan murni ingin mentaati raja tersebut. Ya, itu raja di dunia. Kalau ada rakyatnya atau masyarakatnya itu membangkang, maka nggak mungkin raja itu menjadikan orang itu orang yang apa? Orang yang dekat dirinya dengan dirinya dan memenuhi.

0: ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
4: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Oktober,
1: Oh, akhir Oktober,
0: tanggal
1: hampir ya,
0: 29, hampir
1: hampir-hampir
0: mendekati
1: hampir
0: November.
1: panen berarti ya. Ini berarti panenan, kalau ini panenan baru berarti panen dini
0: Panen
1: ya.
0: dini.
1: Kalau kan sebentar lagi, novel sebentar lagi, jadi udah tua,
0: Iya.
1: udah bagus tadi aja udah bagus. Setelah dibersihkan, ada yang menyebutkan dibuang akar serabutnya seperti tadi, dibuang akar
0: Iya.
1: serabutnya. Ada yang bilang nggak dibuang akar
0: Enggak
1: serabutnya.
0: dibuang.
1: Ada dua mazhab besar
0: Iya.
1: yang terjadi perdebatan sengit antara yang dibuang akar serabutnya dan tidak dibuang akar serabutnya. Dan di Korea pada tahun 1500-an, 560-an, itu orang yang berpendapat, tabib yang berpendapat tidak boleh dibuang akar serabutnya,
0: Akar serabut.
1: itu dikucilkan,
0: Oh, gitu.
1: dibuang. Jadi nggak boleh apa?
0: Menangani
1: Nggak boleh praktek.
0: praktek lagi
1: Kemudian
0: ya.
1: dia hidup di hutan.
0: Insyaallah.
1: Kemudian dia hidup di hutan, hanya menolong karena nggak boleh praktek resmi dari kerajaan. Wah, keren ya. Dulu begitu gitu ya. Zaman
0: Hanya
1: zaman dinasti
0: gara-gara ini ya.
1: hanya gara-gara dia punya pendapat tidak
0: Pendapatnya
1: boleh dicabut
0: cabutnya
1: serabutnya tidak
0: serabutnya
1: boleh.
0: nggak boleh.
1: Tapi sebagian para pakar lainnya yang diperkenankan untuk dilindungi untuk praktek adalah yang makanya saya ditulis di sini di bersihkan, dibuang akar
0: Akar
1: serabutnya.
0: serabutnya.
1: Karena kali aja ada yang begitu, ada yang wow. Nanti digara ekstrim kan kalau enggak. Saya terangkan sedikit, kenapa seperti itu? Karena ketika kunyit itu apa, dibuang akar serabutnya, menurut mereka, komponen-komponen yang tidak berguna, yang mengandung tanah, dibersihkan. Kemudian juga dia beranggapan, biar serabut yang ada itu nanti tertinggal itu akan menyuburkan tanah dan ketika ditanami kunyit lagi itu adaptasinya kunyit yang baru
0: Di
1: ditanam
0: tanam,
1: itu lebih cepat karena di
0: iya,
1: situ udah
0: ada banyak
1: banyak
0: serabut akar
1: terkontaminasi
0: yang,
1: serabut itu gitu. Nah, artinya menyuburkan tanah, menjaga tanah agar bisa berkomunikasi lagi dengan tanaman yang baru gitu
0: Benar
1: loh ya.
0: lagi,
1: Itu pendapatnya. Itu
0: iya,
1: kata guru saya juga. Pendapat yang kedua dikarenakan kalau seandainya kunyit itu, kan obatnya kunyit.
0: iya.
1: Kalau kemudian kunyit itu dibuang, beberapa komponen lainnya seperti akar serabut itu dibuang, berarti khasiatnya udah berubah dong. Begitu. Ibarat manusia satu tubuh. Kan tubuh-tubuhnya, nggak boleh kakinya dibuang, tangannya dibuang.
0: Dibuang.
1: Gitu juga argumennya. Loh kalau ini dibuang kan kayak manusia yang dimanfaatkan, tetapi dibuang. Nah gitu kan, semuanya kakinya dibuang, tangannya dibuang, rambutnya dibuang. Jadi dia tegas pendapat. Jadi ada khasiat yang hilang kalau memang ini diambil. Jadi sifatnya sudah tidak utuh lagi katanya begitu. Ekstrim juga ya. Terjadi perbedaan pendapat bla bla bla bla ya Pak Udu. Karena ujung-ujungnya kalau nanam kunyit kemudian harus diambil semua, itu cara memanennya itu 1 meter minimal 50 cm di sekelilingnya gini,
0: Luas
1: karena
0: ya.
1: kalau ada akarnya harus jangan sampai putus kan.
0: Gitu.
1: Kapan dapat ya?
0: Repot
1: Para
0: juga.
1: petani repot banget kan, sengsara enggak. Petani bisa berontak loh ya. Ini
0: Betul.
1: gimana ceritanya kok? Jadi satu akar pun
0: Panjang.
1: ditelusuri nggak boleh putus itu, wah ya repot. Nah,
0: Benar.
1: makanya yang saya pakai adalah dibuang akar
0: Dibuang
1: serabutnya.
0: ke serabut.
1: Demi gampangnya. Tapi saya ceritakan karena kalau kalau bagi orang yang punya mazhab tidak dibuang di Indonesia aman lah ya. Tidak di apa? Dikecilkan,
0: Dikucilkan.
1: tidak dibuang ke hutan. Kalau dibuang ke hutan, kemudian direbus satu kuku sampai matang. Kalau diiris itu direbus. Kalau diparut cukup diseduh. Makanya tadi saya iris karena saya kalau mau direbus saya iris. Kalau kalau diparut berarti jahenya juga diparut. Nanti tinggal diseduh saja. Bagi orang yang enggak, saya mau parut, parut aja. Diparut jahe parut kunyit parut. Kemudian diseduh pakai air, kasih jeruk, ya. Kemudian kasih apa madu atau
0: Madu.
1: gula. Apa
0: Gula
1: batu
0: batu ya.
1: ya sesuai selera gitu ya dan ini umbi kunyit ini sifatnya kelat
0: Kelat ya.
1: mendinginkan membersihkan darah melancarkan peredaran darah mencegah penuaan dini berkhasiat mengendalikan rutubah mengendalikan cairan dalam tubuh dia melancarkan peredaran darah dan membersihkan darah tapi bukan berarti urusannya dia cuma sama darah tapi dia juga berkhasiat mengendalikan cairan
0: Mengendalikan.
1: ya menekan sindrom dalam dan melancarkan kencing dan buang air besar sifat sejuknya membersihkan panas jadi tadi yang ada sumbatan panas tadi panas lembab yang saya ceritakan di awal
2: itu dia akan

0: dipadamkan, ya, kemudian diluruhkan, dan rasa agak pahitnya membersihkan dan mengeluarkan panas yang berlebih, kemudian menekan energi vital yang berbalik dan mengukuhkan cairan, cairan yang ada dalam tubuh, sehingga seberapapun dia kokoh, tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang datang dari luar ataupun emosi, sehingga keluar. Kencing itu nggak perlu emosi, ya. Mengeringkan lembab dan merangsang diare. Tadi kan panas lembab, panas, mengeringkan lembab, menurunkan panas dan memperlancar buang air besar dan buang air kecil. Kencing. Sedikit pedasnya menyebarkan, membuyarkan, menggerakkan energi vital dan darah, melancarkan darah dan energi vital, extra energi dan menghilangkan sumbatan. Seperti sumbatan tadi yang saya bahas. Peluru haid anti radang, mempermudah persalinan pada ibu hamil, ya. Kemudian juga anti radang, peluru angin. Antibakteri, memperlancar pengeluaran empedu, jadi memperbagus sistem pencernaan atau metabolisme tubuh, dan pengelat, mencegah penuaan dini, kemudian juga menjaga agar kulit tidak cepat keriput. Lanjut beberapa pol apa hal yang gejala-gejala yang muncul. Masih ada waktu?
1: Masih, silakan.
0: Ketika terjadi gangguan urin. Yang pertama bisa jadi dikarenakan awalnya paru panas.
1: Paru panas.
0: Nah. Paru-paru yang panas kemudian turun ke bawah. Ke kantong kemih dan khusus besar. Gejala yang muncul adalah terengah-engah. Yang akut dengan nada yang tinggi. Ya, hembusan udaranya keras. Gitu ya. Itu terengah-engah dengan nada yang memang orangnya begitu sih. Gitu orangnya. Rasa pahit di mulut, batuk, muntah darah dan kadang keluar nanah, batuk keluar darah dan kadang-kadang keluar nanah. Maksud kayak lendir tapi nanah itu.
1: Nanah,
0: ya. Kemudian dan bau amis, batuk belendir, fesesnya kering, fesesnya kuning, lengket, bergumpal, kencingnya itu panas, nunggunya lama, kemudian netes-tes itu aja udah nyeri.
1: Nyeri.
0: Oh ya. Dan buang air kecilnya sulit, susah. Ya, udah netes susah. Habis itu kalau udah dicebokin kayaknya masih itu, karena baru beberapa tetes. Jadi di kamar mandi bisa lama, setengah sampai satu jam, bahkan seringnya satu jam bisa, sampai-sampai katanya ngayalnya kalau tahu begini mendingan apa toilet duduk gitu ya, karena sambil duduk nunggu gitu kan lu capek tuh ya. Tapi kalau ketika dia bikin kan waktu sehat ya. Ketika sehat ya enggak lah, maunya yang jongkok, lebih nyaman kita, duduk enggak enak. Begitu kena gangguan ini, tahu begini toiletnya,
1: pilih yang jongkok,
0: duduk ya. Kata dia sih. Rasa kering di mulut, lubang hidung berkerjap-kerjap, ini. Rasa panas di tubuh, demam ringan namun periodik, dan tapi tidak naik, tidak turun. Bahkan kadang-kadang terjadi mimisan di siang dan sore hari, nyeri di dada, nyeri tenggorokan terasa kering, dan nafasnya panas keluar dari hidung, makanya dihembuskan dengan kencang. Ketika lembusan hidungnya dinaikin. Gitu dia. Karena panas kata dia. Nyeri tenggorokan terasa kering, kemudian batuk lendir yang sudah dikeluarkan. Dan secara emosi itu depresi.
1: Depresi juga.
0: Secara psikologi itu dia depresi. Tenggorokan bengkak dan merah, kemudian terengah-engah. Jadi kemudian depresi. Selain ini, jahe, kunyit, jeruk nipis. Beberapa makanan yang efektif digunakan adalah jamur putih.
1: Ya,
0: dibikin sup kemudian, atau oseng lah ya. Kemudian nangka. Terong itu bisa dipecak pati, bisa dipakai apalah terserah dimasak. Nangka juga. Kemudian lemon, bisa juga lemon, air lemon. Kemudian jeruk mandarin. Pokoknya jeruk-jeruk lah, jeruk keprok, jeruk bali, jeruk nipis. Kemudian buahnya lagi pir, perbanyak pir juga memperlancar buang air kecil. Apel itu menguatkan ginjal untuk memperlancar buang air kecil. Minyak zaitun, ini tadi teman juga udah mengatakan kalau minyak ya, kalau gangguan kencing atau anjangan-anjangan minum minyak. Ini secara umum minyak zaitun, ubi jalar, kurma. Kalau dulu ya minyak kelapa ya. Kemudian tomat, kadang tomat itu boleh dikukus dulu ya. Kemudian kacang hijau, gula gandum dan gula merah itu juga efektif. Makanya kalau ini dikasih gula merah itu juga bagus. Kemudian yang kedua masih ada.
1: Oke.
0: Yang kedua adalah panas jantung berlebih.
1: Panas jantung berlebih.
0: Nah. Gejala yang muncul selain gangguan buang air kecil tentunya disertai dengan pendarahan di gusi, tangan dan kaki dingin, sulit buang air kecil, dan ketika terbuang warnanya urin merah dan sangat sangat kuning dulu. Lebih sangat kuning kemudian merah. Keluar darah dari mulut setelah buang air kecil itu gini, apa yang namanya? Gitu. Gimana namanya? Bergetar dia. Iya. Soal dia nyontainya begitu, seru gimana lagi? Makanya nyantetnya susah ini. Jadi setelah buang air kecil, pokoknya saya kalau habis buang air kecil gini, Mak. Mengkerek apa ya? Bergetar itu ya. Tapi bukan bergetar yang kejang gitu ya.
1: Spontan itu ya.
0: Saya bilang, oh gitu ya. Ini nulisnya gimana saya ya? Ya pokoknya saya tulis aja setelah buang air kecil bergetar. Gitu ya. Pokoknya ya sendiri tahu lah ya. Kemudian merasa putus asa. Ya maksudnya semua kan tadi kan saya bilang ada dua kemungkinan, dari luar atau faktor emosi. Tujuh emosi. Nah ini merasa putus asa. Ya padahal nggak perlu ya. Rasa panas di tengah telapak tangan. Ada sariawan. Dan orangnya itu kalau yang teman-teman ininya bilang, yang keluarganya bilang sih. Sembrono, tapi saya enggak tega. Jadi saya nulisnya tidak waspada.
1: Tidak waspada. Jadi, sama aja.
0: Sama aja. Tidak waspada. Tapi lebih halus dong.
1: Lebih halus.
0: Karena, oh ini orangnya ceroboh gitu. Katanya begitu. Kesian banget kayak ceroboh. Jadi kalau menurut saya sih, kemudian diceritakan cerobohnya gimana? Gini. Oh, maksudnya tidak waspada.

0: Yeah.
1: kemudian keluar sperma tanpa mimpi, tidak bisa tidur, tidurnya susah,
0: Yeah.
1: kemudian haus. Jadi ketika dia dia keluar sperma tapi mimpi enggak,
0: Mimpi enggak
1: itu
0: ya?
1: tapi keluar
0: Aneh
1: aja.
0: ya?
1: Karena kata istrinya, yang benar,
0: Gitu.
1: benar gitu. Gitu ya. Jujur, banyak kan keluar mimpi luar sana itu ngapain gitu ya?
0: Ya.
1: Mimpi apa? Karena enggak, saya enggak mimpi, enggak apa. Tidur, tidur aja, tiba-tiba keluar aja. Dan saya percaya lah ya,
0: Ya.
1: udah pengakuannya dia,
0: Ya.
1: harus percaya dong. Selain ini, jahe, jeruk, dan kunyit yang
0: Ya.
1: digunakan makanan-makanan yang efektif dengan asparagus, daun
0: Asparagus.
1: pepaya,
0: Dan.
1: daun mengkudu, kemudian pare. Ini makanan kesukaan saya semua nih ya.
0: Ya.
1: Kemudian jamur hitam, mentimun, bayam, kemudian rebung,
0: Rebung
1: kemudian
0: juga.
1: pir, tapi kulitnya.
0: Pir kulitnya
1: Kalau tadi yang pertama pirnya ya.
0: ya.
1: Kalau ini kulitnya.
0: Kulit.
1: Gak apa-apa, tenang aja. Kemudian pisang, sekarang
0: Pisang.
1: pisang lagi bagus tuh, pisang ambon, pisang hijau. Kemudian stroberi, daun bit, daun mint, kemudian hati ayam, hati sapi, dikit aja kalau hati sapi ya, hati kambing. Kemudian biji jali yang buat bubur, kacang hijau buat bubur. Kemudian krokot buat sayur bening, dan minum air garam pada saat mau
0: Air
1: tidur.
0: garam.
1: Kemudian yang ketiga, masih boleh?
0: Cukup sih. Ya.
1: Cukup? Oke,
0: Ya.
1: okay, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sesi tanya jawab, saya serahkan kepada Antum. Silakan.
0: Baik, jazakallah khairan saya atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi anyang-anyangan atau gangguan saluran kemih. Nah, Mifatih Islam wa silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di tas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Halo.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa di mana?
2: Bapak Bustan di Solok, Sumatera Barat.
0: Pak Bustan di Solok, Sumatera Barat. Silakan, Pak.
2: Begini,
0: Sinsi.
2: Saya ini penderita penyakit hepatitis yang bawaannya lesu aja, Ustaz. Kurang segar badan. Jadi apa obat yang harus saya konsumsi?
0: Masih
3: sekarang lagi mengkonsumsi apa, Pak?
1: Sekarang lagi mengkonsumsi apa dari dokter?
2: Obat kurkuma. Nah, kemudian
1: dari dokter, dari dokter, yang dari dokter.
2: Yang dari dokter kurkuma yang sudah jadi itu.
1: Oh.
2: Dari tablet, pil.
0: Oh, itu terus, terus. Ada lagi, Pak?
2: Kemudian vitamin B kompleks. Kemudian karena ada darah tinggi, tensi, dikasih amlodipin.
1: Amlodipin.
0: Ya, berarti ada tiga macam ya obat yang masih
1: dikonsumsi. Diminum berapa kali sehari, Pak?
2: Ada yang dua kali, ada satu kali.
1: Oh. Cukup?
2: Kemudian yang saya mohon dengan obat dari Sansei ini, namanya kalau ada suplemen-suplemen yang telah jadi gitu untuk menambah bilang lesu ini
0: lemas gitu ya Pak ya? Baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari sensei Bapak.
2: Kalau ada nak bisa di tolong di kasih apanya alamatnya Ustaz untuk ngirim obat semuanya.
0: Baik, ditunggu jawaban dari sensei Bapak.
2: Nah. Ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah benar ya. Jadi sakit kemudian datang ke dokter. Nah, saya ingin jelaskan tentang kurkuma tadi.
0: Iya.
1: Dokter memberi kurkuma itu ada kalau enggak itu penelitian terakhir kurkuma itu dari Jepang yang meneliti tentang gugus kurkuminoid temulawak.
0: Iya.
1: Ya, dan biasanya yang disebut kurkuma untuk obat hepatitis itu biasanya diambil dari kandungan kimiawi dari temulawak atau kurkuma santoriza.
0: Santoriza.
1: Ya. Tapi bisa jadi yang kedua yakni kunyit karena kunyit juga dikasih nama kurkuma domestika atau kurkuma longa. Jadi sama-sama karena kandungan kunyit juga sebagian besar kurkuma. Sementara temulawak juga kandungan sebagian besarnya adalah kurkuma. Yeah. Dan

0: Santoriza, Santoriza itu Santorizol, kandungan Santorizol di apa pembahasan tentang di bagian biofarmasi itu biasanya ada di ketika anak-anak farmasi baru masuk di semester-semester pertama dan kedua itu pembahasan biofarmasi itu masih ada tentang kurkuma dan sebagainya. Dan itu juga disebutkan di beberapa buku-buku besar yang terbitan-terbitan lama. Tahun 1912 bukunya Nyonya Koppenberg, kemudian 1919 tahun 1919 maksudnya bukunya Kahine, atau tahun 1800-an bukunya Rumpius, atau buku-buku yang paling baru, yang baru-baru kayak bukunya yang dari farmasi maksudnya dari medis ya, kayak bukunya siapa Dokter Setiawan Dokter Seno Sastroamidjojo, obat asli Indonesia yang sekarang gedungnya dibikin untuk nama gedung di Salemba, itu obat asli Indonesia, itu juga ada pembahasan tentang apa temulawak dan kunyit, kurkuminnya, seperti yang bapak tadi saya sampaikan kurkuminnya. Dan dulu tahun berapa 2013-an apa 2011 saya pernah mengikuti seminar purna tugas dari Prof. Suparjan UGM, dia pembahasan tentang kurkumin. Dia peneliti kurkumin tapi dari kunyit. Lalu peneliti kurkumin dari temulawak itu di Jawa Barat, Prof. Sidik Apoteker dari UNPAD. Kalau yang kurkuminnya kunyit itu dari UGM. Kalau di Indonesianya ya, Prof. Suparjan. Ini yang biasanya digunakan untuk itu. Jadi sudah cukup, ya kan? Kemudian ada obat dari dokter dan sebagainya, dan gugus kurkuminoid itu kandungan kimia kurkumin kemudian diambil masih bisa selaras dengan obat-obatan kimia yang karena semuanya dari dokter semuanya. Tapi ketika temulawak satu utuh, bukan diambil kurkuminnya saja atau santorizolnya saja atau kunyit utuh, tidak diambil kurkuminnya saja atau kandungan yang lainnya, itu kata BPOM di tahun 80-an, bahkan sampai tahun 2000-an yang digunakan dalil yang digunakan untuk menjadi pasal penjerat jamu yang jamu sasetan yang mengandung BKO, bahan kimia obat. Yakni parasetamol kalau ketemu dengan kurkumin, kunyit maupun temulawak itu jadi racun. Tapi kunyit temulawak maksudnya ketemunya kurkumin yang masih ada di kunyit atau kurkumin yang masih ada di temulawak, itu ketemu dengan obat kimia, entah itu parasetamol, entah itu tadi obat darah tinggi, entah itu obat kolesterol, entah itu obat asam urat, penyelbutasan, lofurinol, atau parasetamol yang paling gampang. Atau bahkan yang obat tidur, apa itu? CTM. Itu juga akan bisa menyebabkan menjadi racun. Kalau kurkuminya masih di kunyit, kurkuminya masih di temulawak. Tapi kalau dia sudah dikeluarkan karena tidak ada kandungan lain, ternyata bapak yang seperti bapak katakan tadi, dari dokter bapak menggunakan kurkumin, ternyata bisa dipakai bersama dengan obat darah tinggi, gitu kan. Berarti kan kesimpulannya ketika masih dikunyit nggak boleh kan, nggak boleh ketemu, karena berdasarkan laporan dari BPOM menyatakan seperti itu, nggak boleh ketemu. Tapi ketika dokter menggunakan, berarti kan ketika kurkumin tadi sudah dilepaskan dari kunyit atau kurkumin tadi sudah dilepaskan dari temulawak, berarti boleh ketemu. Jadinya kimia juga kan. Dan itu bapak yang ditempuh, ya benar, udah bapak udah. Saya menghindari seseorang itu ketika mengkonsumsi bahan kimia itu ketemu dengan obat alami secara utuh, ya kan. Lagian obat liver juga kunyit temulawak dan itu kurkumin. Dan bapak udah mengkonsumsi kurkumin. Ya, jadi teruskan saja. Kita tidak. Tentunya bapak masih dalam pengawasan pengobatan, tidak boleh dicampur-campur, nanti akan menjadi racun. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, bapak yang ada di Solok atau Sumatera Barat. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Silakan. Ya, silakan. Halo. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Ibu Sri di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei Qadarullah, sudah kurang lebih 3 bulan suami saya kayak anyang-anyangan. Kadang tiap 15 menit kencing, tapi keluarnya sedikit atau tidak tuntas. Kadang kalau lagi kerja ditahan dan akhirnya pinggang yang panas. Kadang yang panas pinggang kiri, kadang yang kanan juga. Ini apa boleh minum cuka apel? Kemudian tadi saya lihat resep dari Sensei, misalnya minum jahe, jeruk nipis, kunyit yang direbus. Apa boleh dikonsumsi setiap hari, Sensei? Qadarullah. Suami juga kalau minum yang asam-asam, lambung juga sakit. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan.
0: Jadi, secara umum, iya. Artinya kan keluhan tadi sesuai dengan yang lagi dibahas. Kemudian kalau bagaimana kalau lambungnya tidak tahan terhadap asam tapi tahan terhadap kunyit dan jahe, begitu saja, ya kan, sesuai yang tahan saja, sesuai yang tahan saja. Oh, ini jeruknya nggak terlalu tahan, dicoba sedikit beberapa tetes dalam satu gelas, kan nggak terlalu asam lah ya. Tapi kalau tetap saja nggak tahan, ini berarti tanpa jeruk,
1: asam. Tanpa jeruk ya.
0: Boleh menggunakan jahe, kunyitnya dibanyakin, jahenya disedikitin. Berarti 1:2, kunyitnya 2, jahenya 1. Kecuali ketika ada tambahan jeruk nipis, maka kunyit dengan jahe banyak jahenya. Kalau tidak dikasih jeruk nipis, berarti jahenya dikurangi karena dia bersifat panas. Kemudian kunyitnya dibanyakin. Itu. Dan kunyit juga efektif buat lambung. Ya. Terus jangan kencing. Memang ada istifrok, pengosongan tubuh yang memang menuntut. Di antaranya ya yang seringnya diabaikan itu adalah buang air kecil. Dan kata Imam Suyuti kalau seseorang itu buang air kecil itu ditahan, itu cairannya kan bisa naik, bahkan bisa merusak organ lain seperti ginjal dan seterusnya. Jadi diusahakan untuk tidak menahan. Kadang-kadang orang yang nggak mau nahan adalah BAB, ya, buang air besar. Kalau buang air besar, wah dulu nggak tahan. Tapi kalau kencing, kadang masih duduk, masih ditahan dia. Harusnya, aduh saya itu sama harusnya kan, sama-sama buang.
1: Betul.
0: Ya kan, sama-sama istifrok, sama-sama harus dikosongkan. Kata Ibnu Qayyim, darah pun diambil ketika dia bergejolak. Oh, ini masih bisa ditahan, jangan. Jadi biasanya yang jadi ini. Sasaran utama itu yang paling tidak diperhatikan adalah kencing, karena kencing itu masih bisa ditahan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang sejam masih bisa nahan ya, tahan. Kalau BAB kan nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Iya, rata-rata orang itu nggak bisa. Beberapa orang itu nggak bisa. Oh nggak tahan ini udah, apalagi kalau mencret pagi udah nggak bisa nahan ya. Dan ini yang biasanya tidak disepelekan. Kalau BAB ada kelonggaran orang, oh ya udah karena kebelet. Tapi kalau kencing, tahan dulu sebentar. Ini yang harusnya sama-sama buang kotoran, berarti sama-sama jangan ditahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lain dan Allah angkat penyakitnya senangnya.
1: Jazakallah khairan sesi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Sri yang ada di Tangerang. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Silakan. Sudah masuk.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Ana dari Abdu, Sensei, di Jakarta Timur.
1: Pak Abdu di Jakarta Timur. Silakan, Pak Abdu.
2: Gini, Sensei. Saya usianya 45 tahun, Sensei. Menderita pengapuran PP2, Sensei. Kemarin lututnya itu bengkak, Sensei. Bengkak, terus dibawa ke UGD, dikasih obat apa ya, obat
0: penghilang bengkak, nyeri.
2: Iya, Tangerang jadi itu sensei. Alhamdulillah sembuh, alhamdulillah sembuh. Tapi setiap satu bulan kemudiannya timbul lagi itu sensei gitu. Bengkak lagi sensei. Apakah ada obat-obatnya itu sensei?
3: Cukup, baik, itu saja Pak.
2: Iya, makasih sensei.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sensei.
0: Dalam kaidah pengobatan yang disebutkan lima, mungkin ada tiga. Yang pertama adalah hibdus sihah, merawat kesehatan. Mengkonsumsi apa-apa yang memang dibutuhkan untuk gerak tubuh. Seperti makan, kita makan apa yang dibutuhkan di dalam makan. Kita minum karena sesuai dengan kebutuhan kita minum. Ya, jadi tidak harus minum itu harus minuman A, minuman B, ya enggak. Kebutuhan kita itu air. Begitu pula dengan makan, kebutuhan kita itu makan. Tidak harus kali ini kita harus makan ini, makan itu. Gitu ya. Ini merawat namanya. Yang kedua, al-himya dal mudi, menjaga diri dari perkara-perkara atau materi-materi. Mudi kan madah tuh, jamak dari madah. Materi-materi yang apabila kita konsumsi akan mengakibatkan sakit. Nah, sebenarnya obat udah cocok tuh, udah dapat obatnya. Ketika tadi bengkak, nyeri, kemudian datang ke dokter, kemudian dikasih obat, hilang. Ya kan? Sebulan lagi kambuh.
3: Betul.
0: Nah, jadi yang jadi berarti kan sebagaimana pernyataan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwasanya pengobatan itu ada dua. Al-himya dan dawa.
3: Dawa.
0: Mencegah pantangan, berpantang dengan obat. Jadi, dan kata beliau, rahimahullah, ketika seseorang itu memiliki dawa, memiliki obat, dia tetap butuh pantangan. Tapi kalau dia sudah punya al-himyah, punya pantangan, dan dia berpantang dengan itu, dia sudah tidak butuh obat. Karena nggak akan kambuh, kan? Dan Bapak harus perhatikan penuh. Apa sih yang menyebabkan saya kambuh lagi? Gitu kan? Apakah angin? Ya kan? Apakah makanan, minuman? Ya hindari itu. Apakah emosi? Ya hindari itu. Jadi kita menghindari entah itu makanan minuman atau pola hidup, gerak diamnya, kemudian berpantang dalam hal emosi, apakah lepas lagi apa, marah, sedih, khawatir, cemas, takut, apa ya? Kalau emosi apa? Kalau emosi nggak ada masalah, nggak nyeri. Angin? Enggak, saya kena angin juga enggak. Berarti makanan, iya kan? Berpantang terhadap. Perhatikan terhadap makanan yang ada. Dan al-himya anil mudi itu tidak ada satu ulama atau pengobat klasik pun yang merinci tentang permasalahan itu. Kenapa? Karena masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang itu sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Dan orang itu berbeda. Makannya berbeda, emosinya berbeda. Makanya al-himyahnya, pantangannya beda. Seharusnya orang itu sendiri yang tahu pantangannya dia. Karena kadang-kadang orang ada yang, saya kalau makan udang gatal. Kan tahu dia berarti.
3: Benar.
0: Tapi waktu itu ada udang saya makan karena enak. Nah, itu kan tahu sendiri sebenarnya. Saya kalau makan coklat sesek. Gitu. Ada yang begitu. Tapi itu kan enak. Yang enggak ada masalah. Saya kalau makan bayam, kangkung, atau jeruan, atau kikil lah, itu asam urat naik. Tapi kayaknya gimana ya? Ya gimana? Gitu. Jadi masing-masing orang itu tahu. Tidak usah kemudian, makanya al-himya itu tidak diajari. Makanya ketika saya Musalun Nasr mengatakan, hibdusia saya tahu. Ada pun al-himya saya nggak tahu. Kenapa? Ya beliau orang Yordan datang ke sini. Ya, al-himyanya orang sini nggak tahu lah. Karena Anda yang harus tahu. Masing-masing orang itu harus tahu. Jadi semua ada ciri-cirinya. Ada maksudnya hidusiha itu ada ciri-cirinya, tapi ada kaidah-kaidahnya. Ya, kayak isim fi'il. Tapi harus dihafal itu. Ada yang harus dihafal. Enggak bisa. Ini masih sendiri, masing-masing sendiri. Saya hafal ini. Harus mengetahui kondisi pribadi. Saya kalau makan ini kok kembung. Saya kalau makan ini kok, kayak tadi kan pertanyaan, suami saya tidak tahan terhadap asam. Jempol. Berarti dia tahu dan jangan makan asam, selesai. Dan bapak itu sudah menemukan obat yang tepat sebenarnya tadi. Sudah disampaikan. Ya, kalau sudah dapat ya udah. Tinggal dipakai, nanti tinggal diperhatikan apa sih yang membuat bapak kambuh. Itu yang dihindari. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan sesaya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Abu Amar, tidak disebutkan di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sensei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sensei, akhir-akhir ini persendian siku, jari-jari tangan serta lutut saya sering merasa nyeri dan sakit, dan kalau duduk bersila suka berasa sakit juga dan kram. Usia 52 tahun, mohon solusinya sensei.
0: Ya. Ini tanggal berapa nih ya?
1: Sekarang tanggal 29 Oktober.
0: Masuk musim dingin kedua. Dari sisi kesehatan, kalau tidak diperhatikan pola hidupnya, maka banyak penyakit yang dialami seperti rematik, nyeri sendi, gangguan tulang, persendian, tulang, kemudian telinga, kemudian rambut, mata silau, kemudian gigi, dan bisa juga gangguan jantung, yang berkaitan dengan panas jantung yang kurang, atau bisa jadi kencing manis, gangguan ginjal, dan dapat pula terkena penyakit kelamin. Dan pada wanita, contohnya pada wanita seperti keputihan, kanker rahim atau gangguan rahim yang lainnya. Jadi saya baru-baru ini, ya memang baru-baru ini, belakangan ini baru. Artinya dari saat apa, angin itu dari barat laut ke arah tenggara, angin itu dingin, kemudian menyerang jantung dan menyerang ginjal dan seterusnya dan seterusnya. Yang saya sampaikan tadi. Maka biasanya seorang pengobat itu ketika jaga-jaga di sanggarnya, sanggar pengobatannya, itu biasanya jaga-jaga juga sesuai dengan musim. Ini musim ini saya harus yang disediakan obat ini. Musim ini artinya diperbanyak obat ini. Karena nanti akan banyak orang yang akan seperti itu. Benar. Nyari sendi tadi. Nah, tadi loh yang seperti yang saya sampaikan tadi, kunyit itu apa, menghilangkan rasa nyeri, kemudian mencegah penuaan dini, kemudian jaya memperlancar peredaran darah, dan ini juga efektif digunakan untuk itu. Kalau seandainya tidak mau memakai jeruk nipis, bisa diganti dengan daun salam 3 lembar.
1: Daun salam.
0: Kunyit seperti tadi, jaya seperti tadi, kemudian jeruk nipisnya diganti dengan daun salam 3 lembar. Ya. Itu kalau nyerinya tidak terasa panas. Tapi kalau nyerinya tidak terasa panas, tetap pakai jeruk nipis. Tapi kalau nyerinya nyeri dingin, maka bolehlah menggunakan 3 lembar daun salam. Maksudnya kalau kena angin, pas kena cuaca dingin, nyeri. Ganti dengan daun salam. Tapi kalau nyerinya kayak bengkak panas, itu boleh pakai, masih pakai jeruk nipis. Diminum, mau tidur, maksimal 2 kali, bangun tidur, mau tidur. Minimal, mau tidur saja. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan sesaya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali, seorang akhwat di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sesaya, saya memiliki keluhan keputihan berwarna disertai gatal. Dan setelah berhubungan, badan terasa, maksud kami, maksudnya setelah berhubungan terasa perih ketika cebok. Saya periksa ke bidan, kata bidan ada radang di mulut rahim. Bagaimana cara mengatasinya sensei, dan makanan apa yang dapat menghilangkan keputihan, dan apakah ada makanan-makanan yang dapat memicu keputihan? Jika dari kebersihan, insya Allah saya sudah melakukan tahap-tahapan dengan tetap saja keputihan yang tidak normal ini masih ada. Syukron.
0: Ya. Biasanya kalau yang dianjurkan itu pada orang keputihan, ketika habis buang air kecil, ceboknya itu ke belakang kan, bukan ditarik ke depan, tapi ditarik ke belakang. Dan usahakan menggunakan bawa air sendiri. Kalau misalkan ke terminal atau ke tempat-tempat umum, Karena kita nggak tahu tempat umum itu seperti apa. Kalau ini bagi orang-orang yang keputihan, banyak obat keputihan yang digunakan. Ya, di antaranya ada kadang ada orang yang menggunakan daun sirih digunakan buat cebokan, direbus digunakan buat cebokan. Ada kalanya orang menggunakan kulit delima. Kulit delima separuh kemudian direbus, ya, dengan air satu gelas kemudian diminum. Ada kalanya juga menggunakan kunyit, satu ibu jari kunyit yang tadi kayak seperti saya tadi gunakan yang umbinya, kemudian diparut ditambah dengan asam secukupnya atau dua lah, kemudian dikasih gula jawa secukupnya, kemudian direbus kemudian diminum. Atau ada kalanya menggunakan 5 kuntum bunga cempaka ditambah dengan satu genggam daun beluntas kemudian ditambah dengan satu jari kunyit. Kalau keputihannya warnanya putih maka yang digunakan rimpangnya. Kalau yang keputihannya warnanya kuning yang digunakan umbinya seperti yang saya tadi pakai, ya. Kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, berikan 10 menit. Kemudian setelah 10 menit angkat kemudian minum. Lakukan minum pagi dan sore. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
1: Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Pak Selamat Waluyo di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sisa saya ingin menanyakan apakah minum air panas yang dicampur dengan air dingin sehingga menjadi hangat, ini apakah bisa menyebabkan anyang-anyangan juga? Kalau memang betul, ini apa solusinya, Sensei? Jazakallah khairan.
0: Enggak sih. Karena banyak sekali orang yang menggunakan itu dan enggak anyang-anyangan. Iya kan? Artinya termasuk saya dan keluarga juga ketika kadang orang pakai dispenser ya. Enggak mungkin dia pakai panas semua kan? Ketika makan pasti air dingin kasih yang panas. Iya kan? Itu biasanya ada orang yang mengatakan setelah minum air dingin kemudian minum air panas atau sebaliknya, setelah minum air panas minum loh ya, bukan dicampur bukan. Ini segelas minum air dingin terus habis itu minum air panas. Ada yang bilang begitu, apakah ini mitos atau fakta? Ya kita mau bilang mitos ada yang terjadi, kita mau bilang fakta nggak semuanya terjadi. Makanya seperti yang saya katakan tadi bahwasannya sebab-sebab itu yang seperti saya katakan tadi, yang saya ceritakan, bisa jadi panas lembab, bisa jadi energi vital, bisa jadi dari ginjalnya, gitu ya. Makanya, ya itu sebenarnya mewakili sih kalimat dingin dan panas itu kan mewakili dengan energi panas dan lembab. Kayaknya mewakili, kesannya itu mewakili kaidah tersebut. Ya, tapi yang dimaksud adalah yang di dalam, bukan yang ini baru kita campur. Panasnya itu energi, lembabnya itu air gitu ya. Kemudian diminum panas lembab mengakibatkan ini kan baru di perut atas, belum turun ke bawah. Ya kan? Jadi bukan di, jadi panas lembab itu udah ada di kantong kemih. Sekarang ini ada di kantong kemih. Bukan kita nyampur kemudian ini air itu sifatnya lembab. Nah, kalau airnya panas berarti panas lembab. Berarti kalau diminum minum panas lembab berarti kan menyebabkan anyang-anyang. Enggak, bukan begitu, tapi yang sudah terkumpul memang di dalam, baik dikarenakan emosi yang saya katakan tadi atau baik dikarenakan makanan, mencampur makanan, bahkan termasuk kayak makanan berlemak kan panas. Kayak gitu maksudnya. Ya. Secara umum kalau memang tidak ada masalah, tidak ada keluhan lain, hanya anyang-anyang saja, banyak minum. Minum air putih 5 gelas saja habis anyang-anyangan udah kelar. Kalau anyang-anyangan saja, hanya sekedar tidak ada gangguan kencing. Ini kan anyang-anyang gangguan kencing kalau sekarang temanya. Anyang-anyangan dan gangguan kencing. Kalau anyang-anyangan saja tanpa ada gangguan kencing artinya kemudian tidak muncul gejala yang lainnya, minum aja air 5 gelas. Ya. Langsung tuntas kencing. Demikian Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya.
1: Baik, jazakallah khairan sensei atas jawabannya. Dan itu pertanyaan terakhir di kesempatan ini, mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan sensei. Ya.
0: Saya kasih tambahan satu, karena tadi baru mengupas ya, dua hal. Ini yang kaitannya langsung tadi seperti yang saya bahas. Gangguan urin dikarenakan lembab panas. Ya kan? Karena tadi kan paru panas, jantung panas, kadang lembab panas. Gejala yang muncul adalah rasa panas dan gatal di daerah organ genital atau rasa terbakar di anus, rasa terbakar saat buang air kecil. Panas saat buang air kecil. Nah, pas natas, tas aja panas. Diare dengan feses yang keras, fesesnya merah kekuningan, keruh dan baunya tidak sedap. Adanya pembengkakan di kaki. Keringat berlebih, merasa putus asa. Bukan emosi semua tuh. Kemudian merasa nyeri dan gatal secara frekuen di vulva. Penyakit disertai dengan penyakit kuning, demam yang rendah, semua sendi nyeri di anggota tubuh dan bengkak dengan rasa yang berat. Persendian nyeri dan bengkak. Kemudian juga adanya kelumpuhan pada otot, keringat di tangan dan kaki, kemudian kepala, urinnya sedikit dan merah, urinnya tertahan, nggak bisa keluar, urinnya sedikit dan keruh, aliran urinnya pendek dan memerah. Kemudian pada pengamatan lidah, badan lidahnya bengkak dan selalu haus. Selain ini, jahe, jeruk nipis dan kunyit yang bisa digunakan, makanan efektif adalah ikan gurame, kacang merah, jeli, oregano, benih kedelai. Bisa juga toge, bisa juga tempe, pare, daun mengkudu, daun pepaya, jamur hitam, rebung, bayam, mentimun, garam, stroberi, pisang, daun bit, kacang hijau, krokot, dan daun mint. Pada prinsipnya, makanya kadang ada yang bertanya, kenapa kalau sudah ke dokter itu tidak diberikan resep? Karena Allah yang turunkan penyakit, Allah yang turunkan obatnya. Kalau seseorang sudah berobat ke dokter, sudah mengambil langkah untuk berobat, itu sudah benar. Kenapa saya harus meralat? Kalau saya meralat berarti ada salah, gitu kan? Ya kan? Saya kasih ini, berarti kan yang lama salah. Iya kan? Berobat itu yang menyembuhkan Allah. Sementara dokter dan pengobat itu sebagai perantara hanya memberikan obat. Wasilah katanya ya, memberikan obat. Ya sudah dapat obat. Iya kan, sembuh tidak urusan Allah kan, sudah mau dokter mau siapa, masa kita, jangan pakai itu, pakai yang ini saja, ini dijamin Allah akan menyembuhkan dengan ini, nggak begitu dong, ya makanya kalau sudah berobat ya sudah, ya saya tidak memberikan resep bukan berarti kenapa, ya, bukan nggak kenapa, emang sudah dapat, mau gimana, ya kan, lah yang bertanya kemudian belum dapat, ah itu baru dikasih, udah dapat masa dikasih double. Double kalau sembako. kalau makanan gak ada masalah double. Kalau obat kan bisa jadi racun. Itu sebabnya kita kadang ada beberapa pendengar yang kemudian menanyakan kenapa kok setiap kali sudah dapat obat dari dokter itu tidak diberikan. Karena saya tahu kesembuhan dari Allah, bukan dari saya. Dan tugas pengobat mau barat mau timur hanya memberikan obat. Kalau sudah dapat ya sudah, tidak ada lagi kewajiban kita untuk memberikan. Ya cocok nggak cocok kan kita nggak tahu. Ya kita tidak bisa mengganti. Ya mengganti yang lama dengan yang baru, kecuali kita beranggapan yang lama salah. Lah ya kan salahnya di mana? Udah berobat resmi. Pakai ilmu ilmiah, iya kan? Ya udah dapat kan gitu. Jadi saya sampaikan yang belum dapat baru kita kasih resep, yang sudah dapat maka alhamdulillah. Ya, kita juga cuma mendoakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Karena kesembuhan dari Allah bukan dari manusia itu sendiri. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq walhidayah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji dalam program Dapur Sehat Roja. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam, ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Banyak dari firqa-firqa yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat. Ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
3: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu, surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah, dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla, semua Allah kasih, dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu

rasta love. Mutiara rasta love. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون.

0: dhaiqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: Bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau dikotak-kotak sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama, tidak.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. إذ قال

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim.

0: apa.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai jumlah pelaku kerusuhan Hari Buruh di Bandung bertambah, sebanyak 8 rumah di Bogor tergerus Sungai Sindang Barang, longsor terjang Cihaur Beti Ciamis, 2 rumah tertimbun dan 8 kakak terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat debit air Sungai Sindang Barang meningkat dan meluap dengan deras. Akibatnya, 8 unit rumah warga di Kabupaten Bogor yang berada di bantaran sungai tergerus. Bahkan sebagian ada yang terbawa arus air.
3: Tidak hanya merusak pemukiman, derasnya air sungai juga menyebabkan tebing penahan tanah di sejumlah titik ambrol sehingga memperparah kondisi longsor di sekitar lokasi. Pemerintah Desa Ciomas bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai dasar pengajuan penanganan dan pembangunan infrastruktur penahan tanah di sepanjang bantaran sungai.
4: Kejadian hujan yang begitu intensitasnya tinggi, wilayah Desa Ciomas telah terdampak ya banjir dan longsor.
3: Sementara itu, warga yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat demi keselamatan diri mengingat kondisi tanah yang masih labil. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor dan banjir susulan, terutama saat hujan deras kembali turun di wilayah Bogor dan sekitarnya.
2: 2 rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur. Menyusul bencana longsor menerjang Dusun Cibulakan Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Senin 11 Mei.
5: Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
6: Sudah masuk air dalam dapur.
7: Air lumpur.
6: Ya, kaget. Udah lama, langsung ada suara gemuruh. Terus larikan diri keluar sambil bawa anak.
5: Camat Cihaur Beti, Nok Kursilah mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran irigasi tersumbat rumpun bambu sehingga air meluap ke permukiman warga. Ia menjelaskan total 8 kepala keluarga atau sekitar 25 jiwa terdampak. 2 rumah mengalami kerusakan paling parah dan tidak lagi dapat ditempati. Warga terdampak sementara diungsikan ke rumah saudara terdekat. Selain rumah warga, sebuah musola di sekitar lokasi juga terdampak material longsor dan lumpur.
8: Intensitas juga terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor. Terdampaknya ada luapan dari irigasi ya, tertimpa pohon bambu, 8 kakak, 6 rumah, tapi yang 2 rumah itu sudah tidak bisa ini ambruk.
5: Kapolsek Cihaur Beti Agus Predi Muharo mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan bencana longsor dan koordinasi dengan pemerintah desa, Koramil, Tagana, dan stakeholder lain untuk melakukan evakuasi. Menurutnya, petugas gabungan memprioritaskan penyelamatan warga yang berada di lokasi terdampak sebelum melakukan pembersihan material longsor dan normalisasi irigasi di atas permukiman warga.
9: Kita mengamankan dulu masyarakat yang ada di lokasi yang terdampak, kita evakuasi dan alhamdulillah sudah tempatkan di tempat evakuasi yang layak dan kemudian berlaku kami menyisir terjadinya bencana longsor dan kami menyisir irigasi, menormalisasi irigasi yang berada di atas perumahan warga.
2: Emak-emak warga kampung Raksabala, Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, menggeruduk sebuah rumah kosong yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika dan obat-obat terlarang. Aksi warga dilakukan sebagai bentuk protes lantaran resah dengan aktivitas mencurigakan yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama di lingkungan mereka.
0: Dalam aksi tersebut, warga juga membakar sejumlah fasilitas seperti meja dan kursi yang berada di dalam rumah kosong tersebut. Selain itu, bangunan itu disegel menggunakan kertas bertuliskan penolakan terhadap peredaran narkoba. Perwakilan warga APUD mengatakan aksi spontan tersebut dipicu karena masyarakat sudah kehilangan kesabaran terhadap dugaan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di lokasi itu. Saat aksi berlangsung, warga juga beberapa kali meneriakkan seruan basmi narkoba sambil bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.
7: Warga RNO itu sudah sangat resah, ada ruang jualan narkoba di sini, Pak. Ini sudah hilang kesabaran.
0: Sementara itu, Ketua RW setempat Nung Kartini mengatakan keresahan warga semakin memuncak karena khawatir para remaja dan pemuda di kampung tersebut ikut terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nung meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba tersebut agar wilayah Haurwangi terbebas dari peredaran narkoba.
10: Lingkungan kami bebas dari
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
11: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
12: Saudara,
2: jumlah tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung bertambah menjadi 13 orang.
13: Beberapa waktu lalu, Polda Jabar menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Namun penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Ini dibuktikan dengan jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut yang semula 6 orang, kini bertambah jadi 13 orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ade Sapari mengatakan, aksi tersebut diketahui dipimpin oleh tersangka berinisial RR alias MP yang bergerak di wilayah Bale Endah dan Banjaran Kabupaten Bandung melalui kelompok bernama Selatan Ayaan. Ternyata kawasan Cikapayang, Taman Sari, Dago tersebut telah dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan aksi kericuhan. Lebih lanjut, Kombes Ade Sapari menambahkan, pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
14: Yang dominan adalah kelompok Bandung Selatan Ayaan, yang membawahi adalah kelompok mengatasnamakan kelompok Balenda dan kelompok anarkis Banjaran. Kelompok-kelompok yang lain masih didalami, tetap masih kita mendalami pelaku-pelaku lain yang tentunya akan bertambah untuk dilakukan penegakan hukum.
2: Tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus 2 pelaku ganjal ATM lintas provinsi Selasa siang. Dengan menggunakan tusuk gigi, pelaku menawarkan bantuan hingga menukar ATM. Saat korban panik, kesulitan memasukkannya ke mesin. Bersama pelaku, petugas mengamankan sejumlah kartu ATM, tusuk gigi, handphone, hingga mutasi bank yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga 69 juta rupiah.
15: Pelaku yang berjumlah 4 orang terlihat tenang dan ikut mengantre di belakang ibu-ibu yang tampak panik usai kesulitan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Salah satu pelaku kemudian berlagak menawarkan bantuan, namun justru menukar ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan. Saat korban bertransaksi kembali, pelaku pun kabur. Sementara sejumlah rekannya mengamati PIN yang ditekan korban hingga akhirnya rekening korban dikuras. Berbekal rekaman CCTV, tim khusus dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak ke Jakarta Utara dan berhasil mengamankan 1 dari 4 pelaku di sebuah tempat kos. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang wanita yang menjadi penadah uang hasil kejahatan. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan maraton dan ditahan di rutan Polres Cirebon Kota. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ganjal ATM ini ikut dalam antrean dengan peran memberikan bantuan, mencermati PIN, hingga mengawasi keadaan. Bermodalkan tusuk gigi, para pelaku membuat kartu ATM dengan kondisi normal menjadi sulit dimasukkan ke mesin ATM. Bahkan, kawanan ini sudah beraksi di 2 lokasi di wilayah Cirebon dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah.
16: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian kita mengamankan lagi satu orang yang sebagai penadahnya di Jakarta, ya, jadi dari hasil pengembangan. Adapun modusnya menukarkan ATM asli dari korban

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk senantiasa mendengarkan dan juga menyimak sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala dengan materi bahasan Kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 1 Syaban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali bersama Roja TV dan Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dalam sebuah program kajian Islam ilmiah membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Azam Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam bab yang baru, bab yang ke-23. Penulis Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, Babu ma ja'a anna ba'da hadhihi al-ummati ya'budul awthan. Bab ke-23, keterangan bahwa ada sebagian di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Maksud dari bab ini adalah bahwa akan terjadi kesyirikan di tengah umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penyembahan terhadap berhala. Kemudian juga bab ini akan menyebutkan sanggahan terhadap orang-orang yang berkeyakinan bahwa tidak terjadi kesyirikan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini menunjukkan bahwa ada dari umat Islam sebagian mereka yang terprosok ke dalam perbuatan syirik sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa fungsinya bab ini? Bab ini fungsinya adalah agar kita khawatir terhadap diri kita. Jangan sampai seseorang masuk ke dalam perbuatan syirik, baik itu dia menyadarinya ataupun dia tidak menyadarinya. Nah, kemudian setelah itu penulis membawakan sekitar 5 dalil di bab ini. Kita baca apa yang disebutkan di dalam kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Qawluhu babu ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budul awthan. Keterangan bahwa sebagian dari umat ini menyembah berhala-berhala. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, surat An-Nisa ayat 51. Wa qawluhu ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Yang artinya, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka percaya kepada jibt dan taghut. Di dalam kitab asli bahasa Arabnya cuma sampai di situ, ya, akan tetapi di dalam kitab Fathul Majid maka ditambahkan sampai akhir ayat, yaitu apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka percaya kepada jibt dan taghut, dan mereka dan mengatakan kepada orang-orang kafir yaitu musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang beriman. Baik, kita baca apa yang disebutkan di dalam kitab Fathul Majid. Penulis kitab Fathul Majid Al-Syeikh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahullah berkata, Al-Wathanu yutlaqu ala ma qasada binaw'in min anwa'il ibadati min dunillah min al-qubur wal mashahid wa ghayriha liqawli al-khalil alaihi salam innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan. Karena di dalam bab tadi disebutkan ya'budul awthan, menyembah awthan, dan awthan adalah jamak dari wasan, dan wasan jika disebutkan atas apa yang dimaksudkan dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Jadi wasan adalah ibadah yang diniatkan kepada selain Allah. Selain Allah di sini apa? Kubur, seperti kuburan-kuburan, atau masyahid, atau tempat-tempat yang diziarahi, dan selainnya. Hal ini berdasarkan ucapan Nabiullah Ibrahim, sang kekasih Allah alaihi salatu wassalam, bahwa beliau berkata, sesungguhnya yang kalian sembah dari selain Allah hanyalah awthan. Awthan adalah berhala-berhala, dan kalian menciptakan kedustaan. Ya, wa takhluquna ifkan, dan kalian menciptakan atau membuat dusta. Nah, ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi berhala yang dimaksud adalah wasan, yaitu berhala yang tidak menyerupai makhluk hidup, seperti kuburan-kuburan yang diibadahi ataupun tempat-tempat ziarah yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ma'a qawlihi na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Dan juga berdasarkan perkataan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yaitu di dalam surat As-Saffat ayat 95. Mereka mengatakan, kami beribadah kepada berhala-berhala dan kami masih saja beriktikaf untuknya. Di sini ada kata-kata asnam. Ada kata-kata asnam. Ya, asnam juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berhala. Kemudian penulis mengatakan, wa qawlihi ata'buduna ma tanhitun. Apakah kalian beribadah kepada apa yang kalian pahat? Kemudian penulis mengatakan, fabidzalika yu'lam anna al-wathana yutlaqu 'ala al-asnam wa ghairiha mimma 'ubida min dunillah kama taqaddama fil hadits. Dengan ini semua diketahui bahwa yang namanya wathan jika disebutkan, maka salah satu maksudnya adalah al-asnam, yaitu berhala rupai makhluk hidup. Dan selain daripada itu, dari apa saja yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam hadis. Jadi di sini ada dua kata, wathan dan ada sanam. Wathan berhala yang tidak menyerupai makhluk hidup. Apa saja yang diibadahi selain Allah yang tidak menyerupai makhluk hidup, itu disebut dengan wasan. Dan bisa juga ada namanya sanam. Sanam adalah berhala yang menyerupai makhluk hidup. Ya, apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyerupai makhluk hidup, maka disebut dengan sanam. Tetapi kadang-kadang wasan disebut juga sanam, sanam disebut juga wasan. Seperti itu. Intinya dua kata ini kadang digunakan untuk satu dan yang lain. Dua kata ini digunakan untuk satu dan yang lain. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillahu iyyakum. Lalu penulis kitab Fathul Majid membicarakan dalil pertama yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, yaitu surah An-Nisa ayat 51. Apakah engkau tidak memperhatikan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu kitab Taurat, Injil, ya, mereka beriman kepada Al-Jibd dan Tawud. Nah, apa itu Al-Jibd? Jimba tak. Apa itu Jibd? Dan apa itu Tawud? Dijelaskan di sini. Qawluhu yu'minuna bil-jibdi wa Tawud. Rawa Ibnu Abi Hatim an Ikrimah qala jaa Huyay Ibnu Akhtab wa Ka'b bin Al-Ashraf ila ahli Makkah fa qalu lahum antum ahlul kitab wa ahlul ilm fa akhbiruna 'anna 'an wa 'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qalu ma antum wa ma Muhammad fa qalu nahnu nasilul arham wa nanharul qauma wa nasqi al-ma' 'ala al-laban wa nafukku al-'anah وَنَسْقِ الْحَجِيجِ وَمُحَمَّدٌ سُمْبُرُ قَطَعَ أَرْحَامَنَا وَاتَّبَعَهُ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ وَمِنْ غِفَارٍ فَنَحْنُ خَيْرٌ أَمْ هُوَ فَقَالُوا أَنْتُمْ خَيْرٌ وَأَهْدَى سَبِيلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Artinya, jadi di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang makna ayat ini, atau lebih tepatnya sebab turunnya ayat ini, ya, sebab turunnya ayat ini. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat apa yang disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. dari Ikrimah. Ikrimah rahimahullah, seorang ulama salaf, berkata, datang Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf. Huyai bin Akhtab dan Ka'ab Al-Ashraf adalah musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Huyai bin Akhtab ini, dia adalah pemimpin dari keturunan An-Nadhir sebelum Islam. Dan ia adalah bapaknya istri Nabi, Ummul Mu'minin Safiyyah binti Huyai bin Akhtab. Dan termasuk orang yang paling berilmu di kalangan kaum Yahudi terhadap agama Yahudi. Dan Huyai bin Akhtab termasuk orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi sama saudara kembarnya Abu Yasir bin Akhtab bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kedua-duanya minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melihat apa yang ada di antara dua pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kedua-duanya melihat khataman nubuwah, yaitu cincin kenabian, dan dia bentuknya seperti besarnya buah zaitun, ya. Dan ini ada di setiap jasadnya para nabi. Ya, keluar darinya tiga rambut, ya, tiga rambut. Kemudian setelah itu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan bapakmu meninggal? Kemudian Nabi Muhammad SAW jawab. Kemudian ditanya lagi, siapa yang mengurusmu? Kemudian mereka bertanya pertanyaan yang begitu banyak. Kemudian setelah itu kedua-duanya pulang. Dan Huyai bin Akhtab yang merupakan ahli ilmu dari kalangan Yahudi bertanya kepada saudaranya Abu Yasir bin Akhtab, apakah dia yang dimaksud di dalam kitab Taurat, bahwa nabi yang ada di dalam kitab Taurat? Maka Abu Yasir mengatakan, iya, dialah dia. Maka kemudian Huyai bin Akhtab bertanya kepada saudaranya lagi, lalu apa yang akan engkau lakukan? Maka saudaranya berkata, adawatuhuma baqit, selama aku hidup aku akan memusuhinya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Huyai bin Akhtab ini adalah musuh bebuyutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat buruk permusuhannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga Ab bin Al-Ashraf, dia adalah seorang Yahudi yang sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ka'ab bin Al-Ashraf ini adalah ahli syair dari keturunan An-Nadhir. Dan bapaknya berasal dari Tayy. Kemudian ibunya berasal dari kaum Yahudi Bani Nadhir. Disebutkan di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ka'ab bin Al-Ashraf memerintahkan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ka'ab bin Al-Ashraf lah yang memotivasi orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sudah ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan orang Yahudi agar senantiasa berdampingan, duduk berdampingan. Tetapi orang Ka'ab bin Al-Ashraf ini tidak suka mereka untuk berdampingan. Para ikhwan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, dan yang jelas Ka'ab bin Al-Ashraf adalah salah seorang Yahudi yang sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ceritanya dua orang ini, Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf, datang ke penduduk kota Mekah. Lalu kedua-duanya berkata, lalu penduduk kota Mekah berkata, kalian ahlul kitab, kalian yang diberikan Alkitab, kalian orang yang berilmu. Kata penduduk kota Mekah kepada Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf, beritahukanlah kepada kami, sebenarnya kami ini bagaimana, dan sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana, mana yang benar, begitu ya maksudnya. Maka lalu kedua-duanya berkata, ada apa dengan kalian dan bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu penduduk kota Mekah menjawab, nah, kita menyambung hubungan rahim dan kita menyembelih kurban ataupun hewan untuk orang-orang yang kita muliakan. Kita memerah susu untuk dibagikan, dan kita menolong orang-orang yang kesusahan, dan kita memberikan minum kepada para jamaah haji. Sedangkan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sumbur, ya, sumbur artinya adalah tidak ada keturunan, orang mandul, itu maksudnya. Nabi Muhammad SAW sumbur, tidak ada keturunan, orang yang mandul. Dia memutus hubungan rahim di antara kita, dan dia mengikuti para pencuri jamaah haji dari Ghifar. Maka mana yang lebih baik, kita duduk kota Mekah atau dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Huyai bin Akhtab dan juga Ka'ab bin Al-Ashraf mengatakan, kalian lebih baik dan jalan kalian lebih mendapat petunjuk. Maka turunlah ayat ini yang mana Allah berfirman, apakah engkau tidak memperhatikan orang yang diberikan ahli kitab? Mereka beriman kepada Jib dan Tahut, dan mereka mengatakan untuk orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang musyrik Arab Quraisy, apakah kalian lebih mendapat petunjuk daripada kalian adalah orang-orang yang lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Nah, kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan, wa fi musnad Ahmad an Ibn Abbas nahwuhu atau nahwihi, dan di dalam Musnad Imam Ahmad juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau ini kan dari Ikrimah, kemudian ini dari Abdullah bin Abbas, artinya hadisnya sahih, gitu ya. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-jibtu as-sihru wa taghut as-syaitan. Nah, kemudian penulis kitab Fathul Majid menyebutkan tentang pengertian jibt dan taghut. Al-jibt adalah sihir dan taghut adalah syaitan, menurut penafsiran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian wa kadzalika qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Abu Aliyah wa Mujahidun wal Hasan wa ghairuhum rahimahumullah. Demikian pula dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Abu Aliyah, Imam Mujahid, Al Hasan Al Basri dan selain mereka. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa Ikrimah wa Abi Malik rahimahumullah, al-jibtu asy-syaitan, zada Ibn Abbas bil Habasyiyah. Dan diriwayatkan juga dari Abdullah bin Abbas dan Ikrimah dan Abu Malik bahwa yang namanya al-jibt, kan ayatnya tadi berbunyi begitu, wa yu'minuna bil jibt wa taghut, mereka beriman kepada al-jibt. Al-jibt adalah syaitan. Ya, ditambahkan oleh Abdullah bin Abbas di Habasyiyah. Wa an ibni Abbasin aydhan al-jibt al-syirk wa anhu al-jibt al-asnam wa anhu al-jibt hayyin akhab. Abdullah bin Abbas juga menafsiri dengan tafsiran yang lain. Al-jibt yang dimaksud adalah kesyirikan. Abdullah bin Abbas juga menafsiri dengan tafsiran yang lain, al-jibt adalah berhala. Ya. Abdullah bin Abbas juga mengatakan al-jibt adalah Huyai bin Akhtab itu sendiri. Huyai bin Akhtab itu sendiri. Wa anish-Sya'bi al-jibt al-kahin. Dan Sya'bi berkata al-jibt adalah tukang dukun. Wa an Mujahid, Imam Mujahid bin Jabal rahimahullah, al-jibt Ka'ab bin al-Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf. Qala al-Jawhari al-jibt kalimatun taqu ala sanam wal kahin was sahir wa nahwi dhalik. Sedangkan dari Imam Al-Jauhari mengatakan bahwa al-jib adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada berhala, dukun dan tukang sihir atau yang semisalnya. Qala al-musannif rahimahullah wa fihi ma'rifatul iman bil jibti wat tabut fi hadzal mawdi' hal huwa i'tiqadu qalbin aw huwa muwafaqatu ashabiha ma'a bughdiha wa ma'rifati butlaniha. Imam Syekhul Islam Ibn Qayyim Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, dan di dalam hal ini terdapat pengetahuan keimanan tentang jib dan tawud di dalam tempat ini, apakah dia keyakinan hati atau dia kesepakatan dengan pelakunya, ma'af bughdiha wa ma'rifati butlaniha, disertai dengan kebenciannya dan mengetahui kebatilannya. Maksudnya apa ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwa seorang yang beriman wajib membenci jib dan taghut, yaitu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wajib membenci syaitan, orang-orang kafir, wajib membenci berhala dan seterusnya. Ya. Kemudian juga wajib untuk menyelisihi mereka. Tidak boleh menyesuaikan perbuatan orang beriman dengan mereka. Nah, orang-orang yang kafir dari orang-orang musyrik Quraisy, mereka atau orang-orang Yahudi lebih tepatnya, orang-orang Yahudi Nasrani, mereka beriman kepada berhala, beribadah kepada berhala. Maka dikhawatirkan nanti mereka akan, kaum muslimin akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani tersebut. Nah, itu maksudnya. Jadi sisi pendalilan dari surat An-Nisa ayat 51 adalah bahwa sebagaimana orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mereka beribadah kepada berhala-berhala, maka seperti itu yang akan terjadi kepada sebagian umat Islam. Ya, jadi Quran surah An-Nisa ayat 51 ini menjelaskan bahwa Allah mengabarkan ahli kitab beriman kepada al-jib dan tawud meskipun mereka telah diberi ahli kitab. Nah, dikhawatirkan juga bahwa ada dari umat Islam yang terperosok ke dalam perbuatan syirik sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di dalam ayat disebutkan bahwa ahli kitab terperosok ke dalam kesyirikan meskipun sudah diberikan kitab suci. Maka dikhawatirkan sebagian dari kaum muslimin juga demikian. Meskipun sudah di utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan Alkitab Al-Qur'an Al-Karim, maka dikhawatirkan akan mengikuti orang-orang ahlul kitab, yaitu menyembah berhala-berhala. Di situ sisi pendalilan Quran surat An-Nisa ayat 51 bahwa sebagian umat Islam akan ada yang menyembah kepada berhala-berhala nanti di akhir zaman, ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 60. Wa qauluhu ta'ala hal qul hal unabbiukum bi syarri min dhalik masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qiradah wal khanazir wa 'abada at-taghut. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepada engkau tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut, beribadah kepada taghut. Nah, coba kita baca sekarang apa penjelasan di dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid pada dalil yang kedua ini. Qauluhu wa qauluhu ta'ala qul hal nabiyukum bi syarri min dhalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir wa 'abada at-taghut. Penulis kitab Fathul Majid mengatakan, yaqulu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, hal ukhbirukum bisyarri jazain indallah yaumal qiyamah mimma tadhunnunahu bina, apakah aku akan beritahukan kepada kalian dengan balasan paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat dari apa yang kalian kira untuk kami. Wahum antum ayyuhal muttasifuna bihadihi sifat al-mufassirah biqawlih, dan kalianlah yang disifati dengan sifat yang disebutkan sebagai tafsirannya dengan firmannya man la'anahullah, seorang yang dilaknat oleh Allah, ay ab'adahu min rahmatih, dan maksud laknat adalah dijauhkan dari rahmatnya, wa ghadiba 'alayh ay ghadaban la yarda ba'dahu abadan, atau ia murka atasnya, yaitu murka yang tidak ridha setelahnya selamanya. Wa ja'ala minhumul qirdata wal khanazir, Allah menjadikan dari mereka rak dan babi-babi. Waqad qala Tsauri an Alqamah ibni Marsad an al-Mughira bin Abdullah al-Ashkuri an al-Ma'mur an al-Ma'rur ibn Suwayd inna ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anil qirad wal khanazir ahya mimma masakha Allah faqala inna Allah lam yuhlik qauman aw qala lam yakhsakh qauman fayaj'ala lahum naslan wala aqiban wa innal qirad wal khanazir kanat qabla dhalik. Berkata Imamul Muhaddithin Sufyan bin Sufyan bin Mas'ud Al-Thawri rahimahullah meriwayatkan dari Al-Qamah bin Arfad, dari Al-Mughirah bin Abdullah Al-Yashkuri, dari Al-Ma'rur bin Suwaid, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang kerak-kerak dan babi-babi, apakah ia dari apa yang Allah rubah bentuknya? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya Allah tidak menghancurkan suatu kaum. Atau beliau juga berkata, sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum, maka Allah menjadikan untuk mereka keturunan dan orang-orang setelahnya. Dan sesungguhnya kera-kera dan babi-babi ada sebelum hal itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kera dan babi-babi ini adalah makhluk-makhluk yang ada sebelum manusia, ya, sebelum manusia. Baik. Kemudian setelah itu, qala al-Baghawi fi tafsir, qul ya Muhammad hal unabbiukum ukhbirukum bi syarrin min dhalik alladhi dzakartum, ya'ni qawluhum lam nara ahla din aqalla haddan fid dunya wal akhirah minkum wala dinan syarran min dinikum, fa dzakara al-jawaba bi lafdhi al-ibtida wa in lam yakun al-ibtida'u syarran fa qawlihi ta'ala qul afa unabbiukum bi syarrin min dhalikum an-nar. Imam al-Bawi berkata di dalam kitab tafsirnya, qul, katakanlah wahai Muhammad, hal unabbiukum, ay ukhbirukum, apakah aku ingin aku beritahukan kepada kalian bi syarri min dzalik, dengan keburukan yang lebih buruk daripada itu, ini daripada yang kalian sebutkan, yakni qaulahum lam nara ahla din aqalla haddan fid dunya wal akhirah minkum wala dinan syarra min dinikum, yaitu ucapan mereka, kami tidak melihat ahli agama yang lebih sedikit ganjarannya di dunia dan di akhirat daripada kalian, dan agama yang lebih buruk daripada agama kalian. Karena jawaba bilafdzil ibtida', kemudian ya, disebutkan jawabannya dengan lafaz sebagai pendahuluan, meskipun pendahuluannya tidak buruk. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 72, afa unabbiukum bi syarri min dzalikum annar, apakah kalian kuberitahukan dengan sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Qauluhu masubatan thawaban wa jazaan, yaitu pahala dan ganjaran. Musiba ala tamyiz, kenapa disebutkan dikasih tanwin fathah, apa bukan tanwin, iya fathah yang pakai tanwin, karena dalam keadaan mansub. Kenapa mansub? Karena dia untuk membedakan. Indallah, di sisi Allah, man la'anahullah, yang dilaknat oleh Allah, ay huwa man la'anahullah, yaitu maksudnya orang ini yang termasuk dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaih, dan dimurkai atas mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni al-yahud, mereka itulah orang-orang Yahudi. Wa ja'ala minhumul qirdata wal khanazir, dan Allah menjadikan dari mereka ada yang kera-kera dan ada yang babi-babi. Bal qirdatu ashabus sabt wal khanazir kuffaru ma'idat Isa. Yang kera siapa? Yaitu orang-orang Yahudi yang bebal. Nah, bagaimana ceritanya sampai mereka dikatakan bebal? Karena mereka ini dilarang untuk memancing, ya, memancing ikan di hari Sabtu. Tapi mereka menggunakan hial, tipuan. Mereka letakkan jala di hari Jumat agar nanti dari Ahad bisa mereka ambil, dan hari Sabtu mereka tidak menggunakan itu untuk memancing. Nah, ini mereka ini karena penuh dengan tipu daya, maka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qiradah, yaitu kera-kera, karena tipu daya yang sangat buruk, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khanazir, dan juga babi-babi. Siapa mereka ini? Orang-orang kafir yang tidak percaya kepada makanan yang turun dari langit untuk Nabi Isa alaihi salam. Nah, itu dia. Wa an Ali bin Abi Thalhah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annal musakhina kilahuma min ashabi sab'a fa shababuhum musikhu qiradah wa syuyukhuhum musikhu khanazir. Artinya, dari Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat, bahwa orang-orang yang dirubah jadi kerak dan babi itu mereka menggunakan akal busuk mereka, akal licik mereka. Mereka tebar jala di hari Jumat dan mereka ambil ikan tersebut di hari Ahad. Nah, kata Abdullah bin Abbas bahwa kerak dan babi tersebut adalah orang-orang yang memang melakukan tipuan di dalam perkara memancing di hari Sabtu itu. Maka pemudanya dirubah bentuknya dari kerak, sedangkan orang tuanya dirubah bentuknya menjadi babi. Nah, wa'abada taghut, dan menyembah taghut, ay waja'ala minhum man 'abada taghut, yaitu maksudnya dan dijadikan dari mereka ada yang beribadah kepada taghut, ay ata'a syaitan fi ma sawwalalah, yaitu maksudnya adalah mentaati syaitan di dalam bisikan-bisikannya. Wa qara'a ibnu mas'udin 'abada taghut wa qara'a hamzah wa abuda wa taghut bijarrita aradal abd, yaitu wa abudat taghuti wa huma lughatani abdun bisukun bidummiha mithlu sab' wa sab' wa qara al hasan wa abadat taghut ala al wahid. Intinya ada yang mengatakan abuda, ada yang mengatakan abada, ada yang mengatakan abadut taghut. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiri At-Tabrasi, apa itu? Tir At-Tabrasi, saya juga belum tahu ini. Tafsir At-Tabrasi. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Tafsir At-Tabrasi adalah sebuah kitab tafsir yang bernama Majma'ul Bayan fi Tafsirul Quran, yang ditulis oleh Imam At-Tabrasi. Beliau adalah Al-Fadl bin Hal Hasan At-Tabrasi, ulama Islam, wafat pada tahun 548 Hijriah. Berarti umat Islam ala abad ke-6 Hijriah. Qara'a Hamzah wahdahu wa 'abada at-taghut bidhammil ya wa jarrit ta wal baqun 'abada at-taghut binasbil ba wa fathat ta. Wa qara'a Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa Ibrahim An-Nakhi wa Al-Amas wa Aban Ibnu Taghlib wa 'ubuda at-taghut bidhammil 'ain wal ba wa fathid dal wa khafd at-ta qala wa hajju wa hijjat wa hujjat Hamzah fi qira'ati wa 'abada at-taghut annahu yahmilu 'ala ma 'umila fihi wa ja'ala ka'annahu wa ja'ala minhum 'abada at-taghut wa ma'na ja'ala khalaqa ka qawli wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa laysa 'abada lafdhu jam' li'annahu laysa min abniyati al-jumu' shay'un 'ala hadha al-bina' walakinahu wahidun yuradu bihi al-kathra ala tara anna fil asma' al-mufrada al-mudafa ila al-ma'azib ila al-ma'arif ma lafdhuhu لفظ الإفراد ومعناه الجمع كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو يقظ ودنس وكأن تقديره أنه ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. نعم. Ini hanya pembacaan tadi ya, wa'abada at-taghut ya. Kalau di dalam ayat kan wa'abadat taghut. Nah, di dalam kitab tafsir At-Tabrasi ini dijelaskan bahwa Imam Hamzah membacanya dengan sendiri wa'abudat taghut. Ya. Sedangkan dengan cara di ba'nya dikasih dhammah, kemudian ta'nya dikasih kasrah. Sedangkan imam-imam ahli baca Al-Quran yang lain membaca wa'abadat taghut.

0: ya, dengan ba-nya dikasih fathah, kemudian ta-nya juga dikasih fathah, wa'abadat tawhuta. Sedangkan Ibnu Abbas dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dari kalangan tabi'i, Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, Aban bin Taghrib, membacanya dengan cara wa'ubudat tawhut, yaitu ainnya diberikan dhammah, ba'nya diberikan dhammah, dalnya diberikan fathah, kemudian ta'nya diberikan harakat kasrah. Ya, yang jelas ini penyebutan, ya, penyebutan pembacaan abadat tawhut atau ubudat tawhut atau abudat tawhut, ya, dan seterusnya. Nah, baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut saja karena itu berkaitan dengan sisi pembacaan bahasa yang tidak terlalu penting untuk kita, ya, kita baca qala syaikhul Islam fi qawlihi wa 'abada at-taghut as-saf annahu ma'tufun 'ala ma qablahu min al-af'al ay man la'anahu wa ghadiba 'alayhi وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَةُ وَالْخَنَازِيرُ وَمَنْ عَبَدَ الطَّاغُوتَ. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam ucapannya, dan beribadah kepada tagut. Pendapat yang benar bahwa dia adalah tersambungkan dengan apa yang sebelumnya dari kata kerja, yaitu siapa yang dilaknat dan dimurkai atasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang menjadikan dari mereka kera-kera dan babi-babi, dan siapa yang beribadah kepada tawud. Wal af'al mutaqaddimah al fa'ilu fiha ismullah, dan kata kerja-kata kerja yang telah lalu pelakunya di dalamnya adalah ismullah, mudhhiran atau mudmaran, mudhharan atau mudmaran, baik itu secara jelas atau tersembunyi. Wa huna al fa'il, wahuna al-fa'il ismun man 'abada at-taghut, dan di sini pelaku kerjanya adalah kata kerja dari siapa yang beribadah kepada taghut. Wa huwa dhamir bi 'abada at-taghut wa lam yu'ad subhanahu man bi annahu ja'ala hadhihi al-af'al sifatan li sinfin wahid wa hum al-yahud, dan dia adalah dhamir, itu kata ganti dalam kata 'abada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan man sebagai kata ganti, li'annahu, karena dia menjadikan kata kerja, kata kerja ini adalah sifat bagi satu kelompok, yaitu orang, yaitu Yahudi. Naam. Ulaika syarrun makanan, mereka adalah yang terburuk-buruk tempat, mimma tadunnuna bina, ya, dari apa yang telah mereka kira terhadap kita. Wa adallu sawan sawa'is sabil, dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Wa hadha min babi isti'mali af'ali tafdhil fima laysa fi tarfil akhar lahu musyarika qawlihi ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila, dan ini adalah termasuk dari sisi penggunaan kata kerja untuk komparatif di dalam apa-apa yang tidak ada di dalam kelompok lainnya, yang tidak ada yang bersamaan dengannya, seperti firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 24, ashabul jannah yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila, para penghuni surga pada hari itu mereka memiliki tempat yang lebih baik dan juga ucapan-ucapan yang lebih baik. Maksudnya di sini bukan lebih baik daripada neraka, kan, lebih baik perkataannya daripada penghuni neraka, tidak, ini adalah kata komparatif, perbandingan yang tidak ada bandingannya dari selainnya. Nah, itu maksudnya. Ya. Ini menunjukkan kepada buruknya orang-orang tersebut. Itu orang-orang Yahudi yang mana mereka ini adalah orang-orang yang sangat buruk ganjarannya di sisi Allah. Tidak ada yang lebih buruk daripada mereka. Mereka ini disebutkan tadi, yaitu sangat buruk tempatnya. Tidak ada yang lebih buruk daripada mereka. Itu maksudnya. Mereka tersesat, paling sesat dari jalan yang lurus. Tidak ada yang lebih sesat daripada mereka. Nah, jadi ringkasannya, dalil yang kedua ini maksudnya adalah Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan kepada ahlul kitab, apakah mereka mau diberitahukan tentang orang-orang yang lebih buruk orang yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, bahkan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Dalam menunjukkan bahwa ada dari umat Islam yang terperosok ke dalam perbuatan syirik sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam ayat disebutkan bahwa ada ahlul kitab yang beriman kepada al-jibt dan tagut. Maka sebagian umat Islam juga akan melakukan demikian. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwa sebagian umat Islam akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi sisi pendalilannya di situ ya, bahwa ahlul kitab terutama Yahudi dan Nasrani mereka akan beriman kepada jib dan tagut, tukang sihir, dukun, berhala-berhala, sembahan-sembahan selain Allah. Maka begitu juga umat Islam nanti akan ada yang beribadah kepada selain Allah, terperosok ke dalam kesyirikan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat Islam akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kita berhenti dulu di poin ini. Nah.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pembahasan yang bermanfaat di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah memudahkan kita semuanya, memberkahi pertemuan kita, dan ilmu tersebut dapat memberikan dampak kebaikan khususnya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan berikan kesempatan, silakan bagi pemerhati roja dimanapun Anda berada, silakan waktu yang singkat ini bisa Anda manfaatkan untuk bertanya langsung kepada Ustaz di layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana?
2: Dari Mayoya Ustaz.
1: Silakan pertanyaannya Bapak.
2: Ya, terima kasih Ustaz. Begini Ustaz, apakah ada hadis di saat, apakah ada hadisnya gitu, apa atau ayatnya di saat Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar itu berkata, katanya tidak ada, ada sahabat yang mengatakan bahwa Islam sudah sempurna, katanya. Saya tanya sahabat di belakang, kemudian Abu Bakar mengatakan tidak ada yang sempurna. Ya, setiap kesempurnaan itu pasti ada kekurangan. Begitu katanya. Yang saya dengar. Nah, apakah kalau memang ada hadis hingga itu, apa maksudnya Ustaz? Minta penjelasan Ustaz, ada atau tidak hadis?
1: Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Afan Ustaz, silakan dijawab pertanyaan dari beliau. Fadal.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adapun apa yang disebutkan tadi, saya tidak mengetahui apakah ada riwayat yang seperti itu? Ada riwayat bahwa sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu kaum muslimin merasa berat dengan wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah wafat. Dan setelah itu beliau keluar menemui Nabi Muhammad, kaum muslimin yang masih merasa berat dengan kabar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu Abu Bakar keluar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berbicara dengan manusia. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ijlis ya Umar. Duduklah engkau wahai Umar." Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu enggan untuk duduk. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menghadap kepada manusia. Manusia, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu pada saat itu menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq dan meninggalkan Umar. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Amma ba'd. Amma ba'du. Man kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat." Ketahuilah, siapa saja dari kalian yang beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. "Wa man kana minkum ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut." Dan siapa saja dari kalian yang beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang rasul yang telah didahului sebelum beliau rasul-rasul. Kemudian di sini Abdullah bin Abbas berkata, "Wallahi la ka'anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakar." Demi Allah, seakan-akan manusia tidak mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini sehingga Abu Bakar As-Siddiq membacanya. "Fatalaqaha minhu an-nasu kulluhum." Maka manusia pun menerima ayat tersebut dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Kama asma'u basharan minan nas illa yatluha fa akhbara." Dan tidak ada seorang pun dari manusia pada waktu itu kecuali membacanya. Nah, ini juga yang terjadi kepada Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini ayat menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan yang seperti itu agar manusia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, manusia yang terkena kematian sebagaimana para rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Wallahu alam. Itu yang saya ketahui, yang lainnya saya tidak tahu.
1: Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas paparan jawaban dari pertanyaan Bapak tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan baik Anda yang ingin bertanya di via telepon maupun pesan singkat. Kami tunggu mulai sekarang di 0218236543 atau 0819896543. Silakan. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
3: Erwin di Padang Simpon.
1: Silakan pertanyaannya, Saudara Erwin.
3: Saya mau menanyakan, kalau Yahudi dan Nasrani itu beribadah kepada berhala-berhala, umat Islam katanya juga sebagian ada yang beribadah kepada berhala. Contoh berhala yang akan diibadahi Islam yang kurang ilmu tersebut,

0: وأصحابه ومن والاه. Amma ba'd. Adapun jenis berhala yang disebutkan sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani, baik itu berhalanya berupa manusia yang sudah meninggal atau dijadikan sebagai Tuhan yang diibadahi selain Allah, atau berhala-berhala yang menyerupai makhluk hidup dari patung-patung, atau juga berhala-berhala yang berupa wasan yang saya jelaskan tadi, yaitu yang tidak menyerupai makhluk hidup. Dan di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan hadisnya hadis yang sabit bahwa la taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan. Tidaklah dibangkitkan hari kiamat sampai satu kampung dari umatku bersatu dengan orang-orang musyrik, ibadah kepada al-awthan. Lihat di sini kata al-awthan. Al-awthan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi bisa dimaksudkan berhala yang tidak menyerupai makhluk hidup, bisa yang dimaksudkan adalah al-asnam, yaitu berhala-berhala yang menyerupai makhluk hidup. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tadi disebutkan bahwa akan ada kabilah-kabilah dari umatku, berarti umat Islam yang bersatu dengan orang-orang musyrik di negara, di daerah-daerah musyrik, dan mengikuti mereka di dalam penyimpangan mereka, di dalam kesyirikan mereka. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umum ya, baik itu beribadah kepada berhala yang menyerupai makhluk hidup atau berhala yang tidak menyerupai makhluk hidup, bisa dikatakan apa saja yang diibadahi oleh kaum Yahudi Nasrani selain Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebagian umat Islam kelak yang mengikuti mereka. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teras kupingkeun Radio Roja. Insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam kaum dangu di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidullah Ta'ala dalam materi bahasan Kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda menjadikan akidah kita semakin kuat, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan di dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: La yushrikuna bi syai'. Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
4: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
3: yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
5: disamakan dengan
3: makhluk.

0: dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: sallallahu
3: alaihi wasallam
4: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghaythin asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyibah قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
6: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
7: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar

0: Cahaya Sunnah Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: apakah bacaan yang kita praktekkan dalam keseharian kita, apakah sudah sesuai dengan bacaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh saja dalam salat kita, ya kita tidak lepas dari yang namanya baca surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini merupakan rukun dalam salat. Saking pentingnya surat Al-Fatihah ini, bahkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwa ketika baca surat Al-Fatihah dalam salat, kemudian terdapat kesalahan jali di sana, kesalahan yang bisa merubah makna di sana, maka salatnya tidak sah. Tapi di sini ada yang ma'zur kalau memang dia sedang belajar. Nah, kalau kita membaca Al-Fatihah yang minimal satu hari dalam salat wajib itu kita baca 17 kali, kita evaluasi diri kita apakah surat Al-Fatihah yang kita baca ini sudah sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak.
1: Dan untuk mengeceknya ini tidak bisa kita menilai bacaan kita sendiri. Tentunya kita memerlukan guru yang memang kompeten di bidangnya
0: untuk mengecek bacaan Al-Fatihah kita. Yang guru ini juga dicek oleh gurunya, kemudian gurunya lagi dicek oleh gurunya sampai tersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya ilmu qiraat dalam kehidupan kita sehari-hari ini sangat penting sekali. Nah, jadi memang betul-betul kita harus mempelajari ilmu qiraat atau ilmu tajwid ini dengan betul sekali, harus bertalaqqi kepada seorang guru.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abi Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga, dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis Hasan.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: الْقُرْآنِ.
1: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diriku, menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami ya Rabb dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami,

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa

perjuangan kita untuk selamat dari tipu daya setan yang demikian halusnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, dimanapun antum berada, lihat bagaimana para salaf mereka mengenal Allah SWT, dan dengan sebabnya Allah SWT memberikan taufik dalam keadaan yang demikian gentingnya, dalam keadaan dia sakit, pingsan, sadar, pingsan, sadar. Tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjaga, dialah yang memberikan taufik, sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah bila selamat dari hatta amuta ya Ahmad, iblis mengatakan dalam keadaan Al-Imam Ahmad di akhir kehidupan beliau, dan tidak ingin iblis menyia-nyiakan kesempatan ini. Mungkin saja dia berhasil menggoda Al-Imam Ahmad di akhir kehidupan Al-Imam Ahmad. Dia mengatakan futtani, engkau telah selamat dariku. Subhanallah, engkau telah selamat dariku. Ini kata iblis. Apa tujuan iblis mengatakan yang demikian? Supaya Al-Imam Ahmad merasa ujub dengan amalannya. Oh, berarti saya hebat, saya berhasil selamat dari godaan iblis. Sampai iblis pun mengatakan futtani, engkau telah selamat dariku wahai Ahmad. Itu tujuan iblis, yang mungkin kebanyakan kita tidak menyadari yang demikian. Tapi Al-Imam Muhammad rahimahullah, seorang imam, diberikan oleh Allah SWT ilmu, diberikan oleh Allah SWT basirah, Allah memberikan taufik kepada beliau, dan Allah SWT menyadarkan beliau tentang tipu daya syaitan ini. Wa ana aqul, dan aku mengatakan la ba'du, belum. Ini yang diucapkan oleh Al-Imam Ahmad. Belum selesai itu permusuhan antara saya dengan kamu wahai iblis, belum selesai. Ini adalah termasuk usahamu. Hatta amuta, sampai aku meninggal dunia. Baru kalau sudah meninggal dunia, sudah, kamu mau berbuat apa saja, ya sudah selesai.

Amalanku sudah selesai, sudah meninggal dunia, terputus amalannya. Tapi selama nyawa masih di dalam badan, maka di sini masih ada perjuangan kita untuk selamat dari tipu daya syaitan yang demikian halusnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, lihat bagaimana para salaf mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dalam keadaan yang demikian gentingnya, dalam keadaan dia sakit, pingsan, sadar. Tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjaga, dialah yang memberikan taufik, sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau selamat dari tipu daya syaitan. Jadi kisah ini terjadi pada saat Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan sakaratul maut, dalam kondisi sakaratul maut. Dan dalam keadaan seperti itu, beliau rahimahullah masih berjihad, berjuang, melawan bisikan, dan juga tipu daya syaitan yang demikian halusnya. Ucapan beliau tadi, la ba'du, belum, katanya, belum. Ini adalah respon dari beliau terhadap godaan iblis yang ingin menanamkan rasa ujub, menanamkan rasa aman dari fitnah sebelum ajal. Yang tentunya dari sini iblis berharap Al-Imam Ahmad bin Hanbal jatuh dalam kelalaian dan juga dalam kesombongan. Dan ini tentunya pelajaran penting bagi kita semuanya. Bagaimana iblis sampai dalam keadaan sakaratul maut ini masih berusaha keras untuk menyesatkan kita, sehingga tentunya jangan kita merasa aman dan terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk, dan meminta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan bertauhid, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai sekarang merasa aman dengan dirinya sendiri, merasa aman dari fitnah. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk melindung dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnah kematian, fitnah kehidupan, fitnah ad-dajjal. Dan setelahnya beliau mengatakan, وَمَنْ تَذَكَّرَ هَذَا وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, maka barang siapa yang mengingat yang demikian dan mengingat keadaan para nabi, مِنَ التَّذْكِيرِ بِالتَّوْحِيدِ وَالتَّوْصِيَةِ بِهِ حَتَّى عِنْدَ مَمَاتِهِمْ كَمَا سَبَقَ, mengingat keadaan para nabi berupa peringatan dengan tauhid dan berwasiat dengan tauhid sampai ketika di ujung kehidupan mereka, sebagaimana telah berlalu. Sebelum mereka meninggal dunia, mereka masih mengingatkan tentang tauhid, masih berwasiat dengan tauhid seperti yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub. Ma ta'buduna min ba'di, berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelahku? Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Itu yang diucapkan oleh putra-putra beliau setelah diingatkan oleh bapaknya.
Kami akan menyembah sesembahanmu dan menyembah sesembahan bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, sesembahan yang satu. Arafa sirra irtibati hadhil kalimah. Orang yang mengingat yang demikian, maka dia mengetahui rahasia hubungan kalimat ini, idza waqarat fil qalbi بالثبات على الإسلام عند مفارقة هذه الدنيا. Dia akan mengetahui hubungan yang erat antara kalimat ini apabila dia menghunjam di dalam hati seseorang, akan mengetahui hubungan antara dia dengan tetapnya seseorang di atas Islam ketika dia berpisah dengan dunia. Jadi kalau kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah terhunjam di dalam hati seseorang, maka ketika akan meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan hatinya di atas Islam. Madzalika ma'khudun min tasmiyatiha bil qawli tsabit fi ayati surati Ibrahim. Demikian diambil dari penamaan kalimat tersebut dengan ucapan yang kokoh, yaitu di dalam ayat surat Ibrahim. Di dalam ayat surat Ibrahim, masih ada di dalam sebuah ayat yang ada di dalam surat Ibrahim, wahia qawluh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah SWT akan menguatkan orang-orang yang beriman. Allah kuatkan dengan apa? Dengan ucapan yang kokoh. Maksudnya dengan ucapan La ilaha illallah. Di dunia maupun di akhirat. Kita di dunia, ketika kita mengucapkan La ilaha illallah, artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam keadaan apapun, seseorang dalam keadaan mendapatkan nikmat, maka dia mengingat La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Meskipun dia mendapatkan nikmat, maka dia tidak akan lupa kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Justru kenikmatan yang datang semakin meneguhkan dia untuk mentauhidkan Allah. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan musibah, maka musibah tersebut tidak memalingkan dia dari tauhid La ilaha illallah. Dia ditimpa musibah, diberikan sakit oleh Allah, diambil sebagian hartanya oleh Allah, diambil sebagian keluarganya oleh Allah. Allah menguatkan dia dengan La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bagaimanapun musibah yang menimpa, maka dia akan terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh kalimat La ilaha illallah di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau menukil ucapan Ibn Al-Qayyim. Walidhalik qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Oleh karena itu berkata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fattawhidu awwalu ma yadkhulu bihi al-Islam. Oleh karena itu, kata Ibn Al-Qayyim, tauhid ini adalah hal yang pertama kali seseorang masuk dengannya di dalam agama Islam.

0: seorang masuk ke dalam agama Islam dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang diucapkan oleh seseorang ketika masuk ke dalam agama Islam. Maka ketika dia keluar dari dunia pun yang diucapkan adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan yang terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Fahuwa awal wajibin wa akhir wajibin. Maka mengucapkan la ilaha illallah kewajiban yang pertama dan dia adalah kewajiban yang terakhir. Fattauhidu awalul amri wa akhiruh. Maka tauhid ini adalah perkara yang pertama dan perkara yang terakhir. Ini masih berkaitan dengan masalah tauhid. Kemudian paragraf yang terakhir yang kita baca pada kesempatan kali ini, walidzalik jarat 'adatullah fi 'ibadihi. Oleh karena itu telah berlalu sunnatullah, telah menjadi kebiasaan Allah kepada hamba-hambanya. Anna man 'asha 'ala at-tauhidil khalis. Bahwasanya orang yang hidup di atas tauhid yang murni. Wa lam yudannishu bi syubuhati ahli at-ta'wil wa at-ta'til wa at-tamtsil. Dan tidak mengotori tauhid tersebut dengan syubhatnya orang-orang yang mentakwil, orang-orang yang mengingkari, dan orang-orang yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Orang yang berada di atas tauhid yang murni, tauhid yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak mengotori tauhid tersebut dengan kerancuan-kerancuan yang dimiliki oleh ahlu ta'wil dan ahlu ta'til, ahlu tamthil, tawaffahullahu alaihi. Maka Allah SWT akan mewafatkan dia di atas tauhid tersebut. Ini sudah sunnatullah. Orang yang hidup luar dan dalamnya di atas tauhid yang murni, yang tidak dicampuri oleh syubhat para ahlul bid'ah, maka Allah SWT akan mewafatkan dia di atas tauhid tersebut. La siyama man kana minhum da'iyatan ilaih dhabban anhu. Apalagi orang-orang yang mereka adalah da'i kepada tauhid, yang mereka adalah orang-orang yang menjaga tauhid atau membela tauhid. Ini sudah menjadi sunnatullah azza wa jal. Orang yang hidup dalam keadaan dia membela tauhid, orang yang hidup berdakwah kepada tauhid, maka Allah SWT akan mematikan dia di atas tauhid. Maka itu tentunya di sini kita menyadari tentang bagaimana keutamaan tauhid dalam agama ini. Dan dia adalah fondasi di dalam agama ini. Dia menjadi awal masuknya seseorang ke dalam agama Islam dan akhir ucapan seseorang sebelum meninggal, dan husnul khatimah seseorang tergantung dan berkaitan erat dengan tauhidnya dan juga menjaga kemurniannya. Dan di sini kita mengetahui keutamaan berdakwah kepada tauhid dan membela tauhid. Oleh karena itu tentunya ini menjadi dorongan bagi kita semuanya sebagai seorang muslim untuk lebih tekun mempelajari tauhid dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan berusaha untuk menyebarkan, mengajarkan tauhid ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka adalah keluarga kita sendiri. Semoga yang demikian menjadi sebab kita semuanya diwafatkan oleh Allah SWT dalam keadaan kita bertauhid. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan masih ada waktu mungkin sampai jam 5. Mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa sekalian yang berkaitan dengan materi. Kami persilahkan. Nah.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Satu pembahasan yang menarik dari kitab Situ Durar tentang mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Kami berikan kesempatan Anda untuk bertanya melalui telepon di 0218236543. Ataupun Anda dapat tanya melalui chat WA di 0218236543. Baik, kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Silakan. Ya, silakan. Sudah masuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Ibu di Purwokerto.
1: Dengan Bapak? Siapa?
2: Ibu.
1: Oh, Ibu.
2: Ibu.
1: Ya, silakan Ibu.
2: Ini kalau hukum apa tahlil tahlil sama apa itu yasin tahlil orang meninggal kan otomatis nggak boleh ya. Tapi ada salah satu ustadz sunnah juga, ada yang suruh kalau acara kekah atau pindah rumah tuh boleh hadir katanya kalau ada undangan itu. Ya terus kan di kampung saya suka ada itu acara 4 bulanan sama 7 bulanan orang hamil. Apa itu juga boleh dihadiri. Jadi saya agak ragu, udah lama nggak suka ngadirin acara beginian, suka ada undangan kayak gitu, ada salah satu ustadz sunnah membolehkan, bagaimana?
1: Baik, baik.
2: Kita minta pencerahannya ya Pak Ustadz ya.
1: Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz.
0: Baik. Barakallahu fikum. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akikah ini adalah termasuk sesuatu yang disyariatkan, yaitu seseorang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, dan disunahkan, disyariatkan untuk menyembelih 2 ekor kambing apabila anaknya adalah laki-laki, dan menyembelih 1 ekor kambing apabila anaknya adalah perempuan. Kemudian dagingnya dibagikan pada orang-orang yang dia inginkan, pada seorang fakir atau kepada orang kaya, atau mau dimakan sendiri. Dan boleh seseorang mengundang tetangga atau keluarga dan makan bersama di rumahnya. Ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, dan akikah ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Dalilnya jelas di dalam agama kita. Adapun yang disebutkan, yaitu melakukan sebuah acara atau perkumpulan pada umur janin di dalam perut, ya ketika dia berumur 4 bulan atau dia berumur 7 bulan, maka yang demikian tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harus kita bedakan ya, kalau akikah disyariatkan memang ada dalilnya. Adapun ritual atau perkumpulan pada 4 bulan yang pertama dari kehamilan atau 7 bulan kehamilan, maka ini tidak ada dalilnya yang demikian. Sehingga tentunya yang tidak ada dalilnya ini harus kita jauhi, dan menghadiri acara seperti itu tentunya adalah acara yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Dan seseorang apabila dia ingin keselamatan bagi bayi yang ada di dalam perut, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, perlindungan untuk bayi dan juga ibunya. Selain berdoa, dia mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan, ya seperti misalnya melakukan gerakan-gerakan yang menjadikan seorang ibu lebih sehat, gerakan-gerakan yang menjadikan bayi yang ada dalam perut ini juga sehat, atau dia memakan makanan yang sehat dan seterusnya. Ini adalah sebab-sebab yang mubah, yang dengannya seseorang insya Allah bisa mendapatkan anak yang sehat dan ibunya juga dalam keadaan selamat, bukan dengan melakukan acara-acara ritual-ritual yang justru tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu di sana. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah diberikan. Kita angkat pertanyaan berikutnya di layanan telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Baik. Baik, Ustaz, kita angkat satu pertanyaan Ustaz dari penanya kita Ustaz. Ustaz, bagaimanakah memahami bahwa mengikhlaskan agama bukan hanya urusan ibadah ritual saja, tapi juga akhlak, muamalah, dan untuk perjuangan hidup, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Diulang pertanyaannya.
1: Bagaimanakah memahami bahwasannya mengikhlaskan agama bukan hanya urusan ibadah ritual saja, tapi juga dalam akhlak, muamalah, dan perjuangan hidup, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Nah, agama ini adalah sesuatu yang luas. Agama kita mengatur tentang masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengatur tentang akhlak kepada manusia. Sehingga ketika dikatakan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, maka tentunya mencakup ini semuanya. Ini dalam artian yang lebih luas. Jadi seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ikhlaskan niatnya hanya untuk Allah. Demikian pula ketika dia berakhlak pada manusia dan juga bermuamalah kepada manusia, dan itu adalah bagian dari agama, dia niatkan akhlak dia yang mulia tadi hanyalah untuk Allah juga, bukan karena ingin dipuji oleh manusia supaya dikatakan sebagai seorang yang berakhlak baik, supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan atau orang yang rendah hati. Dia berakhlak kepada manusia dan dia ikhlaskan akhlak yang baik tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu agama Islam ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang kita juga dituntut untuk ikhlas di dalamnya. Demikian pula mengatur masalah akhlak kepada manusia, dan kita pun juga dituntut untuk ikhlas lillahi azza wa jalla dalam berakhlak kepada manusia. Nah.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di kesempatan sore hari ini. Silakan. Bagi Anda yang bertanya di 0218236543, dan kami sampaikan kepada Anda semuanya, untuk Anda yang bertanya, mohon tidak menelpon melalui chat, melalui WA call, ya, tapi langsung menghubungi nomor di 0218236543, karena kami tidak bisa mengangkat Anda yang menelpon melalui WA call. Baik, kami tunggu lagi bagi Anda yang ingin bertanya. Baik, kita angkat pertanyaan Ustaz dari pesan singkat yang kembali masuk Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon dijelaskan, apakah keikhlasan itu hanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala saja, ataukah manusia bisa melihat seseorang itu ikhlas atau tidak ikhlas, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Tentunya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengetahui asrar wa akhfa. Allah SWT dialah yang mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi daripada sesuatu yang rahasia. Dan Allah SWT dialah yang alimun bidhatis sudur. Allah SWT dialah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Demikian asalnya, maksudnya apa yang ada di dalam dada-dada manusia, Allah SWT dialah yang mengetahui. Namun, terkadang keikhlasan yang ada di dalam hati seseorang nampak di dalam apa yang ada di dalam anggota badannya. Allah SWT nampakkan keikhlasan yang ada di dalam hati, seperti misalnya pada wajahnya, Allah nampakkan di dalam ucapannya, Allah nampakkan di dalam perbuatan seseorang. Dan sangat erat hubungan antara apa yang ada di dalam hati berupa keikhlasan dengan apa yang nampak di dalam wajah, yang nampak di dalam ucapan seseorang. Sehingga mungkin saja seseorang diketahui tentang keikhlasannya dari apa yang nampak dari wajahnya atau dari ucapannya atau dari perbuatan anggota badannya, sehingga diketahui bahwa si fulan ini insyaallah adalah orang yang ikhlas, tidak ada niat sedikit pun untuk selain Allah azza wajalla. Dan tentunya seseorang hanya bisa melihat yang zahir, dan hakikat yang sebenarnya tentunya adalah Allah SWT saja. Dialah yang lebih tahu, dan seorang hanya bisa mengatakan semoga, semoga maksudnya si fulan ini adalah termasuk orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang memastikan dan menjazm dan memastikan bahwa si fulan adalah seorang yang benar-benar ikhlas, maka tentunya yang demikian tidak dilakukan. Hendaknya dia berdoa dan mengatakan semoga si fulan adalah termasuk orang-orang yang ikhlas. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah Anda sampaikan, Ustaz. Kita angkat pertanyaan kembali melalui telepon di 0218236543. Baik, pada Anda yang sudah masuk, kami persilakan. Ya. Silakan. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali kepada Anda. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, yang ingin bertanya di kesempatan sesi interaktif soal jawab ini, kami berikan kepada Anda yang bertanya melalui telepon di 0218236543, ataupun Anda bisa bertanya melalui chat WA di 0218236543. Baik, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan Ibu Nahdiah di Tangerang Selatan.
1: Ibu Nahdiah, silakan.
3: Ustaz izin bertanya, jadi di keluarga saya itu sering mengadakan acara kumpul keluarga besar untuk bersilaturahmi. Tapi agendanya ada siapa yang minta didoakan, tolong tuliskan hajatnya, nanti didoakan bersama-sama. Lalu ada juga yasinan untuk mendoakan nenek kami. Lalu ditutup dengan makan bersama. Makan siang bersama itu bila saya mendatangi, hukumnya bagaimana ya Ustaz ya? Boleh atau tidak? Biasanya saya menyiasatinya dengan tidak datang di acara yasinannya di awal kan. Saya tidak membaca yasin dan saya tidak ikut doa, tapi saya hadir di makan siang bersama saja. Supaya baik, bisa bertemu. Itu hukumnya apakah saya juga termasuk ikut ke bid'ahan tersebut atau masih diperbolehkan? Jazakallah khairan.
1: Baik, wa jazakallah khairan Munadia. Nah, dia dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Nah, sebagaimana kita tahu bahwa tidak boleh seseorang melakukan sebuah kebatilan atau berkumpul dengan orang lain untuk melakukan kebatilan dan juga memperbanyak

0: Kata adalah kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Ini tidak kita ingkari. Cuma kaifiyah tentang bagaimana cara berdoa tersebut. Makin yang perlu kita ingatkan di sini, seseorang yang berkumpul, sengaja berkumpul, kemudian sengaja untuk melakukan doa bersama, satu orang berdoa, kemudian yang lainnya mengamini, kemudian ditanya siapa di antara kalian yang punya hajat ini dan itu, maka yang lainnya mendoakan dan seterusnya. Ini tidak ada contohnya dari para pendahulu kita, para salaf. Sehingga apa yang dilakukan tadi adalah sudah benar, kita tidak ikut-ikutan dalam acara tersebut. Dan kita masih mengikuti acara yang diperbolehkan, yaitu acara makan-makan, maka ini sesuatu yang mubah, tidak masalah yang kita mengikuti acara tersebut. Dan alangkah baiknya seandainya kita juga mengingatkan saudara kita apabila kita memiliki kemampuan, mengingatkan mereka dengan cara yang baik. Semoga mereka menerima, semoga mereka mendapatkan hidayah. Kita sampaikan bahwasanya hal ini, yaitu acara seperti itu sebenarnya tidak ada contohnya. Kemudian kita berikan solusi. Kita berikan ganti apa yang sunnah. Ya, kalau kita memang ingin memberikan pahala kepada nenek kita misalnya, maka di sana ada mengumrohkan, menghajikan, atau kita iuran uang, kemudian kita wakafkan, atau kita sedekahkan atas nama nenek misalnya, maka ini jelas dalilnya. Yang kita sampaikan dalilnya ini akan sampai dan nenek akan mengambil manfaat dari ini semuanya. Ya. Kemudian juga tentang berdoa tadi, kita masing-masing berdoa ya dan mencari waktu-waktu yang mustajab dan melakukan amalan-amalan yang bisa menjadi sebab terkabulnya doa, menghindari amalan-amalan yang bisa mencegah terkabulnya doa dan seterusnya. Ini termasuk di antara usaha kita untuk memperbaiki keadaan dan ini menunjukkan cinta kita yang sebenarnya kepada keluarga. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan. Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Bagi Anda yang bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Baik. Ya, silakan. Baik, terputus. Mohon maaf, Ustaz terputus. Kita angkat pertanyaan melalui chat WA yang sudah masuk, Ustaz. Ustaz, mohon di Ustaz izin bertanya. Bagaimanakah cara mengikhlaskan hati dengan kondisi yang terlilit hutang, Ustaz? Dan satu lagi, Ustaz, satu lagi pertanyaan, Ustaz. Apakah hukum akikah anak dengan kondisi yang orang tuanya terlilit hutang, Ustaz? Karena jika harus melunasi hutang dulu, sangat banyak, Ustaz. Apakah hutang dulu atau akikah dulu, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Baik, barakallahu fikum. Apabila keadaannya demikian, dia memiliki hutang yang cukup banyak dan sampai dikatakan di sini terlilit hutang, kemudian dia mendapatkan karunia dari Allah SWT seorang anak, maka mana yang lebih didahulukan, dia membayar hutang atau dia melakukan akikah terlebih dahulu? Wallahu a'lam, dalam keadaan demikian dia membayar hutang terlebih dahulu. Dia membayar hutang terlebih dahulu. Adapun akikah anak, maka ini bisa ditunda sampai Allah SWT memberikan keluasan bagi dirinya. Nah, dan akikah menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan tidak sampai kepada kewajiban. Sehingga dalam keadaan demikian, wallahu a'lam, dia membayar hutang terlebih dahulu. Kemudian insya Allah nanti apabila Allah SWT luaskan rezekinya, dia bisa mengakikahi anaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz, dan kita Sudah Ustaz, kajian.

0: Yang kita di sore hari ini dari pertanyaan yang sudah ditanyakan terakhir melalui pesan singkat Ustaz. Dan sebelum kita akhiri kajian yang penuh dengan faedah ini, kami minta Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
1: Nah, barakallahu fiik para pemirsa Projak TV dimanapun antum berada. Dari kajian kita yang sebentar tadi, kita mengetahui bagaimana kedudukan tauhid di dalam agama kita, dan kita mengetahui bagaimana para salaf, para pendahulu kita, mereka dahulu sangat menjaga tauhid dan menyadari tentang keutamaannya sampai di titik darah penghabisan ketika mereka dalam keadaan akan meninggal dunia. Mereka berusaha untuk menjaga tauhid dan mereka menyadari bahwasanya syaitan, musuh bebuyutan mereka, terus berusaha untuk menyimpangkan hati manusia dari tauhid, menjadikan seseorang terjatuh ke dalam riya, ke dalam ujub, sampai dalam keadaan sakaratul maut. Tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semuanya untuk senantiasa menjaga tauhid kita, dan sangat jangan sampai kita bosan untuk mempelajari tauhid, dan jangan sampai seorang berhenti berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Fidullah Ta'ala yang telah memberikan materinya pada kesempatan ini, suatu kajian ilmiah dari pembahasan Situ Duror Min Usuli Ahlil Athar dalam format rekaman. Dan semoga Allah menjaga beliau dalam sebaik-baik penjagaan, Allahumma amin. Dan tak lupa kami ucapkan pula jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu yang senantiasa mendengarkan kami, juga menyimak kajian yang telah kami hadirkan dari awal hingga akhir. Semoga ini menjadi pahala bagi kita semuanya, Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Teras kupingkeun Radio Roja. Insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن وقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Nasihat. Bingkaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, alhamdulillah Rabbuna mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu, suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon senantiasa berdoa agar Allah azza wa jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabarak wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalap, dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka, dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, la yab'athanna alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Jadi Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih, para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang, agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Baru Allah berfirman, wa iz ta'adzana rabbuka, yakni Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab, orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat, akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi, bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka, setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom, tidak habis-habisnya. Saudara kita itu, Allahu Akbar, Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi, karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya, tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah, terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al azab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka, tidak sekedar siksa, tapi su'al azab. Su'al azab. Azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti. Karena ini memang kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi, kekejamannya itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi, itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik, gila. Tersiksa hatinya. Terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka.
2: Di PBB 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Maka Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu.
1: Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah.
2: Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948, ya? Menguasai Palestina.
1: Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin.
2: dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
4: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyimak kembali kajian ilmiah yang insya Allah akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustaz Abdullah Zain M.A. Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Tafsir Al-Quranul Karim. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur
3: kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Tafsir Al-Quran kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, seperti biasa kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-A'la. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita.

0: Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Malam hari ini kita akan mengawali tafsir rinci dari surat Al-A'la, dan kita awali dari ayat yang pertama, yaitu ayat yang berbunyi Sabbihisma Rabbikal A'la. Ayat ini akan kita bagi menjadi dua pertemuan. Malam ini kita akan membahas Sabbihisma Rabbika. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas Al-A'la. Karena pembahasannya ternyata panjang. Sabbihisma, sucikanlah nama. Isma itu nama. Sucikanlah, ini perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Allah berfirman, Sabbihisma, sucikanlah nama. Namanya siapa? Rabbika, nama Tuhanmu, yaitu Allah. Al-A'la, yang maha tinggi. Kalau kita perhatikan dengan baik, ayat ini menyuruh kita untuk mensucikan Allah atau mensucikan nama Allah. Ayatnya diulangi, Sabbihisma Rabbikal A'la. Allah memerintahkan kita untuk mensucikan Allah atau mensucikan nama Allah. Kalau ayat ini memerintahkan kita untuk mensucikan nama Allah, karena di situ kan ada kata isma. Sucikanlah isma, nama Allah, Rabbika, Tuhanmu. Tapi para ulama juga menjelaskan bahwa ayat ini selain mengandung perintah untuk mensucikan nama Allah, juga di dalamnya mengandung perintah untuk mensucikan Allah. Jadi bukan cuma namanya saja yang disucikan, tapi juga Allahnya juga disucikan. Maka malam hari ini kita akan membahas dua poin. Mensucikan nama Allah dan mensucikan Allah. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah mensucikan nama Allah. Para ulama kita menjelaskan dalam beberapa kitab tafsir, antara lain dalam Tatimah Adwa'ul Bayan, Tatimah Adwa'il Bayan, yang ditulis oleh Syekh Athiyah Muhammad Salim rahimahullah. Beliau menyebutkan contoh-contoh mensucikan nama Allah itu seperti apa. Satu, kata beliau, nama Allah itu tidak boleh digunakan untuk menamai sesembahan selain Allah. Apa? Nama Allah tidak boleh digunakan untuk menamai sesembahan selain Allah. Apakah ada orang yang melakukan itu? Ada. Yaitu kaum musyrikin jahiliyah. Kalau kita dengar berhalanya orang Quraisy itu, apa yang terkenal? Lata, Uzza, Manat. Apa? Lata, Uzza, Manat. Ternyata mereka itu mengadopsi nama-nama tersebut, Lata, Uzza, dan Manat, dari nama-nama Allah. Ya mungkin mereka belum terlalu pinter untuk bikin apa? Nama sendiri. Akhirnya oke, ya lumayan ke diadopsi. ATM. Atau amati, tiru, modifikasi. Tapi parahnya itu yang dimodifikasi nama Allah Azza wa Jalla. Dan lebih parah lagi, setelah dimodifikasi digunakan untuk menamai berhala mereka. Ini kan parah banget ini. Ini termasuk praktek tidak mensucikan nama Allah. Lata itu diambil dari apa? Diambil dari kata-kata sebagian ahli bahasa, diambil dari kata ilah. Apa? Ilah. Ilah itu kan salah satu nama Allah. La ilaha illallah. Kata ilah ini sama mereka dimodifikasi jadi lata. Apa nyambung? Ya nek wong Arab ya paham nyambung. Karena dhewe kok lata karo ilah. Mereka nyambung. Ilah mereka modifikasi dari jadi apa? Lata. Dari ilah dimodifikasi dari jadi lata, kemudian lata ini mereka gunakan untuk melabeli, menamai berhala mereka. Satu, lata. Terus apa? Uzza. Kira-kira dari nama apa? Al-Aziz. Nah, ini mungkin mirip ya. Jadi mereka nemu nama Allah Al-Aziz, kemudian mereka adopsi, dirubah jadi apa? Uzza. Enggak cukup sampai di situ, mereka gunakan untuk melabeli, menamai berhala mereka. Uzza, Lata, Uzza. Satu lagi apa? Manat. Kira-kira dari nama apa itu? Al-Mannan. Apa? Al-Mannan. Itu salah satu nama Allah. Al-Mannan. Yang maha mengaruniakan. Yang maha memberi. Itu Al-Mannan. Nah, mereka ambil Al-Mannan, kemudian mereka adopsi, mereka rubah, ya, modifikasi jadi apa tadi? Manat. Ya. Ini enggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ini praktek yang pertama, mensucikan nama Allah yaitu dengan tidak menggunakannya untuk menamai sesembahan selain Allah. Yang kedua, mensucikan nama Allah bentuknya antara lain yang kedua adalah dengan tidak menggunakannya sebagai bahan candaan. Tidak menggunakannya sebagai bahan candaan. Apa ada? Ada sebagian orang seperti itu. Walaupun mungkin dia tidak bermaksud menghina Allah. Oli togel, alhamdulillah. Arab mabok maca bismillah. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun mereka tidak maksud menghina, akan tetapi itu tidak pas, tidak boleh, karena itu termasuk meletakkan nama Allah bukan pada tempatnya. Para ulama mengatakan bismillah itu adalah untuk mengawali aktivitas yang baik. Tuku togel ke bro ya. Dia malah anak sing sholat istikharah. Golet apa? Nomor sing kira-kira bakal tembus. Na'udzubillahimin. Dhali. Gak boleh. Terus ke priwe berarti? Ya tinggalkan. Tinggalkan itu. Enggak kemudian kalau beli togel diawali bismillah terus jadi islami. Ya enggak. Tetap tidak boleh. Nah, di negeri kita itu beberapa tahun yang lalu sempat geger. Sempat geger. Ketika ada sebagian mahasiswa. Mahasiswa sekolah di sekolah Islam. Labelnya apa? Islam. Mereka mengajak zikir para mahasiswa yang lain dengan mengucapkan anjing hu akbar. Baru dengar. Ini sudah berapa tahun yang lalu. Mahasiswa di sebuah sekolah tinggi Islam. Islam. Itu parahnya. Begitu penghinaannya. Dan itu rame-rame. Itu rame-rame. Kemudian bikin slogan, Tuhan sudah membusuk. Na'udzubillah min dzalik. Bikin tulisan, area bebas Tuhan. Mengerikan kan? Ini mahasiswa di sebuah sekolah tinggi Islam. Sebuah universitas Islam. Ini bukan sekolah umum. Ya insya Allah ya anak-anak kita, siswa-siswa kita di sekolah umum, walaupun mereka mungkin hobi tawuran, tapi orang hati kayak kue gitu loh. Itu kan penghinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tidak mensucikan nama Allah. Memelesetkan kan. Harusnya Allahu Akbar dipelesetkan seperti itu. Ya, mengerikan memang. Ya, mengerikan. Makanya milih sekolah itu hati-hati. Jangan cuma label ada apanya? Islamnya. Itu contohnya produknya. Contoh produknya itu seperti itu. Itu baru yang terucap di lisan, belum pemikiran-pemikiran mengerikannya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Baik. Termasuk juga yang menempatkan nama Allah bukan pada tempatnya. Itu adalah ketika nama Allah itu ditaruh di tempat-tempat yang tidak layak. Pernah rame kan sepatu. Ya, sepatu bawahnya atau sandal bawahnya ada label mirip Allah. Mirip kalimat apa? Allah. Ini tidak mensucikan Allah. Yang namanya sepatu kan ditaruh di mana? Di bawah. Sandal kan ditaruh di bawah, diinjak-injak. Apa enggak ada logo lain selain logo itu? Kenapa mesti memirip-miripkan dengan logo tersebut? Kayak kehabisan apa? Kehabisan ide. Beberapa tahun yang lalu juga sempat rame konser musik, karpetnya, alasnya itu ada kaligrafi kayak nama Allah. Jingkrak-jingkrak di atasnya. Ini termasuk tidak mensucikan nama Allah. Jebule akeh ya nang Indonesia ya. Ya pancen. Ini yang keberapa? Yang kedua. Jangan digunakan untuk candaan atau diletakkan bukan pada tempatnya. Yang ketiga, tidak membawa masuk. Tidak membawa masuk sesuatu yang ada nama Allahnya ke tempat yang banyak najisnya. Apa? Tidak membawa masuk nama sesuatu yang ada nama Allahnya ke tempat yang banyak najisnya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih gharib, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a, kalau beliau masuk ke dalam maaf WC, naza'a khatamahu, beliau lepas apa? Cincinnya. Beliau lepas cincinnya. Kenapa? Karena di cincinnya itu ada tulisan Muhammadun Rasulullah. Berarti ada kata apanya? Allah. Loh, kenapa kok Nabi kita Muhammad SAW itu pakai cincin ada tulisan itu? Karena beliau pakai cincin untuk stempel. Jadi beliau kalau kirim surat, ya, itu tanda tangannya adalah stempel beliau. Tulisannya apa tadi? Muhammadun Rasulullah. Nah, karena ada nama Allah di cincin beliau, maka beliau SAW kata Anas bin Malik, kalau mau masuk kamar mandi, mau masuk WC, maaf, beliau lepas di luar, taruh di luar. Itu termasuk mensucikan nama Allah. Maka hati-hati kalau kita punya sesuatu buku, buku agama, apalagi Quran. Apalagi apa? Quran. Jangan dibawa masuk ke mana? WC. Ustaz, HP ku anak Qurane kepriwe? Nanti tinggal nang jopo ya ilang. Kamar mandi terminal maning. Gimana? Gimana? Berarti dihapus program Quran itu? Mungkin ini buat saya baca kalau di perjalanan, Ustaz, gimana? Kata para ulama, itu bukan Al-Quran satu pertama. HP itu bukan Al-Quran. Yang kedua, itu hanya aplikasi. Hanya aplikasi. Yang kalau HP tersebut kita bongkar, kita buka, casingnya kita apa? Buka, ada enggak tulisan Al-Quran di situ? Tidak ada. Itu cuma apa namanya? Chip ya, atau cuma apalah. Sistem saja. Sehingga kata para ulama tidak mengapa membawa HP itu masuk ke dalam kamar mandi walaupun di dalamnya ada program Al-Quran, ada software Al-Quran. Tapi jadi setel di juru kamar mandi. Dan ini kadang-kadang gak terasa ada sebagian orang ringtone-nya itu Al-Quran. Ringtone-nya Al-Quran. Kalau ada orang telepon yang bunyi apa? Al-Quran. Loh, gue lagi di kamar mandi mau nih keperluannya, Chan. Terus bagaimana Ustaz? Ganti. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu gunanya bukan untuk ringtone. Allah turunkan Al-Quran bukan untuk ringtone. Bukan untuk nada apa? Nada dering. Lagi pula kan kadang-kadang kalau kita ada nada dering kayak gitu, kita kadang-kadang ayatnya belum selesai udah dipencet, diangkat, akhirnya putus di tengah jalan. Memang bukan pada tempatnya. Walaupun maksudnya mengganti daripada dangdut, Ustaz. Loh, kan ada yang lainnya. Kering-kering-kering. Atau suara jangkrik. Suara manuk kan banyak. Atau nada getar. Yora krungu. Ya wis diganti apalah yang lainnya. Yang kira-kira musik enggak, Quran juga bukan. Ya. Ini yang ketiga. Apa yang ketiga? Tidak membawa masuk sesuatu yang ada nama Allahnya ke dalam tempat yang banyak najisnya. Ini termasuk mensucikan nama Allah. Termasuk juga yang berapa ini? 2, 3, 4 ya. Termasuk mensucikan nama Allah, kata para ulama adalah memuliakan kertas. Memuliakan kertas yang di situ tertulis nama Allah. Kenapa? Memuliakan kertas yang di situ tertulis nama Allah. Yang jelas ya contohnya Al-Qur'an. Ini ada nama Allahnya, maka para ulama kita menjelaskan letakkan di tempat yang layak. Ya, jeneng ngiserlongan. Ya, taruh di tempat yang layak, yang bersih, ya. Termasuk juga yang kadang-kadang kita suka kurang perhatian itu adalah kertas-kertas undangan. Apa? Kertas-kertas undangan. Undangan RT-an, undangan rapat, undangan pernikahan. Biasanya ada bismillahirrahmanirrahim. Anda taruh di mana itu? Nah, dibuang di tempat sampah? Enggak boleh. Kenapa? Ada nama Allah di situ. Terus dikoleksi, siapa sih ngon koleksi? Kalau memang sudah tidak terpakai, sudah tidak terpakai, kemudian menu-menui, ya dimusnahkan. Tapi dimusnahkannya dengan cara yang tidak meninggalkan bekas. Apa itu? Dibakar. Loh, bakar usah kepriwe. Niatnya apa? Niatnya adalah untuk menyelamatkan tulisan Allah tersebut supaya tidak terbuang kemana? Tempat sampah. Termasuk kadang-kadang ini para guru ya, para guru, ketika Anda bikin pertanyaan soal ujian pelajaran agama, itu kan kadang-kadang ada nama Allah di situ. Itu setelah selesai dijawab sama anak, dikoreksi, kadang-kadang kertasnya diapakan? Dikiloin. Dijual kiloan, gobuntel kacang. Gobuntel tempe. Go wadah gorengan. Habis itu kemana? Mesti sampah. Mesti tempat sampah. Ya bukan mesti, rata-rata. Rata-rata ke tempat sampah. Padahal di situ ada nama Allah. Gak boleh. Tidak boleh. Karena sesuatu atau kertas yang di situ ada nama Allahnya harus dimuliakan. Harus dimuliakan. Selain dibakar apa Ustaz? Kalau memang akan dikubur, dikubur di tanah yang bersih. Di tanah yang bersih, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Ada kisah nyata, ada kisah nyata. Seorang ahli ibadah di zaman salaf yang terkenal sekali, namanya Bishr Ibnul Harith. Siapa? Bishr Ibnul Harith. Terkenal sekali. Kok saya baru dengar Ustaz? Yang jarang maca ya tadi. Terkenalnya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi. Itu dahulu orang yang biasa-biasa aja. Gak terlalu terkenal gitu. Setelah itu kemudian jadi terkenal. Namanya harum kemana-mana. Beliau pernah ditanya sama seseorang. Ini kisah disebutkan. Kisahnya sahih. Ya, valid kisahnya, disebutkan dalam beberapa kitab, antara lain kitab Hilyatul Awliya, kitab At-Tawwabin, kemudian kitab Tarikh Dimashq, dan yang lain-lain. Banyaklah, banyak kisah ini banyak disebutkan dalam buku-buku sejarah. Beliau ditanya, kok bisa namamu seharum itu? Kok bisa namamu seharum itu? Kata beliau, pada suatu hari aku sedang jalan. Tanpa sengaja aku melihat di tengah jalan ada kertas. Ada kertas. Dan di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku pun segera ambil karena berdebu, kertas itu kotor. Yang namanya di jalan kan kotor, kena debu. Barangkali ada orang lewat enggak sengaja apa? Nginjek. Akhirnya aku amankan itu kertas, aku bersihkan. Kemudian aku taruh di saku. Kemudian dia ngerokok, sak ternyata di kantongnya itu ada duit. Ada duit. Duit 2 dirham. Berapa? 2 dirham. Berapa ya kira-kira ya? 100 ribuan. Dan dia gak punya duit lain kecuali itu. Cuma punya duit itu tok. 2 dirham itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau beli parfum. Kemudian kertas yang sudah bersih itu beliau parfumi. Ya, gak cukup hanya sekedar dibersihkan, beliau parfumi itu. Kemudian beliau simpan. Malam harinya mimpi. Ya Bishr Ibn al-Harith. Wahai Bishr Ibn al-Harith, rafa'tasmana 'anil tariqi wa tayyabtahu. Engkau telah menyelamatkan namaku, nama Allah Azza wa Jalla dari jalan, dan engkau telah wangi, telah engkau parfumi, la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Maka aku pasti akan harumkan namamu di dunia dan di akhirat. Akhirnya terjadilah seperti apa yang terjadi. Namanya harum. Kalau dengar nama Bishr al-Harith, Bishr ibn al-Harith al-Hafi itu ya sudah. Kesannya itu positif. Ya ibadah, tekun, rajin untuk beramal. Dan tentunya dia beliau mengangkat itu bukan sekedar mengangkat, tapi ada ta'zim, ada apa? Pengagungan dalam hati kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mulai sekarang jangan malas. Ya, jangan apa? Malas untuk memuliakan kertas-kertas yang di situ ada nama Allah-nya. Sudah. Ini adalah pembahasan tentang mensucikan nama Allah. Kita pindah ke pembahasan berikutnya. Apa? Mensucikan Allah. Apakah Allah perlu disucikan? Apakah Allah maaf tidak suci terus jadi perlu disucikan? Bukan. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Allah itu maha suci. Al-Quddus. Apa Al-Quddus? Yang maha suci. Allah itu maha suci. Loh, terus kenapa kita sucikan? Apa maksudnya mensucikan Allah? Maksudnya adalah jauhkan dari otak kita. Jauhkan dari hati kita hal-hal yang tidak pantas dengan kesucian Allah. Jauhkan apa? Dari otak kita. Jauhkan dari hati kita hal-hal yang tidak pantas dengan kesucian Allah. Apa contohnya Ustaz? Aib. Apa? Aib. Contoh yang lain apa? Kekurangan. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain sifat-sifat yang buruk. Contoh yang lain apa? Su'udzon. Napa? Su'udzon. Jauhkan kotoran-kotoran itu dari kepala kita, dari hati kita saat muncul. Buang jauh-jauh. Itu namanya mensucikan Allah. Jadi kalau misalnya kita muncul makslorot dalam hati kita, Allah gak adil, langsung buang jauh-jauh. Karena tidak mungkin Allah tidak adil. Ketika ada perasaan, oh Allah ini kok aku udah minta lama, kok gak dikabul-kabulkan. Allah pelit, na'udzubillahi min, langsung buang, subhanallah. Allah maha suci. Jangan kayak orang Yahudi. Jangan kayak orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan Allah itu pelit. Na'udzubillahi min dzalik. Allah ceritakan perkataan mereka itu dalam surat Al-Ma'idah ayat 64. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 64. Mereka berkata, waqalatil, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu. Terbelenggu itu maksudnya apa? Pelit. Jadi mereka menuduh Allah pelit. Maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung membantah mereka. Ghullat aydihim. Justru yang terbelenggu itu tangan-tangan mereka. Mereka di situ siapa? Orang Yahudi. Justru yang pelit itu mereka. Subhanallah. Makanya sampai sekarang orang Yahudi itu manusia yang paling pelit sedunia. Ustaz apa pernah survei? Enggak perlu survei. Allah sendiri yang mengatakan. Ya. Masa Allah perlu di apa yang dikatakan Allah perlu disurvei. Tangan mereka yang terbelunggu, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Gara-gara ucapan ini mereka dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan, bal yadahu mabsutatan. Justru kedua tangan Allah itu terbuka lebar. Artinya Allah itu sangat dermawan. Memang keterlaluan orang Yahudi itu. Yang bikin mereka hidup siapa? Yang bikin mereka bisa bernafas siapa? Allah. Yang bikin mereka bisa mendengar? Allah. Yang bikin mereka bisa ngomong? Allah. Yang bikin mereka bisa nulis? Allah. Begitu mereka balas karunia Allah. Begitu mereka membalas karunia Allah yang tidak ada habisnya dengan ucapan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Maka kalau ada prasangka itu muncul dalam hati kita, kita sudah minta kepada Allah, kok ternyata belum dikabulkan juga sama Allah, kemudian terlintas di dalam benak kita, kok Allah na'udzubillah pelit, kok Allah menterlantarkanku, sudah minta langsung ucapkan apa? Subhanallah, maha suci Allah, buang jauh-jauh. Karena Allah itu memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita minta. Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita minta. Mungkin atau tidak kita minta sesuatu yang tidak kita butuhkan? Mungkin atau tidak? Mungkin. Anak jenengan usia 2 tahun minta sama jenengan motor mabur. Jenengan kasih? Jenengan kasih? Kenapa? Enggak butuh. Terus jenengan kasih apa? Motor mabur run. Ya, mainan maksudnya. Minta motor mabur, dia mungkin lihat ada apa motor mabur gitu, kemudian dia minta. Jadi belum tentu yang kita minta kepada Allah dalam doa-doa kayak itu kita butuhkan, belum tentu. Bahkan bisa jadi yang kita minta kepada Allah itu justru malah membahayakan kita. Ada sebagian orang minta kepada ya Allah, mudah-mudahan aku dadi kewis nyalek, modal wis akeh. Ya Allah, mudah-mudahan jadi, ya Allah jadi, ya Allah jadi. Jebule ora dadi. Apakah kemudian timbul dalam hati kita, wah Allah ini enggak care, enggak perhatian gitu? Jangan, langsung ucapkan apa? Subhanallah. Justru Allah itu sayang ketika tidak mengabulkan permintaan kita yang Allah tahu barangkali itu akan merusak. Awalnya bersih, begitu ketemu sama teman-teman yang kurang bersih, kancane ngajak korupsi, akhirnya terbawa apa? Korupsi, korupsi berjamaah. Bukan sholat nopo, berjamaah. Akhirnya satu kantor mlebu kabeh mung penjara. Na'udzubillah min. Allah selamatkan. Aja. Jangan. Maka buang pikiran-pikiran yang tidak benar. Maka kalau kita perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala itu betul-betul mensucikan namanya, mensucikan dia. Ketika ada ucapan-ucapan orang musyrik, ucapan-ucapan orang kafir yang tidak layak, yang tidak pantas. Contoh ini, surat Al-Mu'minun ayat 91. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 91. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Mattakhadallahu min waladin. Allah itu enggak mungkin punya anak. Kenapa? Allah itu enggak mungkin punya anak. Ini ucapan siapa ini? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka mengatakan Allah punya anak. Maka Allah bantah, mattakhadallahu min waladin. Allah itu tidak punya anak. Wa ma kana ma'ahu min ilahin. Dan juga tidak ada Tuhan lain selain Allah. Tidak ada sesembahan lain selain Allah. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada Tuhan lain di muka bumi ini, maka masing-masing Tuhan nanti akan rebutan. Oh, aku menciptakan manusia yang ada di Indonesia. Yang satunya, oh jatahku Afrika. Satunya lagi jatahku Cina, jatahku. Akhirnya tukaran. Wala ala ba'dhum ala ba'dhin. Kalau akan banyak Tuhan di muka bumi ini, maka mereka akan saling mengalahkan, saling perang, saling tukaran. Yang jadi korban siapa? Penungsa. Manusia yang jadi korban. Lah wong raja karo raja tukaran, yang jadi korban siapa? Padahal cuma raja loh. Bagaimana kalau Tuhan? Maka kemudian Allah tutup firman-Nya, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah atas ucapan mereka tersebut. Jadi kalau kita ketemu dengan hal-hal yang tidak layak dengan Allah, ucapkan apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Baik. Berarti ayat ini Sabbihisma rabbikal a'la mengandung satu apa? Mensucikan nama Allah. Dua, mensucikan Allah. Mensucikan nama Allah contohnya satu, jangan digunakan untuk menamai berhala. Yang kedua, tidak digunakan sebagai bahan candaan atau meletakkan bukan pada tempatnya. Tiga, tidak membawa sesuatu yang ada nama Allahnya ke dalam tempat yang ada najisnya. Yang keempat, memuliakan kertas yang di dalamnya ada nama Allah. Ini pembahasan tentang mensucikan nama Allah. Berikutnya, mensucikan Allah maksudnya bagaimana? Menjauhkan dari otak kita, dari hati kita, hal-hal yang tidak layak dengan kesucian Allah. Contohnya, aib, kekurangan, sifat buruk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, itu kekurangan itu. Sinatun itu artinya ngantuk, naum itu artinya tidur. Itu kekurangan. Makanya kita jauhkan. Kalau ada ungkapan atau terlintas dalam benak kita su'udzon, apa su'udzon? Prasangka buruk atau ucapan-ucapan kufur orang-orang musyrik, orang-orang kafir tentang Allah. Kayak tadi misalnya na'udzubillah min dzalik ya. Ya, yang kita kasih contoh tadi di awal, maka cepat-cepat ucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut atas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
2: Demikian Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, kajian tafsir Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain MA Fidallah Ta'ala dalam format rekaman. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu semuanya pada kesempatan ini. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya dapat memberikan manfaat serta faedah-faedah ilmu yang mendatangkan amal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
2: Alif

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: ولا تصح

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?

0: واستمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa kanafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
7: داري أبو هريرة رضي الله عنه داري نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
0: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: ini.
1: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
0: Ya waihi alam asma'u kalam Allah yad'uni.
1: Aduh, sungguh celakalah aku.
2: Allahu Akbar.
1: Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyeruku?
2: Allahu Akbar.
0: أسمعني ما قد جاء في قاف وياسين.
1: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
0: Yasin. اسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين.
1: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
0: Alam asma munadi al-maut yad'uni yunadini.
1: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: ويني.
1: Wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku?
0: Siwa Rabbin Ghafurin Wasi'in Lilhaq Yahdini.
1: Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني.
1: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
0: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
4: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang, terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya
1: la syarqiyatin wala gharbiyah,
0: tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: yakadu zaituha yudhi walau lam tamsassu nar.
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ayuhal ikhwa kaum muslimin wal muslimat, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kembali kita bersapa di kesempatan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan kembali ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya sehingga kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat yang bisa menjernihkan hati dan menambah keimanan kita. Allahumma amin. Ayuhal ikhwah kaum muslimin wal muslimat kaum dangu, berikut kajian dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafidhullah Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wa attaba'atharahu ila yawmiddin amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang sangat besar, tatkala kita diberi kemudahan untuk ngaji ilmu agama. Karena ilmu adalah sumber semua kebaikan di dunia.

0: Dunia dan di akhirat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya, kebaikan di dunia maupun di akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diberi kemudahan untuk ngaji ilmu agama. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ini. Kata Rabi'atul Ra'i, "Al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah." Ilmu itu adalah sarana menuju semua kebaikan. Jadi kita harus banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita wujudkan dengan terus bersemangat dalam menuntut ilmu, dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menambahkan ilmu kepada kita, dan terus sabar istiqamah dalam menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini kunci yang pertama agar kita mendapatkan ilmu, yaitu apa? Semangat. Yang kedua, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ini kunci yang kedua. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung pada diri kita, kejeniusan kita. Wala ta'jaz, dan jangan kamu lemah. Jangan kamu mundur. Tapi kita harus istiqamah dalam menuntut ilmu, harus sabar. Ya, siapa yang memiliki tiga hal ini? Semangat, berdoa, dan pantang menyerah, sabar, istiqamah, maka dia akan mendapatkan anugerah ilmu yang bermanfaat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk sebuah tujuan yang mulia, bukan sia-sia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mempersiapkan bekal kita untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Inilah tujuan. Inilah visi misi. Kenapa kita ada di dunia ini? Maka orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kesehatannya, kesempatannya, waktu menuju kampung akhirat. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Nabi menjawab, "Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum istiadadan lima ba'da." Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian. "Aksiru dzikra hadimil ladda." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan, yaitu kematian. "Wa ahsanuhum istiadadan lima ba'da." Dan mereka bersemangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Ini orang paling cerdas menurut Nabi. Siapa? orang yang sering mengingat kematian dan bersemangat mengumpulkan pundi-pundi pahala bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya bagi kita menjadi orang-orang yang cerdas, memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai malaikat maut datang menjemput nyawa, mencabut nyawa kita. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan nafas kita. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 99. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kapan finishnya? Sampai al-yaqin datang kepadamu. Apa makna al-yaqin? Al-maut, kematian. Jadi finish ibadah seorang muslim adalah sampai ajal mendatanginya. Kita dituntut untuk berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita meninggalkan panggung dunia ini. Dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagian waktu lebih baik daripada sebagian yang lain. Bulan Ramadan lebih baik daripada bulan yang lainnya. Bulan Dzulhijjah lebih baik daripada bulan yang lainnya. Ya, supaya kita berlomba-lomba dalam ibadah. Supaya kita memanfaatkan kesempatan dan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dikatakan oleh Khalid bin Mi'dan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kesempatan kepadamu untuk melakukan kebaikan, segeralah kamu melakukannya. Karena kamu tidak pernah tahu kapan kesempatan tersebut akan terbuka lagi untukmu. Jadi kalau kita dikasih kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Dzulhijjah, manfaatkan baik-baik. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan diberi kesempatan lagi atau enggak. Betapa banyak orang ya, yang Ramadan tahun lalu bersama kita sekarang sudah enggak ada. Betapa banyak orang, teman, sahabat, tetangga, hari raya Idul Adha kemarin tahun yang lalu masih sama kita, sekarang sudah mendahului kita. Maka hendaknya bagi kita memanfaatkan momentum-momentum, kesempatan-kesempatan ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyia-nyiakannya, karena kesempatan belum tentu terulang dua kali bagi kita. Dan termasuk bulan yang istimewa adalah bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, hendaknya bagi kita untuk membahas, mengulang ya, pembahasan tentang Dzulhijjah ini sebagaimana kebiasaan para ulama. Para ulama kalau sudah mendekati bulan Ramadan, mereka bahas Ramadan. Kalau sudah mendekati bulan Dzulhijjah, bahas Dzulhijjah. Kenapa? Satu, untuk mengulang ilmu. Karena ilmu itu kalau enggak diulang, lupa. Ya. Maka kita hendaknya mengulang ilmu. Yang kedua, karena manusia kalau sudah mendekati musim kebaikan, dia akan lebih terbuka menerima. Kalau udah mendekati Ramadan, itu biasanya orang terbuka ingin mempelajari pembahasan Ramadan. Makanya antum kalau misalkan bahas Ramadan tapi di bulan Syawal, orang sudah mulai apa? Malas. Jauh satu tahun lagi, ya kan gitu. Tapi kalau sudah mendekati Ramadan antum bahas puasa, semangat. Karena untuk persiapan dia menyongsong bulan suci Ramadan. Pun demikian dengan bulan Dzulhijjah. Karena insya Allah ya kurang lebih 2 mingguan lagi kita akan menyongsong bulan Dzulhijjah, maka sangat penting bagi kita untuk membahas masalah ini agar sebagai bekal bagi kita memasuki bulan Dzulhijjah di atas ilmu. Oleh karenanya, ayyul ikhwah wal akhwat, sebelum kita masuk pembahasan tentang Dzulhijjah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para ikhwah sekalian untuk mempersiapkan diri menyambut bulan mulia Dzulhijjah ini. Bagaimana cara menyambut, mempersiapkan bulan Dzulhijjah ini? Pertama adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kekuatan dan kemudahan untuk beribadah di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena satu, ada sebagian orang itu gak dikasih kesempatan bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Sebelum Dzulhijjah mati duluan. Iya kan? Yang kedua, ada sebagian orang dikasih kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Dzulhijjah, tapi gak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bagi dia bulan Dzulhijjah sama seperti bulan-bulan yang lain. Ya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala 2 hal ini. Minta supaya dan yang kedua, minta supaya kita diberi kekuatan dan kemudahan beribadah di bulan Dzulhijjah. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Beri kekuatan aku ya Allah, agar aku senantiasa berzikir kepada-Mu, agar aku mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, dan agar aku bisa beribadah yang baik kepada-Mu. Beribadah yang baik, yaitu beribadah yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bekal pertama yang perlu kita persiapkan menyongsong bulan mulia Dzulhijjah adalah doa. Karena doa adalah sumber semua kebaikan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Ad-du'a'u miftahu kulli khairin." Doa itu adalah kunci semua kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena semua kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin meraih kebaikan di dunia dan di akhirat jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada kita. Siapa yang menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah kita bisa ke majelis ilmu seperti ini? Allahu jalla wa ala. Andai kan bukan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita enggak bisa kumpul seperti ini. Wallahi laula Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, andai kan bukan karena Allah, kita tidak akan sholat, kita tidak akan puasa, kita tidak akan sedekah. Yang memudahkan kita untuk beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena pertolongan dan kemudahan dari Allah. Makanya ketika kita mendengar muadzin, muadzin itu orang yang azan. Ketika dia mengatakan hayya 'alas shalah, ayo menuju sholat. Kita yang mendengar disuruh menjawab apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Karena yang memberi kekuatan dan kemudahan kita memenuhi panggilan azan adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang mendengar azan tapi enggak sholat. Bahkan kadang-kadang jadi tetangganya masjid. Ya, 5 kali dengar suara azan tapi kakinya berat ke masjid. Karena enggak dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci yang pertama adalah doa. Jangan lupa berdoa. Kita semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah dialah Zat yang Maha Kaya. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, bekal yang perlu kita persiapkan menyongsong bulan Dzulhijjah adalah bekal ilmu. Makanya penting bagi kita ya mengkaji tentang masalah tema seperti ini Dzulhijjah sebagai bekal ilmu bagi kita, supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan bimbingan, panduan sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Karena kalau kita beribadah tanpa ilmu, akhirnya banyak salahnya. Ya, kalau banyak salahnya, enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, malah sia-sia. Cuma pegel aja. Ya, tapi enggak ada faedahnya. Man abadallaha bila ilmin kana yufsidu aksara mimma yuslih. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Yang kedua juga, kenapa kita perlu mempelajari seperti ini? Supaya kita lebih termotivasi, lebih bersemangat. Kalau kita tahu keutamaan bulan Dzulhijjah, kita akan lebih semangat. Beda antara orang yang tahu sama yang tidak tahu. Ya, dalam salah satu kata hikmah bahasa Arab dikatakan al-jahilu yahsabu adz-dzahaba nuhasa. Orang yang jahil, orang yang enggak ngerti akan menganggap emas itu seperti tembaga biasa. Anak kecil enggak ngerti tentang berharganya uang, antum kasih misalkan uang jutaan, ya mungkin dibuat mainan sama dia, mungkin dibuang sama dia, nggak ngerti kalau itu adalah barang berharga, kecuali kalau anak kecilnya matre. Tapi kalau yang nggak ngerti, dia akan mungkin dibuang buat mainan dan sebagainya, karena nggak ngerti. Demikian juga kalau orang nggak ngerti betapa mulianya bulan Dzulhijjah, betapa mulianya bulan Ramadan, maka dia akan menganggap bulan tersebut seperti bulan-bulan lainnya, bulan-bulan biasa aja. Makanya sangat penting bagi kita untuk mempelajari masalah ini supaya kita lebih termotivasi, lebih semangat dalam beribadah, beramal soleh, berlomba-lomba. Ya, menarik kalau kita perhatikan bahasa Al-Quran, gaya bahasa, metode, uslub Al-Quran ketika menghasung kita, ketika memotivasi kita untuk akhirat itu luar biasa. Fas'au ila dzikrillah. Ya, bergegaslah kalian menuju zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ila Allah, berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat-kalimatnya itu luar biasa. Fafirru ilallah, larilah. Fas'au, segeralah. Wasari'u, berlomba-lombalah. Itu kalau untuk amal kebaikan, untuk akhirat. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalimat-kalimatnya luar biasa. Berlomba-lombalah, bergegaslah, larilah. Tapi kalau untuk dunia, Allah mengatakan famsyu fi manakibiha. Berjalanlah. Tak usah ngoyong-ngoyong. Sekarang kan banyak yang terbalik. Untuk akhirat lebih semangat. Coba banyak orang untuk kerja jam 7 pada subuh udah berangkat. Takut terlambat. Takut nanti dipecat. Tapi untuk menghadiri masjid, hayya 'alas shalah. Ntar. Ya, nunggu komat. Sudah komat? Ntar. Ya, belum. Ya, belum salam. Begitu. Ya, makanya kita harus semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bekal yang perlu kita persiapkan ayyuhal ikhwah menyongsong bulan Dzulhijjah adalah at-taubat wal istighfar. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun kita dianjurkan. Tapi menjelang bulan-bulan istimewa kita lebih ditekankan. Supaya apa? Supaya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Sebab salah satu faktor yang menjadikan orang itu berat, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena dosa. Dosa yang membuat kita malas beribadah. Dosa yang membuat kita itu ya enggak semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sering kita itu punya rencana, oh nanti saya Ramadan saya akan begini dan begini. Nanti kalau saya bulan Dzulhijjah akan begini dan begini. Ternyata ya setelah bulan Ramadan ya, melempem. Ya, setelah bulan Dzulhijjah nah beda lagi. Oleh karenanya hendaknya bagi kita banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan oleh Allah dalam melangkah dalam beribadah. Karena yang bikin berat langkah kita untuk ibadah adalah dosa. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Kami telah mengampuni dosa-dosamu yang telah memberatkan punggungmu. Nabi Muhammad itu dosanya sedikit. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, saya telah mengampuni dosa-dosamu.
1: Kita jeda dulu.
0: Iya, siap. Baik. Jadi, hendaknya bagi kita untuk apa? Ya, beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang dosanya sedikit saja itu sudah memberatkan punggungnya, apalagi kita. Baik. Ayo lehwah wal ahwat, kita lanjutkan pembahasan kita tentang panen pahala di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Bulan Hijriah itu diawali dengan bulan apa? Muharram. Ditutup dengan bulan Dzulhijjah. Ya, ditutup dengan bulan Dzulhijjah. Diawali dengan bulan istimewa, karena bulan Muharram termasuk bulan istimewa. Dan ditutup dengan bulan istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah. Disebut Dzulhijjah karena di bulan Dzulhijjah ya manusia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu untuk menunaikan haji. Dzulhijjah, hijjah itu dari kata apa? Haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya. Baik. Bulan Dzulhijjah terutama 10 awal bulannya termasuk bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Apa yang membuat dia istimewa? Ada beberapa keutamaan. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan apapun boleh. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk enggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, terserah dia. Allah Subhanahu wa taala bersumpah sesuai dengan kehendaknya. Dan apabila Allah bersumpah dengan sesuatu makhluk, itu menunjukkan keistimewaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Demi waktu fajar, berarti waktu fajar waktu yang istimewa. "Wa layalin ashar," dan demi 10 malam. Ya, 10 hari. Mayoritas ulama mengatakan 10 hari, 10 malam yang dimaksud di dalam ayat ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ketika Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, maka itu menunjukkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah termasuk ya waktu yang istimewa, sampai-sampai Allah bersumpah dengannya. Yang kedua, kenapa bulan Dzulhijjah bulan yang istimewa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hari tersebut adalah hari terindah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terindah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa hari-hari tersebut adalah hari yang istimewa, hari-hari yang mulia. Ya, maka seyogyanya bagi kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa bulan Dzulhijjah bulan yang istimewa? Karena di bulan Dzulhijjah ada hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Itu hari Arafah. Hari Arafah ini hari yang sangat istimewa. Satu di antara keistimewaan hari Arafah, dia adalah hari disempurnakannya agama Islam. Karena pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini ya turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau wukuf di Arafah pada saat Hajjatul Wada, tepatnya pada hari Jumat di waktu asar, setelah asar. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat beliau yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kata Umar bin Khattab, "Wallahi saya tahu kapan ayat itu diturunkan." Yaitu diturunkan pada hari Jumat saat Nabi SAW wukuf di Arafah pada saat Hajjatul Wada. Jadi hari Arafah adalah hari yang istimewa karena pada hari tersebut Allah menyempurnakan agama Islam dan ini termasuk nikmat yang paling besar. Yang kedua, Di antara keistimewaan hari Arafah juga adalah hari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tikallahu fihi 'abdahu minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaa'ika fayaqul ma arada haula." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka ketimbang hari Arafah. Jadi hari Arafah, hari di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Tidak cukup sampai di situ saja, wa innahu la yadnu. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya pada hari Arafah. Summa yubahi bihimul malaika, dan Allah bangga di hadapan para malaikatnya yang mulia, bangga dengan hamba-hambanya yang beriman, yang beribadah pada hari itu. Fayaqul ma arada haula, kemudian Allah mengatakan, apa yang diinginkan oleh hambaku, apa yang diminta oleh hambaku, saya akan kabulkan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa keutamaan hari Arafah. Satu, hari itu Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, membebaskan mereka dari neraka. Dua, pada hari itu Allah SWT mendekat kepada hambanya. Tiga, pada hari tersebut Allah SWT bangga di hadapan para malaikatnya, bangga kepada para hamba-hamba Allah SWT. Yang keempat, hari tersebut hari terkabulnya doa-doa. Nah, hari dikabulkannya doa-doa hamba. Ini. Yang keempat, kenapa bulan Dzulhijjah bulan yang istimewa? Karena di bulan Dzulhijjah ada Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Tanggal berapa? Tanggal 10. Ya, tanggal 10. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyami indallah yaumun nahri wa yaumul qarri." Ya, hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr, hari penyembelihan. Hari Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wa yaumul qarr, dan hari Qor, hari Qor yaitu pada tanggal 11 Dzulhijjah. Karena saat itu para jemaah haji menetap di Mina. Menetap di Mina, makanya disebut Yaumul Qor. Jadi hari yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah hari ya 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan, Idul Adha. Kenapa? Karena pada hari tersebut ada sholat hari raya Idul Adha yang merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam, ya. Dan pada hari tersebut juga disyariatkan bagi kita untuk melakukan ibadah kurban penyembelihan sebagai bentuk taqarrub, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berapa itu? Keempat. Kelima, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah adalah terkumpulnya ibadah-ibadah yang mulia yang tidak terkumpul di waktu yang lain. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan hikmah kenapa bulan Dzulhijjah itu istimewa, karena pada bulan tersebut terkumpul ibadah-ibadah besar yang tidak terkumpul di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana nanti akan kita bahas, seperti puasa, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, takbiran, seperti salat hari raya Idul Adha, ibadah kurban, haji, umrah. Ya, tidak terkumpul di bulan-bulan yang lainnya. Makanya bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, terutama 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Bahkan sebagian para ulama membandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah dengan 10 akhir bulan Ramadan. Kita tahu 10 akhir bulan Ramadan itu adalah hari yang istimewa. Karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Namun, para ulama berselisih pendapat, mana yang lebih utama? 10 awal bulan Dzulhijjah ataukah 10 akhir bulan Ramadan? Ya, ada yang mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama berdasarkan keistimewaan-keistimewaan tadi. Allah bersumpah dengannya, Nabi mengatakan itu adalah hari-hari terindah, ada hari Arafah, ada hari raya Idul Adha. Ya, sehingga mereka mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama. Sebagian ulama mengatakan enggak, 10 akhir Ramadan lebih utama karena ada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Ya. Nah. Dan pendapat yang lebih kuat bahwa diperinci, kalau siangnya maka 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama. Kalau malamnya maka 10 akhir Ramadan lebih utama. Karena kenapa 10 akhir Ramadan lebih utama? Karena malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar cuma malam. Kalau 10 awal siang awal bulan Ramadan lebih utama karena kebanyakan ibadah di awal bulan Dzulhijjah rata-rata adalah siang. Seperti kurban, rata-rata apa? Siang. Puasa Arafah. Masuk puasa malam. Enak lah. Arek turu tok. Nah. Salat Idul Adha. Pagi. Ya kan? Nah, jadi untuk paginya, siangnya 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama. Tapi kalau malamnya 10 akhir Ramadan lebih utama. Intinya, sampai para ulama itu berselisih pendapat mana yang lebih utama antara 10 awal bulan Dzulhijjah ataukah akhir Ramadan, ini menunjukkan bahwa bulan Dzulhijjah ini enggak main-main. Banyak orang mungkin tahu tentang keutamaan Ramadan, tapi masih jarang yang tahu tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Makanya kita ya setelah ngaji ini, mari kita ajak saudara kita, kita ajak tetangga kita, kita sampaikan bahwa bulan Dzulhijjah ini bulan yang sangat istimewa. Ya. Sampai hampir-hampir mirip sama bulan Ramadan gitu loh. Sampai para ulama itu beda pendapat mana yang lebih utama. Saking mulianya bulan yang mulia ini. Baik. Setelah kita mengetahui keistimewaan bulan Ramadan, tentu kita akan termotivasi. Ya, kita akan semangat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam amal saleh. Dan ikhwani, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Dzulhijjah, itu adalah nikmat dan anugerah yang harus kita syukuri. Karena tidak semua orang diberi kesempatan tersebut. Banyak saudara-saudara kita, kadang bahkan lebih muda dari kita, ya, ternyata apa? Lebih duluan meninggal dunia daripada kita. Jangan tertipu dengan usia kita. Di kuburan tidak ada tulisan khusus yang sudah tua. Ya. Kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Maka selagi Allah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan kepada kita, gunakan dengan sebaik-baiknya. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Sehatmu sebelum datang sakitmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ya. Hidupmu sebelum apa? Matimu. Mari kita gunakan kesempatan-kesempatan yang telah Allah berikan dalam rangka untuk beribadah. Dulu para ulama ussalaf sangat mengagungkan bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi rahimahullah, kana salafu yu'adzimuna 13. Adalah para ulama ussalaf mengagungkan 3 dari 10 hari. Al-ashral uwal min Dhul Hijjah, wal-ashral uwal min al-Muharram, wal-ashral awahir min Ramadhan. 10 awal bulan Dhul Hijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadhan. Apa maksudnya para salaf mengagungkan 10 awal bulan Dhul Hijjah? Yakni mereka ya mengisinya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Disebut Jubair, Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'i, muridnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang meninggal dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Sakofi, seorang gubernur Irak yang sangat zalim. Sa'id bin Jubair apabila memasuki bulan Dhul Hijjah, maka beliau akan bersemangat orang lain yang bisa menandinginya. Ya, begitu para ulama ustaz, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita gunakan ya kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk banyak beribadah. Tentu ibadah kepada Allah itu luas. Ya, ibadah kepada Allah itu luas. Jangan mempersempit makna ibadah. Ibadah itu definisinya seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa huwa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahir wal batin. Ibadah itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan-amalan yang zahir maupun yang batin. Jadi luas. Kita ngaji ilmu agama seperti ini ibadah atau tidak? Ibadah, karena ini dicintai, diridhoi, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berakhlak mulia, suka bantu orang, itu juga termasuk ibadah. Seorang suami bekerja mencari nafkah juga termasuk ibadah, karena itu dianjurkan. Jadi bukan hanya sebatas sholat, puasa, zakat, haji saja, enggak. Ibadah itu luas cakupannya. Hanya saja di bulan Dhul Hijjah ini ada beberapa amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Jadi porsinya lebih apa? Lebih besar. Sangat-sangat dianjurkan secara khusus agar kita prioritaskan. Ya. Apa saja itu? Setidaknya ada 5 amalan inti yang sangat dianjurkan di bulan Dhul Hijjah ini. Pertama adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu sudah dianjurkan memperbanyak puasa. Kenapa? Karena puasa termasuk amal saleh. Dan Nabi SAW mengatakan, "Na min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilawah min adil ayyamil asyur." Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dhul Hijjah. Puasa termasuk amal saleh atau tidak? Termasuk, berarti masuk dalam hadis ini. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya mengatakan hadis ini menunjukkan anjuran untuk berpuasa di 10 awal bulan Dhul Hijjah. Bahkan kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ya mustahabun istihbaban syadidan. Puasa di 10 awal bulan Dhul Hijjah itu sangat-sangat disunnahkan, dianjurkan. Ketika para ulama atau kita mengatakan dianjurkan puasa 10 awal bulan Dhul Hijjah, itu berarti 9 hari ya. Kalau tanggal 10-nya enggak masuk. Karena tanggal 10 itu hari raya. Hari raya kita enggak boleh puasa. Saatnya nyati. Enggak boleh puasa malah. Nah, jadi maksudnya para ulama dianjurkan puasa 10 awal bulan Dhul Hijjah, yakni mulai tanggal 1 sampai 9. Berarti tanggal 10 tidak masuk. Karena itu waktu yang terlarang. Ya. Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari Tashriq, itu enggak boleh malah kita untuk berpuasa. Baik, intinya kita dianjurkan memperbanyak puasa. mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat, seperti sahabat Ibnu Umar, juga para tabi'in seperti Hasan al-Basri, Atha, dan yang lainnya. Mereka ya memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Khususnya lebih ditekankan lagi yaitu pada tanggal berapa? 9. Jadi kalau antum bisa mulai tanggal 1 sampai 9, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan enggak bisa, ya sebagiannya saja, kadang bisa kadang enggak apa-apa, semampunya. Tapi kalau memang kita enggak bisa 9 hari, minimal jangan lupakan tanggal 9. Yaitu berapa? Yaitu hari apa? Hari Arafah. Karena keutamaannya sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, puasa hari Arafah. Beliau mengatakan, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanatal madiyah wal qabilah. Aku berharap kepada Allah puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Antum puasa cuma satu hari, tapi dosa-dosa antum selama 2 tahun dihapus oleh Allah SWT. Yang dimaksud di sini dosa-dosa apa? Dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini luar biasa. Cuma puasa satu hari loh. Pahalanya begitu besar. Tapi jangan dipahami kemudian meremehkan dosa loh ya. Ya, gampang enggak apa-apa sih, dosa aja nanti gampang dihapus dengan puasa Arafah. Nah, itu orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang terkena jerat setan. Ya, karena kita pun enggak tahu puasa Arafah kita diterima apa enggak, juga enggak tahu. Intinya ini adalah kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita untuk memperbanyak, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Termasuk di antaranya adalah ibadah puasa, ya. Itu adalah amal saleh. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah puasa 9 hari. Dan itu juga dipraktekkan oleh para sahabat, para salaf, ya, dan dianjurkan oleh para ulama khususnya pada tanggal 9. Ya. Kalau 9 hari berat, paling tidak tanggal 9. Dan mari kita ajak, kita latih anak-anak kita, istri kita ajak. Karena kita ingin masuk surga bersama keluarga kita. Jangan hanya kita saja yang masuk surga, enggak, aja istri kita, anak-anak kita latih juga. Atha Al-Khurasani, seorang tabi'in yang mulia, beliau pernah mengatakan, aikidu khodamakum liyatasahharu yawma Arafah. Bangunkan keluarga kalian, pelayan-pelayan kalian, agar mereka sahur hari Arafah. Suruh bangunkan, suruh ngelatih. Ya, karena kita ingin masuk surga bersama dengan keluarga kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, orang-orang yang beriman dan keluarga mereka, anak keturunan mereka beriman juga, nanti kami akan kumpulkan mereka di surga. Maka kita latih. Bahkan dulu ada sebagian ulama, walaupun safar bepergian, tetap dia puasa Asyura dan puasa Arafah. Ini dinukil dari Al-Imam Zuhri, seorang tabi'in yang mulia. Kalau pas Ramadan, kemudian dia safar, malah mokel. Nggak puasa. Tapi kalau Arafah, Asyura, dia tetap puasa. Sehingga ada salah satu muridnya atau sahabatnya mengatakan, ya Imam, Anda kalau pas bulan Ramadan, kemudian safar, kok nggak puasa? Tapi kalau Asyura sama Arafah kok malah puasa. Bukankah yang lebih utama itu adalah Ramadan, gitu kan? Apa jawaban beliau? Kalau bulan Ramadan terus kita safar, ya, itu bisa diganti pada hari-hari yang lain. Memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau safar boleh mengganti pada hari-hari yang lain. Tapi kalau Asyura, Arafah, kalau lewat, udah. ya, kesempatan tersebut apa? Hilang dari kita.
1: Emang saya.
0: Ya, apalagi hari Arafah cuma sekali dalam setahun. Sayang kalau kemudian kita rencanakan sejak sekarang. Nanti kalau sudah tanggal 1 kita perbanyak untuk apa? Berpuasa. Kita latih juga keluarga kita, anak-anak kita. Ya, anak-anak kita. Ini memang sunnah, tapi hendaknya bagi kita untuk melatih diri kita. Jangan pernah hanya berpikir yang penting yang wajib ajalah Ramadan aja. Enggak. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bersemangat melakukan amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Termasuk talbis iblis, perangkap iblis, tatkala kita hanya mencukupkan dengan yang wajib saja. Yang penting yang wajib aja lah. Kan ada hadisnya dari Nabi. Ada orang datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya sholat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja, apakah saya masuk surga? Kata Nabi apa? Iya. Berarti yang wajib toh ayus. Ya, seorang mukmin harus berupaya untuk apa? Berlomba-lomba. Ya, dengan tetap khawatir, takut kalau-kalau amalnya tidak diterima. Ya, karena amalan-amalan sunnah ini menjadikan kita dicintai oleh Allah, menambah iman kita, menambah pahala kita, menambal kekurangan-kekurangan kita. Jadi mari kita rencanakan, ya, kita semangat untuk, ya, puasa. Yang kedua, di antara amalan ibadah yang sangat ditekankan di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad, ma min yaumin azka indallah min hadhil ayyamil ashr fa aksiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Yang lebih suci di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah, maka perbanyaklah oleh kalian bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, bertakbir, mengucapkan Allahu akbar. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat sama Allah. Supaya kita tidak lupa, tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ikhwan, mari kita perhatikan, setiap aktivitas kita dalam sehari-hari itu ada zikirnya. Ya kan? Mau makan ada doanya, ada zikirnya. Ya, selesai makan ada doanya, ada zikirnya. Mau tidur ada zikirnya. Bangun tidur ada zikirnya. Mau ke toilet ada zikirnya. Keluar dari toilet ada zikirnya. Ya kan? Ya, habis sholat ada zikirnya, pagi sore ada zikirnya. Demikian seterusnya. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Jadi dianjurkan bagi kita memperbanyak apa? Zikir. Termasuk di antaranya adalah takbiran, membaca Quran, karena Al-Qur'an itu adalah sebaik-baik zikir. Lebih khusus lagi takbiran. Itu dianjurkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Itu dianjurkan bagi kita untuk takbiran. Ini yang disebut dengan takbir mutlak.

pasar takbiran. Nanti orang-orang apa? Takbiran. Ini kalau dipraktekkan sekarang kira-kira gimana? Disi irioyo lah ini. Ya. Nah, orang mungkin heran gitu ya. Heran. Karena sekarang memang zaman aneh. Orang yang melakukan sunnah justru dianggap apa? Aneh. Bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatubalil ghuraba. Islam itu awal mulanya dianggap aneh dan nanti akan kembali aneh juga. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh. Ya, ghuraba. Baik. Tapi ini paling tidak kalau antum misalkan belum berani ke pasar misalkan di rumah sambil jalan ya sebisanya. Ya, sebisanya. Memperbanyak abad takbir. Baik, ini namanya takbir mutlak dan itu disyariatkan sejak tanggal 1. Yang kedua, ada takbir namanya takbir muqayyad. Yaitu takbir yang terikat oleh waktu. Yaitu setelah sholat. Setelah sholat, fardu, habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, dianjurkan bagi kita untuk takbiran terlebih dahulu. Ini disebut dengan takbir muqayyad. Kapan waktunya? Waktunya adalah sejak fajar hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, subuh, sampai akhir hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, 13. Terakhirnya berarti tanggal 13. Setelah terbenamnya matahari, berarti sudah habis waktu untuk takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Dan takbir mutlak juga udah habis. Ya. Jadi, dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak takbir. Baik takbir mutlak maupun takbir muqayyad. Perbanyak zikir. Perbanyak ya mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha agar kita selalu ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan memperbanyak takbir hati ini akan menjadi apa? Tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati ini tenang. Sekarang kenapa banyak orang itu galau, stres, bahkan ada yang bunuh diri karena dia kurang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kami wasiatkan terutama kepada diri saya pribadi dan kepada para ikhwan, akhwat, ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan menganggap zikir ini sufi. Enggak. Zikir itu dianjurkan asalkan zikirnya apa? Sesuai Quran dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai yang dicontohkan oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di antara amalan yang sangat dianjurkan di hari di bulan Dzulhijjah adalah menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji. Yang ini diwajibkan oleh Allah SWT bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk Allah kewajiban ibadah haji itu bagi yang mampu. Bahkan Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur. Mabrur ya, beda sama mabur. Ya. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Haji yang mabrur itu bagaimana? Haji yang mabrur adalah yang memiliki beberapa kriteria. Satu, hajinya ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Nanti kalau nggak dipanggil ngamuk. Wis antri ini 30 tahun, bayarnya mahal. Mosok nggak dipanggil Pak Haji. Dipanggil Pak RT toh. Baik. Yang kedua, hajinya sesuai dengan sunnah Nabi. Khudu anni manasikakum. Contohlah tata cara manasikku. Makanya orang yang mau berangkat haji harus belajar dulu tata cara manasik haji yang benar. Jangan bonek. Bondo nekat kok. Ya, atau hanya sekedar ikut-ikutan.

0: Kini banyak orang terjerumus kepada kesalahan, kebid'ahan, bahkan kesyirikan gara-gara dia nggak belajar tentang tata cara manasik haji yang benar. Ada loh orang datang ke sana nyarinya apa? Nyari kerikil buat apa? Jimat. Bahkan ada yang gunting kiswah Ka'bah nanti buat jimat. Ya, ini tentu tidak dibenarkan. Yang ketiga, haji yang mabrur itu adalah haji yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Baik yang perintah yang wajib, yang maupun yang sunnah. Hendaknya dia berusaha. Baik yang umum maupun yang khusus. Yang umum maksudnya seperti sholat. Yang khusus seperti kewajiban-kewajiban haji. Ya, seperti tawaf, sa'i, ya, taib. Yang keempat, kriteria haji yang mabrur itu adalah yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Ngomongnya baik, tidak mengucapkan ucapan yang kotor, enggak emosian. Ya, karena nanti ketemu dengan orang banyak. Ketemu dengan orang banyak, mungkin antri, kadang orang apalagi pegel, capek. Biasanya gampang marah biasanya. Nah, ini harus sabar, harus menunjukkan akhlak yang mulia, gotong royong, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Ya, makanya haji itu disebut jihad karena butuh pengorbanan, butuh ya kesabaran. Jadi salah satu amalan yang sangat ditekankan di bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji. Karena inti ibadah haji itu di bulan Dzulhijjah, sejak tanggal 8 sampai akhir hari tasyrik. Walaupun waktu haji sudah dimulai dari bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, itu sudah mulai. Terutama haji tamattu, umroh dulu. Itu sudah bisa mulai tanggal, mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah sudah bisa. Makanya jemaah haji Indonesia bulan Dzulqa'dah ini sudah pada berangkat. Itu umroh dulu. Umroh dulu, setelah umroh nanti nunggu tanggal 8. Ya, tanggal 8 ihram lagi untuk menunaikan ibadah haji. Ini yang disebut dengan haji tamattu, yaitu sekali safar dapat dua amal ibadah, umroh dan haji. Umroh dan haji. Ini haji yang paling utama. Haji jenis yang paling utama yaitu haji tamattu. Sekali safar dapat dua ibadah, umroh sekalian haji. Maka bagi yang mampu, ya, hendaknya bagi kita untuk semangat menunaikan ibadah haji. Apalagi sekarang antrinya apa? Lama. Lampung berapa tahun? 22 tahun. Oh, lumayan. Ya. Jawa Timur malah 30. Nah, tahu usia kita nyampe apa enggak. Gitu ya. Jadi setidaknya kita punya tekad. Kalaupun kita nggak mampu untuk menunaikan ibadah haji, lakukan amalan ya di bulan Dzulhijjah adalah ibadah kurban. Ibadah kurban. Apa itu ibadah kurban? Ibadah kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih bahimatul an'am, binatang ternak. Ya, di waktu-waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih bahimatul an'am, binatang ternak. Apa itu? Kambing, sapi, dan unta. Itu bahimatul an'am. Selain daripada itu, enggak boleh. Ustaz, kambing mahal, sapi mahal, unta apalagi. Saya mampunya ayam sama bebek, boleh enggak? Nah, kalau sebagai ibadah kurban maka tidak sah. Tapi kalau sebagai ayam goreng silakan. Ya, untuk halal ya, tapi sembelihan biasa. Tapi kalau sebagai ibadah kurban maka tidak bisa. Karena jenisnya sudah ditentukan. Jenisnya sudah ditentukan. Apalagi kurban perasaan. Ya, tambah enggak ada dalilnya ya kan? Nah, kemudian waktu tertentu, waktunya kapan ibadah kurban itu? Yaitu ya pada tanggal 10 Dzulhijjah yaitu hari kurban, Idul Adha, setelah sholat. Kalau sebelum sholat nggak boleh. Itu masih dianggap sebagai sembelihan biasa. Kata Nabi, man dzabaha qabla shalah falyadzbah makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih ibadah kurban sebelum sholat Idul Adha, hendaknya ganti dengan hewan yang lain. Karena dia masih dianggap sebagai apa? Daging biasa, sembelihan biasa. Belum dianggap sebagai ibadah kurban. Karena menyembelih sebelum waktunya. Ibaratkan sholat sebelum waktunya, gak sah. Begitu juga orang yang beli sebelum waktunya, gak sah. Sebagai sembelihan gak sah. Sebagai sembelihan ibadah kurban tidak sah. Tapi halal, antum kalau mau makan halal. Tapi gak dapat pahala ibadah kurban. Karena waktunya juga sudah ditentukan. Makanya ibadah kurban itu ibadah. Ibadah itu ada ketentuannya. Ada SOP-nya. Ada aturannya. Kita gak boleh sesuai selera kita. Ya, semau kita. Ibadah itu harus sesuai dengan aturan. Ya, syariat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, siapa yang mampu untuk berkorban, hendaknya bagi dia untuk berkorban. Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Itu ibadah kurban. Dan disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar, 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, enggak pernah beliau itu meninggal, dan para ulama juga sepakat ya mensyariatkan, menganjurkan ibadah kurban ini. Walaupun ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan apa? Sunnah. Tapi tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa ibadah kurban itu disyariatkan, dianjurkan. Ya, bahkan ini termasuk syiar di antara syiar Islam yang perlu kita semarakkan. Ini perlu kita semarakkan. Kita ajak untuk ya berkurban sebagai bukti taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwa kita lebih cinta sama Allah daripada dunia. Sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Ibrahim, kita teladani mereka. Sebagai bukti kecintaan kita kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena dengan kita menyembelih itu kan nanti apa? Salah satunya kita berbagi kegembiraan bersama tetangga, teman. Ya, bahkan ada sebagian orang itu enggak bisa makan daging kecuali kalau bulan Dzulhijjah. Yang ditunggu-tunggu itu. Ya, ada sebagian orang enggak bisa beli daging kecuali enggak bisa makan daging ya, untuk beli enggak ada uangnya. Kecuali nunggu nanti kalau pas pembagian pada kurban. Makanya kita berbagi. Berbagi kegembiraan. Di hari raya sangat dianjurkan. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, idharu sururi yaumal id min sya'airiddin. Menampakkan kegembiraan di hari raya termasuk syiar agama. Termasuk syiar agama. Baik. Berapa itu? Empat. Baik, yang terakhir, nah, kalau sudah dengar terakhir ini seneng nih gitu nih, ah enak ya terakhir, ya semangat ya, dan mari. Baik, jadi yang kelima diantara amalan yang sangat ditekankan bagi kita di bulan Dzulhijjah ini adalah ya berbuat baik kepada sesama manusia. Ihsan kepada sesama manusia, berbagi kegembiraan di hari raya. Makanya Nabi SAW mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari kita makan, minum, bersenang-senang, wa dzikrin lillah, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan malahan kita di bulan hari raya, di hari raya, di hari-hari tasyrik ini untuk bersenang-senang. Makanya jangan ada yang menampakkan sedih di hari raya. Ya, sedih misalkan. Jangan, tampakkan keceriaan, kegembiraan. Ya, walaupun entek duwe misalkan, tampakkan keceriaan. Kemudian kita berusaha berbuat baik kepada sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, maka apa yang kita bisa untuk berbuat baik kepada orang lain, lakukan. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat, kebaikan kepada orang lain, lakukanlah. Makanya ibadah kepada Allah itu bukan hanya hubungan antara seorang hamba dengan Allah saja, tapi juga hubungan antara seorang hamba dengan sesama. Hablum minallah wa hablum minannas. Makanya ikhwan, perhatikan dua hal ini. Jaga hubungan baik kita dengan Allah, dan jaga hubungan baik kita juga dengan sesama manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah pernah ditanya tentang amalan apa, wahai Rasulullah, yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa jawaban Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah ini hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Akhlak yang baik ini hubungan antara seorang manusia dengan sesama manusia. Jadi salah kalau kita cuma rajin puasa, rajin sholat, tapi sama orang nggak baik, salah. Baik sama orang tapi nggak sholat, ya, ya nggak baik juga. Sudah nggak sholat sama orang musuhan lagi, tambah parah ini. Ya, yang benar bagaimana? Kita baik sama Allah, hubungan kita dengan Allah, kita juga baik sama manusia. Dan ini saya tekankan terutama bagi para ikhwan, para akhwat, ya, yang udah ngaji, terutama tentang akhlak kita. Jangan sampai kita cuma rajin sholat, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, jenggot kita pelihara, ya, sunnah-sunnah Nabi kita laksanakan, tapi akhlak kita kepada manusia enggak baik. Masih ingat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita rajin sholat sampai sholat malam pun dia laksanakan. Rajin puasa sampai puasa sunnah pun dia lakukan. Rajin sedekah, wahai Rasulullah. Tapi sayang, dia tidak menjaga lisannya. Dia suka menyakiti tetangganya dengan omongannya." Ini kalau ngomong nyelekit. Ya, apa kata Nabi? La khaira fiha hiya. Ya, ya. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab. Kita membawa nama baik Islam, kita membawa nama baik sunnah, kita membawa nama baik dakwah, ilmu. Orang udah belajar, udah ngaji, tapi kok seperti itu? Biasanya seperti itu. Makanya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tanggung jawab kita apa? Besar. Ya, di hadapan Allah SWT, juga di hadapan sama manusia. Demikian ayolah ikhwah wala akhwat yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini menjadi motivasi bagi kita untuk, ya, menggunakan, memanfaatkan momentum bulan Dzulhijjah dengan semangat beribadah, dengan mengumpulkan pundi-pundi pahala. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Jika ada tutur kata yang tidak baik, kami mohon untuk dimaafkan. Baik. Ini ada hadiah. Yang bisa jawab berarti. Ada yang menyiapkan hadiah. Berapa ini?
1: Banyak.
0: Ada empat. Ada empat. Oh iya, ada empat pertanyaan. Kopi. Sponsornya ya.
2: Pertanyaan dari jemaah.
0: Ada pertanyaan dari jemaah? Gak usah lah ya, udah malam. Nanti tanyanya sama Satoshi. Baik, saya aja yang nanya supaya tahu ini nyambung gak materinya gitu loh, nyantol gak gitu. Ya, kalau gak nyantol apa waktu bersih ini? Apa nih ya? Kopinya ini. Baik. Pertanyaan pertama, ada tiga bekal utama yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadhan, bulan suci, bulan mulia Dzulhijjah. apa saja. Ya, ini nggak boleh lihat buku. Ya. Berdoa kepada Allah. Berdoa apa itu? Berdoa supaya dapat jodoh atau apa? Supaya kita dikasih umur nyampe bulan Dzulhijjah. Terus supaya apa lagi? Masa cuma ya ketemu sama bulan Dzulhijjah saja? Nah, supaya dimudahkan untuk beribadah. Ketemu tapi enggak beribadah ya doa ya. Nah, yang pertama doa, betul. Yang kedua ilmu. Supaya kita termotivasi dan beribadah dengan benar, dengan bimbingan. Yang ketiga taubat. Masya Allah. Kadal Zat, dapat kopi Zat. Biar melekan ya. Baik, yang kedua. Antum yang milih Zat, yang mana Zat? Sebutkan 5 keutamaan bulan Dzulhijjah. Masya Allah, ini ya. Ya, satu. Keutamaan apa amalan? Ya, keutamaan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dalilnya apa itu? Wal fajar wa layalin asr. Ya gitulah pokoknya. Ya. Yang kedua. Ya. Disempurnakannya agama Islam. Hah? Adanya hari Arafah gitu ya. Ya, mungkin maksudnya itu ya. Ya udah. Itu sama dengan tadi. Sama. Terus. Nah, hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Sudah. Dapat separuh sebenarnya, tapi ya udahlah enggak apa-apa dah. Baik. Yang ketiga. Sebutkan 5 amalan utama yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah. Nah, itu ayo. Berdiri ayo, berdiri. Ya. Yeah. Oh, yang ini. Maaf, ya. Yeah. Puasa sunnah. Kapan itu? Haji, terus kurban, berbuat baik kepada manusia. Masya Allah. Sebutkan keutamaan-keutamaan. Oh, enggak ada yang angkat tangan. Ya. Yeah. Oh, ada. Keutamaan-keutamaan hari Arafah. Satu. Itu keutamaan puasa Arafah lah. Nah. Hari Arafahnya. Nyerah. Oh, jangan nyerah. Tep. Wah, tadi nggak bisa. Tapi lihat ini dulu ini kayaknya. Eh? Ayo, Pak. Ayo, Pak. Hari Allah SWT mengampuni dosa. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Tep, udah habis. Ada lagi? Hah? Barangkali ada yang nyumbang hadiah. Baik. Demikian yang bisa kita bahas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa menjadi oleh-oleh bagi kita semuanya. Ya, oleh-oleh yang bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafidhullah ta'ala atas nasihat ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ayuhal ikhwah kaum muslimin wal muslimat, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah, program kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, juga dapat memotivasi kita semuanya agar terus terus giat di dalam beramal soleh dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma
1: tadhakkarun. Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan, mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung ka

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Haidar As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم Puan dan Ahmad yang hadir di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, juga para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, juga para pendengar Radio Roja manapun, baik Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, dan stasiun radio lainnya yang ikut menyiarkan kajian kita ini, atau yang mengikuti melalui streaming radio Roja manapun. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid. Pekan lalu kita sudah sampai pada bab tentang sihir.

sudah menerangkan bahwa hukum orang yang mempelajari sihir ditafsil atau dirinci kepada dua bagian. Ada yang menyebabkan pelakunya kufur, ada yang menyebabkan pelakunya tidak kufur. Yang menyebabkan pelakunya kufur adalah sihir-sihir yang di dalamnya memang mengandung perkara-perkara syirik, perkara-perkara yang menyebabkan orang yang mempelajarinya kufur. Seperti umpamanya adanya peribadatan kepada setan dari kalangan bangsa jin, ketika mempraktekkan sihirnya atau yang lain-lainnya. Adapun yang tidak mengandung unsur-unsur kekufuran, tidak mengandung unsur-unsur syirik, maka tidak sampai kepada taraf kafir, walaupun tetap terlarang dengan larangan yang keras dan dosanya sangat besar. Sekarang apa hukuman yang harus ditimpakan, dijalankan terhadap orang yang melakukan praktek sihir? Sebuah hadis dari Jundub secara marfu'. Jundub yang dimaksud di sini adalah Jundub Al-Khair, yang dikenal sebagai pembunuh tukang sihir, bukan Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Secara marfu, artinya ucapan ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau bersabda, haddus sahiri darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Maksud had di sini adalah uqubatuhu al-muhaddadatu syar'an. Hukuman yang ditetapkan berdasarkan syariat. Oleh karena itulah maka kalau disebut hukuman, berarti orang yang melakukan praktek sihir tidaklah kufur dengan sihirnya, karena yang namanya had itu membersihkan si pelaku dari dosa-dosanya, sedangkan orang yang kafir, maka apabila dibunuh karena kemurtadannya, maka pembunuhan tersebut tidak membersihkan orang itu dari dosa-dosanya. Oleh karena itulah maka para ulama merinci, apabila praktek sihir yang dilakukan oleh pelaku sihir tersebut mengandung perkara-perkara yang menyebabkan dia syirik, dia kufur, dia keluar dari Islam, maka pelaku sihir tersebut dibunuh karena dianggap murtad, keluar dari ajaran Islam. Adapun kalau pelaku sihir tersebut hanya menggunakan mantra-mantra yang bid'ah, alat-alat sihir yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, maka dia dibunuh sebagai had. Had itu hukuman, dan hukuman tersebut bisa menghapuskan dosa dari praktek sihirnya, sama dengan had atau hukuman bagi pencuri yang dipotong tangan. Maka hukuman potong tangan menghapus dosa dari mencurinya, sama dengan hukuman dicambuk

0: 100 kali bagi para pezina, lajang dan bujang, cambukan 100 kali tersebut menghapus dosa zinahnya, sama dengan hukuman rajam bagi pezina yang pernah menikah. Hukuman rajam tersebut menghapus dosa-dosanya. Oleh karena itu ditetapkan hukuman bagi para pelaku sihir yang praktek sihirnya tidak mengandung unsur kufur dan unsur syirik, maka hukuman bunuh tersebut sebagai penghapus atas dosa-dosanya. Akan tetapi bila sihirnya mengandung unsur syirik dan kufur yang menyebabkan pelakunya dianggap kafir dan keluar dari Islam, dianggap murtad, maka dia dibunuh bukan sebagai hukuman, akan tetapi sebagai sanksi atas kemurtadannya, dan hukuman bunuh tersebut tidak menghapus dosa kemurtadannya. Ucapan Nabi SAW di dalam hadis ini yang menyatakan haddus sahir darbatun bisayf, darbah dengan huruf ta marbutah setelah ba, sebab ada riwayat lain yang setelah ba bukan ta tapi ha, darbuhu bisayf. Kedua-duanya sahih, tapi dengan ta ablag, ablag itu lebih mubalaghah, lebih sempurna. Karena apa? Karena kalau disebut dharbatun dengan huruf ta marbutoh di akhirnya dan ditanwin dharbatun, dalam bahasa Arab isim atau kata benda yang menggunakan tanwin disebut nakirah. Terus lafadznya mufrad, darbah. Kedua, kombinasi atau perpaduan antara nakirah dengan mufrad menunjukkan bahwa makna darbah adalah darbatun qawiyatun qadiyah, yaitu pukulan kuat yang mematikan, dan darbatun maknanya adalah ungkapan atau kiasan dari dibunuh dengan pedang, bukan dengan makna yang lain. Darbah itu pukulan, tapi kalau disebut darbatun bisayf artinya dibunuh dengan pedang, dipenggal dengan bagian yang tajamnya dari pedang itu. Bukan maknanya dipukul dengan pedang, tapi umpamanya dipukulnya oleh bagian yang tumpulnya, atau dipukulnya oleh bagian yang lebarnya, atau dipukulnya oleh gagang pedangnya. Apa gagang itu namanya? Oleh tempat pegangan pedangnya, sehingga begitu dipukul tidak mematikan, walaupun sangat mungkin menyakitkan, tapi tidak sampai mematikan. Nah, darbatun bisayf maknanya adalah pukulan kuat yang mematikan dengan pedang, artinya dibunuh dengan bagian tajam dari pedang tersebut yang dipenggalkan ke lehernya. Inilah makna darbatun. Makanya disebut ablagh, lebih mubalaghah, lebih sempurna maknanya. Berbeda dengan darbuhu bisayf. Kalau darbuhu berarti darb itu disebutnya ma'rifat, bukan lagi nakirah. Karena apa? Karena darb disandarkan atau diidhafatkan kepada hu. Hu itu dhamir. dan dhamir itu ma'rifah. Sehingga dharab yang diidhafatkan kepada dhamir menjadi ma'rifat pula, sehingga maknanya tidak sesempurna dengan nakirah. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa yang lebih kuat, yang lebih rajih, yang maknanya lebih sempurna adalah riwayat yang memakai ta' marbutah, yaitu darbatun bisayf. Di dalam Sahih Bukhari sebuah hadis yang diterima dari Bajalah bin Abadah, dia berkata, kataba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin, qal faqatalna thalatha sawahir. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah, beliau menulis surat ke beberapa kota, ke beberapa provinsi, ke para gubernur. Apa isi suratnya? Isi suratnya itu instruksi kepada para gubernur di provinsinya masing-masing, yaitu bunuhlah setiap penyihir laki-laki ataupun penyihir perempuan. Berkata Bajalah bin Abadah, maka kami pun membunuh 3 orang ahli sihir. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Bada'iul Manan, juga Al-Imam Abdul Razzaq, juga Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Imam Al-Baihaqi menyatakan riwayat ini sebagai riwayat yang sahih. Apalagi disebutkan bahwa oleh muallif, oleh pengarang kitab ini disebutkan wa fi sahihil Bukhari, dan di dalam kitab sahih Bukhari. Yang dimaksud dengan sahih Bukhari, mungkin yang dimaksud hadis ini asalnya ada di dalam kitab sahih Bukhari. Asalnya, tapi lafadznya tidak persis seperti itu. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, amara bi ayyufraqa baina kulli dhi mahramin minal majus, bahwa Umar ibn Khattab itu memerintahkan agar dipisah setiap mahram-mahram dari kalangan majusi. Dipisah itu diceraikan. Kenapa? Karena orang-orang majusi, waliyadzubillah, mereka membolehkan menikahi mahram-mahram. Sehingga banyak di kalangan majusi yang menikah dengan kerabatnya sendiri, dengan orang-orang yang sebenarnya secara syar'i menjadi mahram-mahramnya. Yang ini diharamkan menurut ajaran Islam. Di zaman Umar diperintahkan untuk dipisah, dicerai. Nah, kemudian setelah ada perintah untuk menceraikan orang-orang yang sudah menikah dengan mahram-mahramnya, tsummaqtulu kulla kahinin wa sahir. Kata Umar, kemudian bunuhlah setiap dukun dan tukang sihir. Pensyarah kitab ini, kitab Taisirul Azizil Hamid, menyatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Dibunuhnya para penyihir ini diikhtilafkan oleh para ulama. Apakah dibunuhnya ini sebagai had? Had ini hukuman. atau karena kekufuran sehingga dianggap murtad. Kalau dibunuhnya karena hukuman, maka pelakunya tidak dianggap keluar dari Islam, masih dianggap muslim, tapi yang berdosa besar yang hukumannya dibunuh. Sama dengan orang yang pernah menikah lalu berzina, hukumannya dirajam sampai mati. Sama dengan orang yang membunuh orang lain lalu dihukum lagi, dikisos, dibunuh lagi. Maka itu namanya apa? Had. Dan had hanya diberlakukan kepada seorang muslim yang terjerumus ke dalam dosa besar, dan had tersebut menghapus dosa-dosa besar yang dilakukannya. Nah, sekarang tukang sihir dibunuh. Apakah dibunuhnya itu sebagai had atau dibunuh sebagai sanksi karena kemurtadan dia yang telah kafir dengan mempelajari sihir? Lalu para ulama pun merinci seperti rincian yang sudah kita jelaskan tadi. Bila praktek sihir yang dilakukannya mengandung unsur syirik, mengandung unsur peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, mengandung perkara-perkara yang menyebabkan pelakunya kafir, seperti menghinakan Al-Quran. Sebab si setan dari kalangan jin memberikan syarat kepada tukang sihir yang akan dibantunya, yang syaratnya kadang bisa membuat si tukang sihir itu kufur. Seperti harus menghinakan Al-Quran, seperti harus menginjak dan menyimpan Al-Quran di WC, atau perkara-perkara yang menyebabkan pelaku kufur yang lainnya, atau dengan penyembahan, peribadatan kepada setan dari kalangan jin tersebut. Maka kalau sihirnya mengandung unsur-unsur tadi, pelakunya kafir, dianggap murtad, dan dia dibunuh karena kemurtadannya. Tapi kalau tidak mengandung unsur-unsur syirik dan kufur, hanya banyak umpamanya praktek-praktek yang menyimpang berupa kebid'ahan semata-mata, maka dia dibunuh sebagai had. Had itu hukuman atas kejahatannya tanpa mengeluarkan dia dari keislamannya, dan hadnya ini menghapus dosanya. Dan dibunuhnya orang tersebut berdasarkan ijtihad dan keputusan imam. Karena apa? Karena bahaya yang ditimbulkan. Walhasil, syariat menetapkan tukang sihir itu dibunuh, baik tukang sihir yang menyebabkan kafir keluar dari Islam ataupun yang tidak. Karena apa? Walaupun yang tidak, tukang sihir itu dengan sihirnya banyak mengadakan kerusakan, menimbulkan penyakit atau membuat orang lain sakit parah dengan sakit yang tidak masuk akal, membuat korban sihirnya menjadi mati dan terbunuh, membuat suami istri yang tadinya saling menyayangi, saling mencintai, menjadi saling membenci dan kemudian bercerai-berai. Padahal perceraian antara suami istri merupakan prestasi besar bagi setan bila itu berhasil dilakukan oleh setan. Sehingga dalam salah satu riwayat yang sahih, iblis laknatullahi alaihi itu duduk di atas singgasananya sementara anak-anak buahnya diutus ke seluruh penjuru untuk menggoda manusia, lalu mereka berdatangan untuk lapor. Ketika datang anak buahnya lafar begini, begini, begini, kata iblis, ma fa'alta syai'a. Oh, kamu belum berbuat apa-apa. Ketika datang setan lalu memberi laporan, yang isi laporannya, saya sudah menggoda rumah tangga si fulan dan si fulana, sampai kedua-duanya bercerai. Apa kata iblis? Ni'ma syaitan anta. Oh, sebaik-baik setan adalah kamu. Ada setan terbaik di kalangan mereka. Dan setan terbaik tersebut, predikat itu, sebutan itu diraih karena prestasinya yang berupa mampu menceraikan sepasang suami istri yang tadinya saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, sihir bisa berakibat demikian atau sebaliknya. Orang yang tadinya saling membenci atau salah satu pihaknya membenci yang lainnya, memusuhi yang lainnya, dengan sihir bisa berubah menjadi menyayangi, mencintai, sampai bisa tergila-gila. Sebagian tukang sihir, ada yang menyihir orang lain untuk diluluhkan hati dan perasaannya sehingga menjadi tergila-gila kepada dirinya. Setelah itu dikuraslah seluruh harta benda dan kekayaannya. Di kalangan tukang sihir ada yang menyihir seorang wanita cantik jelita yang tadinya membenci dia berubah berbalik menjadi mencintai dan tergira-gira kepadanya untuk kemudian melakukan perzinahan dengannya atau dengan orang lain yang memesan pesanan tersebut kepada si tukang sihir atau kepada dukun tersebut. Walhasil, tukang sihir banyak mengadakan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, setiap ulil amri, penguasa disyariatkan untuk membunuh mereka tanpa istitab. Tanpa istitab itu artinya tanpa menuntut mereka untuk bertobat terlebih dahulu dalam rangka menghindarkan kerusakan akibat kejahatan mereka. Oleh karena itulah, maka tukang sihir dibunuh tanpa istitab. Adapun had, had itu apa namanya, hukuman kepada pelaku kejahatan, maka mau tobat mau tidak itu pelaku kejahatan, pelaku kemaksiatan, had tersebut tetap harus dilaksanakan. Seorang pencuri tertangkap basah dengan bukti dan banyak saksi, mau tobat mau tidak tetap itu dilaksanakan. Pezina yang melakukan perzinahan dan dia umpama belum pernah menikah, setelah banyak saksi dan dia pun mengaku, mau tobat mau tidak dari perzinahannya, hukuman cambuk 100 kali tetap dilaksanakan. Kalau dia pernah menikah, mau tobat mau tidak, hukuman rajam tetap wajib dilaksanakan. Inilah had. Dan had tersebut tidak harus menunggu tobatnya si pelaku. Adapun murtad, kalau seseorang melakukan perbuatan yang menyebabkan dia murtad, wajib diistitab terlebih dahulu. Diistitab tadi dituntut untuk tobat terlebih dahulu. Kalau dia tobat, hukuman tidak jadi dilaksanakan. Seperti orang muslim yang tadinya murtad, dituntut tobat terlebih dahulu. Ditanya alasan kemurtadannya, lalu argumentasi yang menyebabkan dia murtad itu dipatahkan. Kalau ternyata dia kemudian tobat dari kemurtadannya, kembali ke pangkuan ajaran Islam, maka hukuman tidak jadi dilaksanakan kepada orang tersebut. Inilah yang menjadi perbedaan antara had yang diberlakukan bagi seorang muslim yang berdosa besar dengan hukuman bunuh bagi orang yang murtad. Dari sinilah kita mengetahui bahwa salah satu pendapat para ulama yang menyatakan bahwa tukang sihir itu tidaklah kafir dengan sihirnya, karena hukuman bagi tukang sihir yang dibunuh tersebut tidak harus menunggu tobatnya dia, sehingga itu dianggap had. Seperti had atau hukuman bagi pezina tidak harus menunggu tobat. Mau tobat mau tidak laksanakan. Seperti kepada pencuri, mau tobat mau tidak juga dilaksanakan tetap. Dan dengan dibunuhnya maka berhentilah kerusakan yang terjadi di muka bumi yang diakibatkan oleh aksi dari para tukang sihir tersebut. Sebuah hadis yang sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Dari Hafsah radhiyallahu anha, Hafsah putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah SAW yang tetap akan menjadi istri dunia sampai ke akhirat nanti. Seorang wanita yang mulia. Makanya oleh Allah dipasangkan dengan manusia yang mulia juga, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Hafsah memerintahkan untuk membunuh jariyahnya yang menyihirnya. Beliau punya jariyah. Jariyah itu hamba sahaya wanita. Lalu menyihir dirinya. Diperintahkan bunuh dia. Lalu jariyah tersebut dibunuh. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikhul Kabir. Juga oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan ini juga menjadi dalil tentang dibunuhnya seorang penyihir. Juga Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Abdurrahman. Juga Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Selain itu, riwayat dari Jundub pun menyatakan demikian. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dari tiga orang sahabat yang menetapkan hukuman bunuh bagi para penyihir. Tiga orang sahabat ini sudah kita terangkan. Pertama, Umar ibn Khattab radiyallahu an yang menginstruksikan kepada para gubernurnya, bunuh penyihir laki-laki dan perempuan. Yang kedua dari Hafsah putrinya yang menyuruh agar jariyah yang menyihir dirinya dibunuh. Dan yang ketiga dari Jundub al-Khair. Dan ketiga-tiganya merupakan tiga orang sahabat terkemuka yang menetapkan hukuman bunuh bagi para penyihir. Pendapat yang menyatakan dibunuhnya para penyihir itu sesuai dengan kaidah syar'iyah, karena para penyihir adalah orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang ditimbunnya sebesar-besar kerusakan. Membunuhnya adalah kewajiban bagi imam. Tidak boleh si imam terlambat dalam menetapkan hukuman bunuh bagi mereka. Karena orang-orang seperti mereka apabila dibiarkan, kerusakannya akan semakin menyebar. Baik di negeri tersebut ataupun di negeri lainnya. Maka apabila dibunuh, selamatlah manusia dari kejahatannya. Terbebaslah juga manusia dari pengaruh buruk dari sihir tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka para sahabat seperti tiga orang yang disebutkan tadi menyatakan bahwa hukuman bagi mereka dibunuh. Dari riwayat yang tadi, kita mengetahui tentang terjadinya praktek sihir di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Umar menginstruksikan bunuh. Dan para sahabat membunuh tiga orang ahli sihir pada saat itu. Dan menunjukkan bahwa sihir ada pada saat itu. Dan diakui oleh para sahabat. Dan kemudian dibunuh oleh mereka berdasarkan ketetapan syariat. Padahal zaman tersebut adalah zaman yang sangat utama. Zaman ketika para sahabat besar masih hidup. Zaman ketika tauhid masih tertancap dengan kuat. Zaman ketika kufur, syirik, kebidahan dan kemaksiatan tidak memiliki tempat yang luang di kalangan mereka dalam kehidupan mereka. Tapi ternyata sampai ada tiga orang sih tukang sihir yang menunjukkan praktek sihir pada zaman itu masih ada, tapi kemudian dibunuh. Kalau di zaman itu ada, di bawah kepemimpinan khalifah yang sangat tegas dan sangat ditakuti sekali berUmar bin Khattab radhiyallahu an, maka bisa dibayangkan zaman-zaman setelahnya pasti bermunculan lagi dengan jumlah yang lebih banyak, terlebih lagi pada zaman sekarang. Setiap kali satu zaman jauh jaraknya dari zaman risalah, maka akan merajalelalah ad-dhalalah dengan al-jahalah. Dua merajalelan. Pertama dhalalah, kedua jahalah. Dhalalah bahasa kitanya itu kesesatan. Jahalah bahasa kitanya itu sikap yang bodoh, walaupun pelakunya berilmu, tapi sikapnya menunjukkan orang yang tidak berilmu. Adapun dolalah didefinisikan irtikabul khata'an jahlin. Dolalah itu perbuatan keliru, salah, dosa karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Karena bodoh, karena tidak tahu, dia terjerumus ke dalam kesalahan. Dan orang seperti ini banyak, sesat karena bodoh. Berbeda dengan jahalah, jahalah itu irtikabul khata'an amdin. Melakukan kesalahan secara sengaja padahal tahu itu salah. Itu jahalah. Beda antara jahal dengan jahal. Kalau jahal lawan dari ilmu, tidak tahu. Kalau jahalah lawan dari rusyd. Rusyd itu sikap yang lurus karena ilmu. Jahalah sikap yang menyimpang padahal dia tahu bahwa itu menyimpang karena hawa nafsu. Itu namanya jahalah. Makanya tobat oleh Allah Azza wa Jalla hanya diterima dari orang yang jahalah. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Hanyalah taubat yang diterima oleh Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat dosa atau kesalahan karena jahalah. Jahalah itu sikap yang bodoh. Sikap seperti orang yang tidak berilmu, padahal dia berilmu, dia tahu itu salah, tapi dia lakukan. Nah, serta itu tobat maka diterima karena dosa. Adapun orang yang melakukan kesalahan karena kebodohan, karena tidak tahu bahwa itu salah, maka dia tidak berdosa. Seperti apa yang dikatakan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan, walihada naqulu man amila su'an bijahalatin fahuwa athim, wa man amila su'an bijahlin falaysa biathim. Siapa orang yang mengamalkan satu kesalahan karena jahalah? Jahalah itu sikapnya yang bodoh, seperti orang bodoh padahal dia tahu itu salah. Karena hawa nafsu gitu ya. Karena hubu dunia, karena tergoda oleh setan, dia tahu bahwa itu salah. Tapi dia lakukan, fahuwa asim, maka dia berdosa. Adapun orang yang mengamalkan satu kesalahan karena kebodohan, karena tidak tahu bahwa itu salah, maka dia tidaklah berdosa. Dia tidak dituntut untuk bertobat karena tidak berdosa. Dia harus belajar saja, dan setelah dia tahu bahwa itu salah, dia berhenti dari kesalahan tersebut karena ilmu. Maka berbeda antara jahal dengan jahalah. Jahal melahirkan dolalah, sedangkan jahalah terdorong oleh hawa nafsu walaupun dia mengetahui bahwa itu keliru ataupun salah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wal muradu bil jahalati huna laysat diddal ilmi bal diddar rusdi wahya safhu. Yang dimaksud jahalah di sini bukanlah lawan dari ilmu, tapi lawan dari ar-rusdu. Kalau lawan dari ilmu kan kebodohan, jahal. Kalau lawan dari ar-rusdu, ar-rusdu itu sikap yang cerdas yang didasarkan pada ilmu dan keimanan, lurus dia. Lawannya jahalah. Dia berilmu bahwa itu salah, tapi sengaja dilanggar dan dilakukan karena hawa nafsu, karena lemahnya iman, dan karena sebab-sebab yang menyebabkan dia terjerumus. Nah, itulah perbedaan antara jahalah dengan al-jahal. Maka kedua penyakit ini, dolalah dan jahalah, semakin menyebar, semakin merata, semakin merajalela di satu generasi yang generasi itu jauh dari generasi zaman risalah. Seperti zaman kita, berapa tahun jarak antara zaman kita dengan zaman risalah? Hampir 1500 tahun. Kalau di zaman Umar saja, khalifah yang tegas, tidak ada kompromi, ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan, setan pun takut dan menghindar untuk bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tadi di zaman orang yang sehebat itu masih ada tukang sihir. 3 orang ditemukan, kemudian dibunuh. Kalau di zaman itu ada tukang sihir, apalagi zaman-zaman berikutnya. Apalagi zaman-zaman yang berikutnya lagi, terus apalagi di zaman kita sekarang. Banyak. Perdukunan, sihir, yang praktek dukun dan sihir yang mereka lakukan ada yang sampai terjerumus ke dalam kufur dan syirik, walaupun mungkin saja ada yang tidak sampai menjerumuskan mereka kepada kufur dan syirik. Berbeda pula antara sikap kaum muslimin terhadap jasad orang yang dihukum dengan hukuman bunuh. Kalau hukuman bunuh itu merupakan had atas kejahatan, seperti umpamanya orang yang pernah menikah kemudian berzinah kemudian dirajam, atau orang umpamanya yang mabuk kemudian dicambuk karena jantungan gitu ya, baru 1 kali pecutan sudah mati. Atau umpamanya lajang dan bujang berzinah kemudian dicambuk 100 kali, belum 100 kali aja sudah kelepek mati. Maka sekali lagi hukuman tersebut menghapus dosa orang tersebut dan mayatnya wajib disolatkan, dimandikan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan dimintakan ampunan, rahmat, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oleh karena itulah, maka mereka mungkin saja ke surga setelah hukuman tersebut. Terlebih kalau hukuman tersebut mereka terima dengan kesadaran sebagai wujud tobat mereka kepada Allah atas dosa-dosanya. Setelah melakukan dosa, dia datang kepada ulil amri, saya sudah melakukan dosa ini, tolong tegakkan hukum kepada saya. Maka mungkin dia jadi ahli surga. Mungkin dia menjadi husnul khatimah. Sebagaimana seorang wanita pernah datang, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina, wahai Rasulullah, saya sudah hamil akibat zina. Fa'aqim alayyal had, tegakkan hukuman kepada saya. Nabi SAW memanggil walinya. Ini pernah kita bahas ketika membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian disuruh bawain dan perlakukan secara baik sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan, bawa lagi ke sini. Sebab anaknya kan tidak berdosa. Yang berdosa adalah kedua orang tuanya. Lalu dibawa lagi sampai melahirkan. Setelah melahirkan, kemudian datang lagi. Lalu Nabi selesai mengikatkan kain baju wanita itu agar tidak terkena atau tidak terbuka auratnya. Lalu ditegakkan hukum rajam sampai mati. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyolatkan. Sebagian sahabat ada yang mencela wanita itu. Ketika akan menyolatkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, ya Rasulullah, tusalli 'alaiha wa hiya zaniyah. Wahai Rasulullah, engkau akan menyolatkan wanita ini padahal dia ini pezina. Apa kata Nabi SAW? Qad tabat taubatan law wuzi'at 'ala ahli al-Madinah la wasi'athum. Wahai Umar, wanita ini sudah taubat. Dengan tobat yang sangat dahsyat, seandainya tobatnya ini dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, Maka ini mencukupi. Bisa menghapus seluruh dosa penduduk Madinah kalau dibagi. Bayangkan ini tidak dibagi. Dikhususkan bagi wanita ini saja. Oleh karena itulah, maka sangat mungkin orang yang dihukum dengan hukuman yang Allah tetapkan bagi pelaku kemaksiatan, mungkin orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi ahli surga. Dosa kemaksiatan terhapus oleh hukuman itu. Makanya disolatkan, dimandikan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan dengan doa-doa kebaikan, dimintakan ampun, dimintakan juga rahmat, dimintakan pahala dan yang lain-lainnya dari kebaikan-kebaikan yang layak dimintakan bagi orang ini. Adapun orang yang dibunuh karena murtad, karena umpamanya dia melakukan perbuatan kufur atau syirik, umpamanya pelaku sihir yang sihirnya mengandung kufur dan syirik, lalu dibunuh dan mati sebagai orang kafir, maka dia tidak boleh disolatkan, tidak dimandikan, dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan tidak didoakan kebaikan-kebaikan bagi dirinya, tidak boleh dimintakan ampunan, rahmat, pahala, surga, dibebaskan dari azab kubur dan azab neraka, tidak boleh, karena dia mati sebagai orang yang kafir. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui perbedaan antara hukuman bunuh bagi penyihir. Dan kita harus merinci terlebih dahulu, apakah tukang sihir ini ketika praktek sihirnya menyebabkan dia kufur atau tidak, karena ini menentukan bagaimana kaum muslimin memperlakukan jasadnya setelah dihukum mati. Apakah disolatkan atau tidak? Apakah dimintakan ampunan atau tidak? Kalau ternyata dia kafir, musyrik karena sihir yang dilakukannya mengandung unsur-unsur itu, maka dia dibunuh sebagai orang yang murtad dan tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan juga tidak didoakan dengan doa-doa kebaikan bagi dirinya. Adapun kalau praktek sihirnya ternyata tidak mengandung unsur syirik dan unsur kufur, maka dilaksanakan had bagi dirinya, dan had tersebut menghapus dosanya, dan dia mati sebagai seorang muslim, maka perlakukan dia sebagai seorang muslim, maka dia harus disolatkan, dimandikan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan didoakan dengan doa-doa kebaikan. Inilah penjelasan tentang bab sihir. Masih secara umum. Insya Allah bab berikutnya kita akan menjelaskan beberapa jenis atau macam dari sihir. Kalau tadi masih umum, masih global. Nah sekarang kita akan merinci jenis-jenis sihir. Dan apakah sihir tersebut menyebabkan pelakunya kafir ataukah tidak? Nanti insya Allah akan kita jelaskan dalam bab ini. Tapi penjelasannya mungkin tahun depan. Sekarang tidak cukup waktu untuk meneruskannya. Penjelasan sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kita sengaja memberikan waktu yang lebih luang untuk bertanya jawab. Mengingat atau melihat banyaknya pertanyaan yang biasanya masuk tentang masalah ini. Oleh karena itu, kita cukupkan penjelasan sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Dan kepada Akhi Ari di Roja Cileungsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab baik dengan pendengar ataupun pemirsa. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhol ya Ari.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ustaz berikan kepada kami di sore yang berbahagia ini, memberikan tausiah sangat bermanfaat. Dan ikhwatal Islam, rahimani Allah wa ayakum, para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda berada. Telepon pertama yang di kesempatan sore hari ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Supangat Pak dari Perumnas 3.
1: Silakan Pak Supangat, langsung ke Ustaz.
2: Afan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon diperkeras Pak suaranya ya.
2: Iya Ustaz, tadi Ustaz jelaskan masalah sihir itu kalau ini tidak disolatkan ya, apa dukun atau apa atau itunya. Nah, bagaimana kalau di Indonesia ini beliau-beliau yang mempraktekkan masalah dukun atau sihir itu mati dengan sendirinya itu Ustaz, apa perlu disolatkan atau bagaimana? Kemudian kuburannya kemana itu? Apa di kuburan Islam atau tidak? Karena kapasitas atau skala ini apa praktek sihirnya mungkin ya sudah berlaku masalah syirik dan lain sebagainya. Demikian saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustaz.
0: Pak Supangat di Jakarta, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau seorang dukun atau tukang sihir dan salah satu di antara bentuk sihirnya itu santet umpamanya ya, yang dikenal di Indonesia. Kalau di daerah Afrika mungkin dikenal dengan sebutan voodoo. Kalau di kita umpamanya sejenis teluh, tenung, santet dan yang sejenisnya. Dikenal ada orang seperti itu, lalu mati dengan sendirinya, baik karena penyakit atau karena tabrakan atau karena yang lainnya. Bagaimana sikap kita sebagai tetangganya? Apakah ini disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin atau tidak? Iya, Pak Supangat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau orang ini diketahui secara nyata melakukan praktek-praktek sihir yang nyata-nyata kita lihat atau banyak saksi melakukan kekufuran, seperti umpamanya tadi ya, menghinakan Al-Quran, atau dia umpamanya secara terang-terangan menyembah kepada setan, sujud atau berdoa kepada setan dengan doa yang nyata-nyata terlihat atau terdengar oleh orang-orang, atau bukti-bukti kekufuran lainnya ya. Dan seringkali ustaz setempat berceramah tentang hal itu yang mungkin diduga kuat itu sampai kepada dia bahwa itu terlarang, bahwa itu haram, maka ya dia kafir. Karena hujah sudah tegak pada dirinya dan dia sudah melakukan perbuatan kufur atau syirik dengan jenis sihir yang dilakukannya, dan dakwah sudah sampai kepada dirinya dan tidak ada uzur yang menghalangi dari tobatnya, maka dia kafir, keluar dari Islam dan diperlakukan sebagai orang yang mati dalam kekafiran. Tidak disolatkan, tidak dimandikan, dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan juga tidak didoakan dengan doa-doa kebaikan. Tapi kalau tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti bahwa dia melakukan perbuatan kufur atau syirik, yang kita lakukan hanyalah banyak orang-orang datang kepadanya. Ritual yang kita lihat dari dia hanyalah umpamanya jampe-jampe biasa, kemudian menjampekan ke air, dan kita umpama mendengar jampe-jampenya adalah jampe-jampe yang tidak mengandung unsur syirik dan kufur, hanya umpamanya dengan bahasa-bahasa yang bid'ah gitu ya, hanya sebatas itu, maka dia tidak kufur, maka dia tidak musyrik, maka dia tidak keluar dari Islam dan mati sebagai seorang muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Bagaimana sikap kita? Sikap kita tergantung siapa kita. Kalau kita orang biasa yang tidak menjadi panutan orang lain pada umumnya, ikutlah menyolatkannya. Karena walaupun dia mati dalam keadaan dosa besar, dia matinya sebagai seorang muslim yang masih memiliki hak-hak seperti yang dimiliki muslim pada umumnya. Kalau dia salam kita jawab, dan kalau umpam bertemu boleh kita salam. Apabila dia mati, ya disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dimintakan ampunan bagi dirinya, dan seterusnya. Seperti muslim pada umumnya. Akan tetapi kalau kita seorang tokoh panutan, kiai umpamanya, ustadz umpamanya, yang omongannya didengar, dijadikan sandaran, sebaiknya bagi ashabul afadil tidak ikut menyolatkan orang itu sebagai takzir bagi dia dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Ini juga berlaku bagi orang yang mati dalam keadaan bergelimang dalam maksiat, ahli bid'ah yang kebid'ahan dan kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Umpamanya ada orang yang mati karena OD. Apa itu OD? Overdosis, lagi umpamanya ngedrug, ngenarkoba, mati berbusa. Lagi nyekek botol, truk ketabrak, mati umpamanya ya. Atau ahli bid'ah yang mendakwahkan kebid'ahannya tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, maka matinya orang itu masih mati sebagai muslim, walaupun muslim yang berdosa besar. Dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari Islam, ya. Dan status keislamannya membuat dia masih memiliki hak seperti umumnya kaum muslimin, makanya disolatkan. Tapi sekali lagi bagi tokoh tidak ikut menyolatkan. Hal ini didasarkan pada banyak riwayat. Di antaranya, ya, Nabi SAW ketika ada seseorang yang meninggal lalu diminta untuk menyolatkan. Nabi bertanya, hal alaihi dainun, apa dia punya hutang enggak? Kalau ternyata punya hutang, Nabi menyatakan sallu ala sahibikum, solatkan sahabat kalian. Beliau sendiri tidak ikut menyolatkan. Kecuali kalau umpamanya ada orang, ya Rasulullah biar hutang itu tanggungan saya yang akan bayarnya. Baru Nabi SAW mau menyolatkan. Seorang sahabat, ya, mendengar tetangganya itu ada yang sakit keras, meraung-raung, seperti parah, seperti mau mati. Tiba-tiba istrinya menjerit, menangis. Tetangga ini menyangka, oh tetangganya ini sudah mati. Lalu dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasul, si fulan sudah mati. Kata Nabi SAW, belum, si fulan belum mati. Coba lihat lagi. Ternyata dilihat belum, benar-benar belum mati. Tiba-tiba menjerit lagi. Ah, kayaknya belum mati juga ya. Tapi dilihat. Ternyata tetangganya menancapkan pisau ke tenggorokannya, bunuh diri sampai mati. Lalu dia pergi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, si fulan sudah mati. Kata Nabi SAW, bagaimana kamu tahu dia sudah mati? Aku melihat langsung dia menancapkan pisau ke tenggorokannya sampai mati. Apa kata Nabi SAW? Sallu ala sahibikum, salatkan sahabat kalian. Beliau sendiri tidak menyolatkan. Karena dia mati dalam keadaan bunuh diri dan itu dosa besar. Tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Dia muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Dari riwayat-riwayat tersebut dan banyak riwayat lain yang sejenis, maka para ulama menyimpulkan, kalau ada seorang yang mati dalam keadaan bergelimang dosa, baik maksiat ataupun bid'ah, termasuk dukun atau tukang sihir yang keperdukunan dan sihirnya tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka dianggap dia mati dalam keadaan muslim tapi yang berdosa besar. Dia tetap wajib disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tapi bagi ashabul afadil, bagi para tokoh panutan kiai yang berpengaruh, tidak ikut menyolatkannya sebagai sanksi bagi dia dan pelajaran kepada orang yang masih hidup agar tidak seperti dia. Demikian Pak Supangat di Jakarta, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Ari.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya Ustaz. Berikut kami angkat telepon yang selanjutnya, Abu Riza di Kelapa Gading, Jakarta. Silakan Abu Riza, fadol.
3: Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, ana mau tanya ini, apakah penyihir itu memiliki tingkatan atau tobako-tobako itu dikatakan tukang sihir yang bisa keluar murid?

0: Barakallahu fik Abu Riza ya di Jakarta.
1: Nah.
0: Apakah sihir itu ada tingkatan-tingkatannya? Kalau di kalangan tukang sihir wallahu alam saya tidak tahu. Tapi ajaran Islam sudah memiliki kaidah yang lengkap, rinci dan gamblang. Apakah sebuah perbuatan tersebut menyebabkan pelakunya keluar dari Islam ataukah tidak? Sudah jelas. Tidak hanya bagi para pelaku sihir, tapi juga bagi para pelaku bid'ah, termasuk bagi para pelaku kemaksiatan. Ada umpamanya kemaksiatan atau kebid'ahan atau perdukunan dan sihir yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, ada juga yang tidak. Oleh karena itulah maka termasuk tukang sihir, apakah ada batasan-batasan yang menyebabkan dia dianggap kafir keluar dari Islam ataukah tidak? Jelas ada batasan itu. Kita pertama lihat seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebelum memvonis apakah tukang sihir itu kafir atau tidak. Kata beliau, perlihatkan kepadaku praktek sihirmu. Lalu dia memperlihatkan. Kalau ternyata praktek sihirnya mengandung unsur-unsur syirik atau kufur, seperti yang tadi dikemukakan, maka ya dia dihukumi kafir. Dia sudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik dan kufur. Ya, itu pertama. Tapi kalau ternyata tidak ada unsur-unsur kekufuran dan kesyirikan, maka dia tidak sampai kepada kufur dan syirik. Jadi lihat dulu praktek sihirnya bagaimana. Kedua, setelah nyata dia mengandung unsur syirik dan kufur, wajib kita beritahu ini syirik, ini kufur. Ini keterangannya, ini ayatnya, kamu muslim apa bukan? Ya, saya muslim. Beritahu bahwa muslim itu harus berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Menurut Quran itu syirik, menurut Quran hadis ini kufur. Sampaikan hujahnya. Kalau ternyata setelah disampaikan hujahnya dia mengerti lalu tobat dan berhenti, alhamdulillah, dia saudara kita. Tapi kalau sudah sampai dia menyatakan, saya juga tahu, tapi dia masih menginginkan praktek sihir karena dia merasa memiliki keistimewaan dengan sihirnya. Membuat dia ditakuti oleh siapapun, membuat orang-orang banyak berdatangan meminta jasa dari sihirnya, dan itu menguntungkan secara finansial, menguntungkan secara sosial juga gitu ya. Ngeyel di atas pengetahuan bahwa sihirnya itu kufur dan syirik, maka ia dia kafir dan musyrik dan dia keluar dari Islam setelah iqamatul hujjah. Oleh karena itu, pertama, kalangan ahlus sunnah baru mengkafirkan seseorang dengan tiga dawabit, tiga batasan. Pertama, orang itu nyata-nyata melakukan perbuatan syirik dan kufur yang jelas, yang gamblang. Kedua, iqamatul hujjah. Dan iqamatul hujjah kata Syekhul Islam memiliki tiga batasan juga. Pertama, bulughul hujjah, sampainya hujjah itu kepada dia. Jangan sampai, nih dengar kaset, kemudian pergi, besoknya belum berubah. Itu kaset belum tentu didengar loh. Ya, sampai hujah itu. Yang kedua, fahmul hujah. Dia faham hujah itu. Karena jelas dan gamblang. Ya, kalau kita sudah menyampaikan tapi dengan bahasa yang berbelit-belit, jadi dia pusing, gak faham. Akhirnya, karena tidak faham, iya, maka itu belum iqamatul hujah. Yang kedua, fahmul hujjah. Dia faham hujjah. Dan yang ketiga, izalatus syubah. Syubhat, kekeliruan, kesalahan yang ada dalam persepsinya selama ini hilang. Karena menerima penjelasan yang jelas dan gamblang. Itu tiga dawabit, tiga kriteria dari sampainya, dari iqamatul hujjah. Sampai hujjah itu, faham hujjah itu, dan hilang syubhat pada dirinya. Inilah yang kedua, iqamatul hujjah. Jadi syarat yang pertama, orang itu betul-betul melakukan perbuatan

0: kufur dan syirik. Kedua, sudah iqamatul hujjah. Dan yang ketiga, adamul mawani. Tidak ada uzur, tidak ada penghalang. Dia tidak sedang dipaksa, dia tidak umpamanya sedang dalam tekanan. Pokoknya melakukan itu dengan sadar, sukarela dan seterusnya. Kalau tiga ini sudah terpenuhi dalam diri orang itu, baru cap kafir atau keluar dari Islam terhadap orang itu diterapkan. Adapun kalau tidak terpenuhi tiga ini, ya, walaupun dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau kufur, tapi dua yang lainnya tidak terpenuhi, maka tidak boleh kita memvonis dia sebagai orang kafir atau orang musyrik. Makanya harus dibedakan antara terjerumusnya seseorang ke dalam kufur dan syirik dengan vonis kafir dan musyrik. Ini dua hal yang berbeda. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami angkat kembali satu sehingga tidak mengganggu suara Pak Eko saat bertanya pada Ustaz secara langsung. Tadi kesempatan sore hari ini, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dari Bapak Har di Lampung Barat.
1: Silakan Pak Har, langsung ke Ustaz pertanyaan.
2: Ini mau nanyakan Ustaz, apa perbedaan antara setan, iblis dan jin? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik. Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Bahar di Lampung Barat, barakallahu fik. Apa perbedaan setan, iblis dan satu lagi apa? Jin. Iya. Iblis makhluk dari kalangan bangsa jin. Sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, lalu semua malaikat sujud kecuali iblis. Kana minal jinni, kata Allah, dia ini dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, lalu dia durhaka kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iblis ini adalah bangsa jin yang dahulunya menurut al-imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beribadah kepada Allah selama 80 ribu tahun dengan ibadah yang hebat dan dahsyat. Tapi saking hebatnya itu ibadah, muncul rasa takabur dan ujub dalam dirinya karena merasa lebih baik dari yang lainnya dalam beribadah kepada Allah. Ketakaburannya tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang lain tidak tahu. Dan Allah ingin membongkar ketakaburan iblis dalam bentuk diciptakannya Adam lalu disuruh nanti sujud. Maka para malaikat yang tadinya ibadahnya lurus-lurus saja, ikhlas-ikhlas saja, langsung sujud. Adapun iblis, terbongkarlah ketakaburannya dengan tidak mau sujud ketika diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla karena merasa lebih baik daripada Adam. Dan Allah menerangkan kana minal jinni, dia dari bangsa jin. Adapun jin itu makhluk yang Allah ciptakan dari api. Sebagaimana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marij min nar wa khuliqa adam mimma usifalakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala. Sedangkan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Proses penciptaan Adam ini diterangkan dalam Al-Quran dan beberapa hadis yang sahih sudah diterangkan. Adapun proses penciptaan jin dan para malaikat tidak ada rincian baik dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih, tapi yang jelas para jin adalah makhluk yang diciptakan dari api dan mereka diciptakan lebih dahulu daripada manusia, dan tugas para jin hidup di alam dunia ini sama dengan tugas kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Adapun setan, setan ini sifat dari makhluk, baik makhluknya ini jin ataupun manusia ataupun binatang. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan setan berasal pertama mungkin dari kata syapo. Kedua, mungkin berasal dari kata syatona. Kalau syato maknanya panas membakar. Kalau syatona maknanya jauh. Dari kata ini terbentuk kata setan. Kenapa? Karena dua sifat ini terkandung pada setan, yaitu membakar emosi dan hawa nafsu dan jauh dari kebenaran. Makanya tali-tali yang sangat panjang disebut hablun syatun, karena jauhnya jarak antara kedua ujung tali itu. Sumur yang sangat dalam, saking dalamnya jarak antara permukaan tanah dengan dasar sumur itu jauh, maka disebut bi'run syatun. Oleh karena itulah, maka sebutan setan ditujukan baik kepada bangsa jin atau kepada bangsa manusia atau kepada bangsa binatang yang memiliki dua sifat ini, baik dia itu jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah, jauh dari syariat Islam yang Allah tetapkan, ataupun yang bersifat menghasut, memanas-manasi, membakar emosi dan hawa nafsu, maka itu setan, baik itu jin maupun manusia. Makanya seluruh orang kafir dan orang munafik juga disebut setan oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idza khalau ila syayatinihim. Ketika orang-orang munafik itu kembali kepada pemimpin-pemimpin setan mereka. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kata Allah, kami telah jadikan bagi setiap nabi ini musuh-musuh, baik dari kalangan setan bangsa manusia ataupun setan bangsa jin. Jadi jin-jin yang durhaka, jin-jin yang ingkar kepada Allah itu setan. Adapun kalau jin-jin yang muslim, yang soleh, maka mereka bukanlah setan. Sebagaimana orang kafir, orang munafik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut setan. Manusia-manusia yang memusuhi para nabi, yang memusuhi para dai, yang memusuhi dakwah juga oleh Allah disebut setan. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh, baik dari kalangan setan bangsa manusia ataupun setan bangsa jin. Maka bangsa manusia dan bangsa jin yang memusuhi nabi, memusuhi dakwah, siapapun yang mendakwakannya itulah setan, baik jin ataupun manusia, termasuk binatang. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menunggangi seekor keledai, tapi keledai ini berlenggak-lenggok, tidak karu-karuan. Ketika dinaiki, dia berlenggak-lenggok, berjalan tidak sesuai dengan kendali. Dan ketika turun, dia diam. Apa kata Umar? Marokibtu illa syaitona. Aku tidaklah menunggangi kecuali seekor setan. Himar atau keledai tersebut oleh Umar disebut setan karena jauhnya perilaku dia dari perilaku umumnya para keledai yang menurut. Oleh karena itulah maka setan merupakan sifat baik dari bangsa jin, bangsa manusia ataupun bangsa hewan yang sifatnya durhaka, jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya menghasut, memanas-manasi, membakar amarah, emosi dan hawa nafsu manusia. Itulah perbedaan antara jin, setan dan iblis. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi akhi Ari.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Penjelasan yang sangat menarik dan detail Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya ini. Berikut kami akan beralih ke pesan singkat bagi khotel Islam para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja. Silakan kirimkan pesan singkat Anda di 081317776543. Pertanyaan pertama Ustaz dari Bapak Juri. Beliau merupakan guru di SMPN 1 Pulau Laut. Ustaz, saya seringkali mendapati siswi di sekolah saya kesurupan. Kadang dari mulai 1 orang hingga 15 orang yang kesurupan. Menurut para dukun-dukun di daerah sekolah tersebut, bahwa banyak makhluk halus dan makhluk halus ini ingin mengganggu siswi-siswi kami. Ustaz, sewaktu kami bacakan ayat-ayat Al-Quran, terkadang malah siswi yang kesurupan itu ikutan membaca Al-Quran juga. Mohon masukan dan nasihatnya Ustaz. Fadal.
0: Iya, Bapak Juri di Pulau Laut, pulau apa itu? Riau, Sumatera ya. Barakallahu fiik, Pak Juri. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar dari kesulitan yang sedang dialami dengan jalan keluar yang benar lurus. Jalan keluar tapi salah keliru juga berbahaya ya. Iya, kalau di satu lingkungan ada yang kesurupan satu awalnya kemudian menyebar menjadi massal. Baik di sekolah, di pabrik juga ada ya. Dan ya, dipastikan di sana ada setan-setan dari kalangan bangsa jin, ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ada dua hal, preventif dan kuratif ya, pengobatan. Preventif tingkatan pencegahan, ya, adalah membekali seluruh orang yang ada di sana, siswa-siswi, guru, termasuk karyawan di suatu pabrik, dengan iman, dengan tauhid yang lurus. Bagaimana caranya? Ya, suburkan pengajian di tempat itu. Para bos, para direktur dari sebuah instansi pendidikan di sekolah, kepala sekolah dan pengurusnya, jangan melulu memikirkan duniawi semata-mata. Nanti begitu iman mereka rapuh, ya. Adakan pengajian tentang tauhid gitu ya. Kemudian berikan keleluasan kepada karyawan dan para siswa dan siswi untuk membaca Al-Quran, untuk sholat pada waktunya, diadakan azan pada waktu-waktu sholat di masjid yang ada di sana dengan suara yang dikeraskan terdengar. Maka setan-setan yang ada di sana akan lari sejauh-jauhnya menghindari tempat seperti itu. Sekarang jangankan setan dari kalangan bangsa jin, manusia saja yang jauh dari agama. Manusia itu umpas tukang mabok, tukang judi, tukang maksiat, gak pernah sholat. Apa dia betah gak berada di lingkungan sekitar masjid, sekitar pesantren, sekitar lingkungan yang banyak pengajiannya? Enggak akan betah, itu manusia. Apalagi bangsa jin, jin-jin yang kafir. Dia akan lari sejauh-jauhnya, menghindari azan, menghindari bacaan Al-Quran, menghindari kajian-kajian tauhid. Maka dia akan lari sejauh-jauhnya. Jadi suburkan pengajian di tempat itu, ya. Bukan mengundang dukun kemudian membentengi dengan benteng pagar gaib, kata mereka. Enggak itu. Semakin demen itu bangsa setan di sana, ya. Itu yang pertama, preventif. Dikondisikan lingkungannya sehingga islami, sehingga lebih terkesan suasana religiusnya daripada suasana kemaksiatan. Tapi kalau di sekolah di sana banyak kemaksiatan ya, banyak bikin panggung kemudian musik, nyanyian, aurat terbuka, setan demen banget. Itu yang pertama. Kedua, kalau itu terjadi, ya, sebaiknya panggil orang berilmu yang pemahamannya lurus dan ahli ibadah yang dekat di sana. Lakukan ruqyah syar'iyah, ya. Tapi orang yang meruqyah ibarat orang yang memainkan pedang. Kalau orang yang memainkan pedang tersebut, pertama kuat, kedua dia punya kemampuan, maka itu akan sangat-sangat ampuh dan ditakuti oleh musuh. Tapi kalau orang itu lemah dan tidak bisa memainkan pedang, apa musuh akan takut apa tidak? Tidak. Ketika umpamai orang itu memainkan pedang, baru diangkat saja sudah gemeter karena beratnya. Pas mau diangkat malah ke kepala sendiri. Musuh pun malah tertawa seperti antum semua tertawa barusan. Ini gak perlu ditakuti ya, jangan dihadapi, biarkan aja dia main pedang sendiri, nanti ke leher sendiri, kan begitu. Al-Quran itu seperti itu. Kalau orang yang membacakannya ahli maksiat, orang bodoh, maka dampaknya akan kurang. Karena apa? Mungkin pertama bacaannya juga banyak salah, kedua tidak ada penghayatan terhadap bacaan yang dibacanya. Lain halnya dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu, kemudian imannya kuat, syakhsiahnya, kepribadiannya juga tangguh gitu ya, maka baru datang pun itu sudah ditakuti. Apalagi sudah membacakan baru tahu saja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dengan mantap dan penghayatan. Pengaruhnya itu bagikan orang yang memegang pedang, baru dipegang aja musuh udah gemetar. Dilihat dari cara megangnya, ini orang ahli nih. Sekali sabet itu bisa kena secara telak, kan begitu. Orang yang berilmu, imannya kuat, ahli ibadah, akhlaknya mulia, jauh dari maksiat, keyakinannya kuat, baru ta'awudz saja dia sudah teriak-teriak. Oleh karena itu, kadang-kadang ada orang yang membacakan ayat, orang yang kesurupan itu malah mengikuti, malah mendahului. Dibacakan ayat kursi, saya juga hafal, terus dia mendahului. Dibacakan surat yang lain, saya juga hafal, terus mendahului. Apa yang terjadi? Down mentalnya, gak mempan. Akhirnya dia bingung, ya. Oleh karena itu, lakukan ruqyah oleh ahlinya, oleh orang yang berilmu, oleh orang yang imannya kuat, oleh orang yang soleh, yang jauh dari maksiat, maka ruqyahnya akan disertai dengan iman, dengan keyakinan, dengan penghayatan terhadap makna dari ayat yang dibacakan, dan ini pengaruhnya dahsyat luar biasa kepada setan yang nyurup kepada orang tersebut. Begitu Pak Har di Lampung, di mana, di Pulau Laut atau Pak siapa? Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Pak Zur ya, mudah-mudahan diberikan solusi oleh Allah SWT dengan cara dipertemukan dengan salah seorang ustadz yang pemahamannya lurus, imannya kuat, jauh dari maksiat, dan mampu menangani problem yang sedang dihadapi oleh Bapak dan kawan-kawan di sana. Sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali tahun depan, dan untuk dua Jumat yang akan datang barangkali saya izin untuk absen, kita akan berjumpa kembali di bulan yang akan datang. Sekian, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi hafizhahullah taala. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu dan menjadikan kita untuk selalu beramal soleh. Semoga kajian ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: La yushrikuna bi syai'an.
6: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
7: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah.
6: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
8: Kenapa? Bayangkan Allah yang maha kuasa,
9: yang maha pencipta,
6: maha pengatur,
9: maha berkuasa,
6: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
9: disamakan dengan

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
8: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
9: kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru.
8: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
9: mu'allaqatun bidaini,
8: tergantung dari hutangnya
9: hatta yughda'an,
8: sampai dibayarkan utangnya.

0: bil adl.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu
2: yughfaru
1: lisyahidi
3: kullu dhanbin illa dhanbi
1: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
3: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan hutangnya.

0: bin Adn.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
7: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
9: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
10: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
11: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyadh rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'da al-qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal ana. Rawahu Muslim.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
7: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zatnya.

pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya

0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para dai dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israil, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh, jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya dan ucapkanlah, ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fiddin a'azakumullah, ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua. Karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah Taala, itu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti kepada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua, berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya, karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah, karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia, rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya, pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat, bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Maka ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku, dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Itu perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dengan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, enggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, enggak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Enggak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, enggak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua, dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassainal insana biwalidayhi wa wassainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapih anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapih anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dah, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Taala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada keluarga. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua, kita lakukan. Tersenyum pada orang tua, jangan marah-marah pada orang tua, jangan. Ketemu orang tua senyum, jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum, tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar, kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua, "Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini?" Anak kalau dipanggil sama orang tua dia takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran, itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh seumur hidup, banyak anak yang durhaka pada orang tuanya, itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga ada suara di sorga, Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal birr, kadzalikal birr, kana abarra nasi bi ummihi. Dia, itulah kebaikan, itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dia lakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik kepada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal, banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu raghima anfu raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan. Kalau jauh lagi tiap bulan nanti mesti punya rencana untuk orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita, karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua, sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua, karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu. Baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridha Allah fi ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridha-nya Allah tergantung ridha-nya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Lu banyak anak-anak yang celaka. Dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik. Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari seribu teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih, atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita, orang tua. Nafkah yang paling baik, ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun, قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wal misafir. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah. Yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua. Yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah. Tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua. Termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Kulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa 'uququl walidain wa qaul az-zur wa shahadatuz zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu, dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertobat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil, atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini, pasti. Perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani muajjalani uqubatuma ma'a may yadqiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, itu orang yang zalim. Yang kedua al-'uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu kepada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Karena orang tua sudah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri." Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Nah, dia enggak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekarang melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Kadang orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas pasti anak ini dia akan durhaka karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para dai, para ustaz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Karena itulah jalan menuju sorga. Dan antum perhatikan bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbi ghafirli waliyudayya warhamu makama rabbaini saghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamu makama rabbaini saghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah, Allah maghfir lahum warhamhum. Ya, kedua-kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'afu'an. Terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Berarti digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ato'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat kepada Allah. Minta maaf pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya gak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Juga ada seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung. Insyaallah janten solusina.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
7: Utang itu
6: yughfaru
7: lisyahidi kullu dhanbin illa dhanbu.
6: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min,
7: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari hutangnya
7: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan
8: utang.

0: bin Adad.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواناً أخواتياً سيبولياكاً، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon, senantiasa berdoa agar Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabarak wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalap. Dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka. Dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Yani Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih. Para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Ini di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang, agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Baru Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbuka, yakni Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab, orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka, setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom, tidak habis-habisnya. Saudara kita itu, Allahu Akbar, Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi. Karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya. tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah, terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al azab, orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka tidak sekedar siksa, tapi su'al azab, su'al azab, azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti, karena ini memang kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi, kekejamannya itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi, itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita, lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik, gila. Tersiksa hatinya. Terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka.
0: Di PBB 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Maka Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu.
2: Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah.
0: Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika, yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948 ya, menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Wa'an Abi Musa Abdullah ibn Qaisin al-Ash'arihi radiyallahu anhu. Anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal. Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'un layl. حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid. Qul ya

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: wahida.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
0: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifzan.

0: لجانب.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: ثاقب.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: الْكَاذِبِ.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
1: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: يَخْسِرُونَ.
1: Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
4: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
5: Bagaimana bisa dijadikan musim kok islami sedangkan dia diharamkan?
6: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
5: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
7: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
8: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
7: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat 4 madhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
5: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
9: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada 1000 mitfak, 1000 meriam.
5: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
10: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
8: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
7: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
11: Musik membuat orang lalai, jamaah.
8: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
2: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
3: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuthirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur, menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, Ren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya, kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin 'asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu, tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Amal soleh tidak menyekutukan Allah berarti bebekal tauhid. Sampai akhirnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, "Al-inabatu ila daril khulud." Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. "Wattajafi an daril ghurur," dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. "Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi," dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat," perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, "Al-mautu," kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian

0: Kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam adalah salah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah, sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Law anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta tahun. Ya, kalau seandainya kurang 2 juta, bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta, bayangkan. Betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar. Belum lagi kita hadapin mizan. Belum lagi kita hadapi yaumul arud. Dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu. Belum lagi kita meniti sirat. Belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Thalib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Shahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap termasuk saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM, Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.

0: aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
6: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram.

0: orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: amikum.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir, lagi durhaka.
1: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiron toyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardoh. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kami berharap di pagi ini semoga kita semua berada dalam lindungannya dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah, serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Baik, untuk berikutnya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.
0: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
3: La yushrikuna bi syai'.
4: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
5: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah.
4: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
6: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
7: yang maha pencipta,
4: maha pengatur,
7: maha berkuasa,
4: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
7: disamakan dengan
4: makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.